Laban dini indoor dua atau tiga ikut orang datang bergempuru dalam nama aku. Aku dekat bisi ngau sidak. Tu injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca injil kita sekali itu, ianya siti ari baca, tepedis benda de prati, takut de salin. Laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi. Ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuan Jesus Bu. Ayat 15-18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngagak undang-undang toko adat dalam eklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew. Laban maya tu eklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke eklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah kepala orang pengumpul cukai, ngau orang bangsa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak berjaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyenuk Jesus ke bala tidak berjaya ke orang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi merik sekat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus. Ia tentu bisik berduduk ada jakuk tiamat bisik depansur ke Tuhan Jesus pun. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tau munyi itu. Nanti sebarang orang ngerjob nyalah ngagi kita. Kita patut nak uliah nulung ya ngelala penyalah. Ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai. Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terujuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar ke ngau lengkas, awak ke pemayak tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya, tau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita, ia tau jadi racun berat kerudian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata ngorang kena sangkok kita, udah ngerja penyalah so kita. Jarut mayuh nyadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita yang dah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kenyari saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak kuliah nulung kita mutar ke penyarut tak nulung mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya. Laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang tinemu ngostob jimat berjaku. Ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu,
dalam semiang story iriang Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setuliah diputar. Bukai nitiah keadat atau ke undang-undang tak kena jalan pengerinduk. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut dirunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidak gil tak ke berdosa ada eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi munyi ke kita madah ripuan tadi laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah setelah penyuah Jesus dia ngampun orang salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah, dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik sidak pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita ngaga orang terdegil berdosa baka orang pengumpul cukai tak ke orang bukai Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai ngena pengerindu Eklesia ndak tahu kelalu jampat ngelengkok kurang lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak ke salah. Ialah dia tu kemarin kita berhati ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekan remoknya hari ala apai tidak serga. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati tetusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bak. Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang sama dah kenama dua ikut orang setuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puajak. Selfish kerja kurang putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita patut ngangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja tukar mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita ndak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita ndang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintak kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya aja. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuhan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh terkelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang
ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tangukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan alah talong. Tangukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan alah talong. Menjadi, alah talong nemu utai ti diguna kita. Lalu ia semaya kemeri utai ti berat diguna kita. Lalu ukai utai ti mutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia ndang selalu bisik kau kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik kau kita buat tempat, ada kita gawak. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuhan Jesus ndak kau kita. Lalu tu menjadi tahu benarnya di keperansang kita, serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke dulu mai malu peninga sama dia jenuh. Serta lup samping ngu aku ngagai latala tiap taro ngu apai kita. Ngena sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timaduk berkuasa, anak tunggal Nuan udah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan tibaru, serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningau nyanakak kita mendeng ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningau agi berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibacaku agi berkawa ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikenal jaga penglantang penglikun dengan pengerai staf sekolah sekumang menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi nitiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya, madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya. Jadi apa inai ngau bala pengajar TBC sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke berkawa ngena nombor telepon ti disedia. Mensa mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar ngena sengkabung hidung ngan nyawa enti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru ba ndo ia ke bet ya. Jadi kelimpah harinya megak peninga sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan ke atur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching Padawan bau lunduk semarahan ngau semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau mega meradung. Tak japan pihak peningah sekolah bak pelilih menua kebukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya. Jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran guliah ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Okey, tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke dibai Josephine Jalin anak temuai YFM pengerak pagi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadai Agi Pengerindu. Diampu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 nak. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok bekas sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedek nai bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah makanya magang yang kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
0: nadai ia kebaru dinadai sidak ia kelama YFM, segulai, sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi setiap mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku diri orang Kristian. Ianya utai kekak dari kejaku keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Nama kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Nggak ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju nggak bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang timegai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik tidak kerindu kita tahu ke siapa wakil tidak sokong kita. Jadi bab kudus bisi madah ke kita, bab 1 Timoti 2 ayat 1 ngagai 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang, lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti jadi raja, ngotiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Nama kebuah pihak ngambil ke kita tiraban rakyat uleh hidup dalam pemayak, lalu uleh hidup lantang, lalu uleh diau jenuh. Lalu kita tiraban rakyat uleh megak dikarap serta uleh dikelala nang raban orang ini nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta oleh dibasa orang, dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita yang berarti lalu merati ke buah ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita semina bersampi ke bala pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja. Ukai bukinya. Ayat bab kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak, sekali kita nyukung sidak tau kendak, kita diasuh bersampi ke sidak ya. Bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita, nyak meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyak meraban raban orang ti ulih mai empas di mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita, ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah, kita bisi Tuhan, ti megai tanggungjawab, alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jari lo. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah, ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita, kenyadi wakil ngiriang kita, tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara, tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak, kena sidak pemerintah. Ukai pia. Kita ulih hendak bersetuju ngau sidak, tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu, ngenak basa bahawa orang tiba kuasa merintah kita. Kita boleh nanya pasal polisi, kita boleh berjakuk nyebut utai ti benar. Kita lagi boleh minta perkara ti patut diperjalai ke sidak, ngau cara ti adil, ndak berciping, serta boleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonya, kita lagi boleh bersampi ke sidak, ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding timar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, oleh dikarap ke megai pengawak, megai tanggungjawab, bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida titik baru serta oleh ngembuan pemberani lebuh ngari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita boleh bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida oleh ngagak pemutus rundiang ti uliah ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang peniau semua rakyat. Bob Kudus Bok Rom bagi 13. Bisi nangkan kita madah kala tala meh tip madu berkuasa. Ia meh tip madu tinggi atas semua otoriti orang tim gai perintah. Reti itu batang tujuh kita tip miak Tuhan. Batang tujuh kita orang tip mumbai di Kristian. Ukai seminak ngarap ke nini pati politik. Tau ke nini raban orang politik. Tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dekarap kitai, tau ke pengadang hati kitai, tiarap ke Tuhan, ianya bergantung bala talo. Nyak ke buah, sidak tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak, tekerja sidak, ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang nijuk ke bida antara hal-hal politik nyerkang ke kitai. Tanglak ke kitai, nyadi orang timai menua kitai, ngau raban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Taala. Sekali ke kita nyukung sida tau kendak. Sekali ke kita bersetuju ngau polisi sida tau kendak. Sekali ke kita rindu ke sida tau kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi ukai retinya kita setuju ngau tiap iti utai tau ke tiap iti polisi tidak kerja sida. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Artinya kita madah. Tuhan, nuan metip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sedak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dinin dur sedak bisik saruk penemu. Tau ke dinin dur sedak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan hari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil kesidak oleh melo rakyat ngocara ti adil. Ndak bercipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesidak seruran ngemuan integriti. Bisi perangai ti uliah dikarap megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjakuk pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita. Bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang kedudiari jemaah ilo. Kita ngarap ke Tuhan Allah talo, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida timegai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngagai menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggalku dari ngelalauan wan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lebus dah ingat ke wakil ngau pengari diri bawa menua dirimpu, bawa sitak menua dirimpu. Lak kesidak ngambil langkah tiak kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Mike hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabut terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau mega Kuching kita boleh terus mendengar ke kami ngena RTM klik ngau channel Astro.

mengkang dalam hati. Tang sebenarnya tu lagu Hindustan, lagu kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau Alka Yanik. Hai Meradi, ngau tu mumpuk dulu aku peninga bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira bak dinia lendu kita jam ke dia tu. Mumpuk dulu aku peninga, Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mematangkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Eh, S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
2: I belum pergi. Kena
1: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu kepada anda yang mendengarkan kami di Geng Pagi Miru FM. Apa khabar kita orang hujung minggu tu? Hari Ahad tu. Dah bangun ke belum? Ataupun masih lagi bersantai-santai bersama dengan keluarga. Bersantai-santai dalam kereta menuju ke destinasi yang ingin dituju. Ataupun nak balik ke asrama bagi adik-adik kita yang nak menerus untuk persekolahan pada esok hari. Okey, jadi ibu-ibu, bapa-bapa, dah tiba masanya untuk hantar anak-anak anda balik ke asrama. Kalau yang diam asrama lah, kalau esok diam, esok lah hantar anak balik ke sekolah kan. Semoga jerebu tok terus turun IPU-nya. Kini tok musim jerebu, janganlah mendoakan IPU yang naik lagi. Susah kita nak buat usan, kita nak aktiviti, kita nak beriadah bersama dengan keluarga di luar rumah kalau IPU semakin naik. Okey, jadi kita doakan semoga IPU jerebu tu menurunlah. Mudah juga kita nak kesiak-kesiak bersantai bersama dengan keluarga. Okey, demi kesihatan kita juga. Okey, hari tu hari Ahad 6 bulan 9 2026, S1 menemani anda di Geng Pagi. Okey, 9.30 minit pagi tu kelak kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri bersama dengan rakan mate kita di Jabatan Meteorologi bahagian Miri. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada Kuplakoi, Mahardika, di Geng Pagi Miri FM.

0: mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, baiklah. Selamat pagi. Kita nak...

0: Hello.
1: Hello, selamat pagi Lucia. Oh, lupa saya tekan button tadi. Patutlah senyap semacamnya. Okey, jadi kita dah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Lucia di sana. Halo Lucia.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa khabar Lucia pagi tu?
0: Baik, kabar
1: baik. Okey Lucia, teruskan dengan perkongsiannya ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari ini Lucia.
0: Baik, terima kasih. Ramalan cuaca 6 September 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca diramalkan jerebu. Pada sebelah petang, ribut petir diramalkan akan berlaku di beberapa tempat. Pada malam pula, cuaca diramalkan jerebu. Bagi keadaan laut di perairan utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Met Miri.
1: Okey, baiklah Lucia. Terima kasih atas perkongsiannya. Selamat bertugas Lucia di hujung minggu.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Okey, baiklah. Kembali lagi kita dah dapatkan tadi perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca. Okey, di hujung minggu ini semestinya ada yang ambil kesempatan hujung minggu ni sebelum anak-anak balik ke asrama, ada yang nak bawa anak-anak jalan, nak pergi healing, nak beriadah bersama dengan keluarga. Apapun, kita orang kenalah jaga diri kita orang sendiri, okey? Jangan terlampau terdedah di kawasan yang terbuka ataupun berpanas, okey? Pastikan banyak minum air kalau yang berisiko seperti kanak-kanak ataupun orang tua yang berisiko, okey? Pastikan guna pelitup separuh muka ketika berada di luar kawasan bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini. Okey, jadi jam 10 pagi kelak kita akan bersama dalam segmen Halo, okey, dengan rakan kita di Limbang FM dan juga Bintulu FM. Jadi jangan tukar siaran anda, kita ikuti dulu Positif Pagi selepas ini di Geng Pagi Mira FM.

0: Sifati Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

susah dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang buruk

0: cabaran yang pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Rong Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: disebabkan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Diri FM.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
0: Halo, halo, halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di jam yang kedua, jam 10 pagi setiap hari Ahad ini. Kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Halo, halo, halo, halo. Kita nak menyapa dulu rakan kita di sana. Halo, di Bintulu FM, siapa di sana?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi.
3: One S1, sana di Bintulu S1.
0: Z to the A, to the N, to the A, Zana. Apa khabar cuaca di Bintulu, Zana?
3: Tanya cuaca, saya tanya kami dulu.
0: Oh, tanya cuaca dulu. Sebab kini tak jabun. Kita tanya dulu.
3: Bintulu cerah, namun masih berjerebu di Bintulu tu, S1.
0: Jadi keadaan Zana kini tak macam ni? Ada demam kah? Ada flu-flu kah? Ada batuk-batuk kah?
3: Sehat tu, Iswan. Jangan diminta.
0: Oh, sehat aja. Alhamdulillah, mu sehat. Sebab kita bukan yang apa sana, riso. Kalau musim jerbu tu nak banyakkan minum air, ada yang demam. Kalau demam, pergi ke hospital, pergi ke klinik.
3: Benar. Iswan, apa khabar di sana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, Zana.
3: Lain rasanya tetuan macam mana, Iswan?
0: Lain. Mana tu? Ujaran kan biasanya tani ini kedayan ujaran kan? Ini bila ke udara ni bercampur. Okey Zana.
3: Cuaca di Miri macam mana, Iswan?
0: Cuaca di Miri alhamdulillah agak panas, agak nampak matahari di situ, tetapi mungkin akan berlakunya hujan seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Mungkin akan berlaku beberapa kawasan lah, ada hujan, ada ribut petir. Kita tengoklah ramalan cuaca. Dan namanya ramalan cuaca, Zana. Zana, kalau kita berdua, biasanya kita tak bertiga. Kesiannya nunggunya di apa sebenarnya.
3: Kita nak menyapa siapakah rakan kita di Sinun.
0: Kita menyapa rakan kita di Limbang FM. Halo.
4: Assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bila dengar suaranya nak lemah lembutnya orangnya, manisnya orangnya.
3: Lama sih bersuara dengan orangnya.
0: Kalau kita nangga, kalau kita orang nak nangga orangnya nak, kita orang pergilah Facebook. Anggun jelita orangnya. E to the F to the F to the A. Eva.
4: Zana, susah hati je sebenarnya ni. Kalau S1 memuji ni kan, ya takut ada udang di sebalik batu.
3: Benar. Ada yang kena minta tu, Eva.
0: Nada minta yang banyak. Nganya kan bertanya. Kan bertanya dengan Eva, macam mana keadaan cuaca di Limbang garang ni, Eva?
4: Alhamdulillah, cuaca di Limbang cerah lah pagi tu, S1 dan juga Zana. Tapi iyalah, sama juga di Miri, di Bintulu. Limbang pun sama juga masih berjerebu. Dan bacaan setakat jam 8 pagi tadi di Limbang 162, S1. Dan Lawas 134. Jadi berada di tahap yang tidak sehat lah sebenarnya. Jadi seperti yang S1 dan juga Zana tadi pesankanlah kepada pendengar kita, sentiasa jaga diri, banyakkan minum air ataupun banyak minum air lah. Takut ada
0: yang tak
4: faham
0: aing
4: tu,
0: S1. Mana tu ada yang tak faham sebenarnya aing apakah aing atau ujarangan aing atau sejenis minuman. Minuman yang perlu ada di dalam tubuh badan kita.
3: S1, payah-payah hanya S1. Aing adalah air.
0: Aing adalah air. Mana tu? Amboi sana. Bukan main straight to the point terus lah. Mentang-mentang hari ini dua bunga satu kumbang. Tak apa, ada masanya kita akan bertemu dengan dua kumbang satu bunga. Okey, Zana dan Eva. Jadi kita nak berhibur dululah sebelum kita dapatkan pemanggil kita ataupun
3: boleh,
0: kita
3: Swan.
0: Nak bersapa mesra dengan tetamu dengan pemanggil kita. Kita berhibur
3: terpulang
0: dulu.
3: Terpulang dengan tuan rumah ni, Swan.
0: Kita berhibur dulu dengan lagu DJ Fast sebenarnya. DJ Fast tak hari tu nyasi dapat sebabnya ada kerja di luar. Jadinya minta lagu Helikopter Turun ke Padang. Kita beri dulu lagu Helikopter Turun ke Padang di Halo.

0: Halo.
1: Gabungan tiga stesen Mira FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo.
2: Okay, halo. Kembali lagi kita di jam yang kedua ini. Segmen bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Okay, sementara itu Zana dan Eva, telefon kita pun dah berkelip dah sebenarnya. Kita nak dapatkan dulu pemanggil kita ni. Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Semua tiga SSM. Selamat hujung minggu. JJFYJJ. Zana CJS1 juga. Kita singkat telefon kami hari-hari. Nunggu kami kan? Kami mau minta lagu Cinta Dangdut.
2: Cinta Dangdut.
3: Kalau susah payah dalam dalam simpanan, Sophia nyanyikan.
2: Boleh Sophia. Boleh. Eva mau dengar.
3: Eva Miri FN, Limbang FN, Bintulu FN.
0: Boleh.
3: Tanyalah kelip lampu, tanyalah lantai tari.
2: Hebat.
3: Aksi yang tidak berbisa, hebat cinta meronta.
2: Hebat.
3: Berdua satu hati, berdua mimpi abadi, hidup sejoli.
2: Asyik.
3: Bersatu dan juga hati, lama sudah menahan hati yang tak lalu.
2: Berhenti,
3: mereka bernyanyi dan kita bernyanyi. Yang sejati.
2: Asyik.
3: Sampai mati.
2: Asyik.
3: La.
2: Berjoget, Eva, berjoget. La.
3: Cinta dangdut bukannya karut. Inilah cinta dangdut.
2: Sampai malam.
3: Asyik. Berpaut.
2: Asyik.
3: Lala. Asyik. Sofia nyanyikan
2: tau. Pandai Sofia berlagu.
0: Semoga tu.
3: Terima kasih
0: Kak Sofia.
3: Cinta dangdut.
2: Boleh Sofia masuk bintang kecil.
3: Memang best lagu. Kalau dimulikan lagi best.
0: Bukan bintang kecil.
2: Oh salah.
0: Bintang klasik.
2: Oh bintang klasik. Sofia. Eva terhibur Sofia.
3: Kita mau angkat musik. Telepon lama kami dah sedangkan kamu saya ada yang baru, saya ada yang lama, kamu saya ada yang lama, saya ada yang baru.
0: Kak Sapia. Kak Sapia, ambil kami sebagai muridmu.
3: Wah. Kami minat berlagu.
2: Guru.
3: Kakak suka mengadu pakcik-pakcik, mama-mama suka minat berlagu. Suka minat berlagu.
2: Sapia, apa khabar pagi tu?
3: Bagus, baik, alhamdulillah. Sehat walafiat. Kita apa khabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
3: Lagu kita putarkan hari-hari. Sapia ada dengar.
2: Terima kasih. Yalah,
3: kami juga mengambil cari lagu Cinta Dangdut. Hayat
2: Kena nyuruh DJ Fast Dondok.
3: Ya, Rio Hazhar, DJ Riza, LY, Pak Jojo selalu buka ya. DJ Suresh selalu buka lagu ya, Cinta Dangdut.
2: Eva pun ada kelak.
3: Kalau boleh wawahkan DJ S1.
2: InsyaAllah.
3: DJ S1. Walu nak cakap
2: apa ya? Juga dah malu.
3: Hanya DJ IS1 yang tahu. DJ Eva memang tahu toh.
2: Apa
3: DJ
2: ya?
3: Zana, saya akan nak pergi cita-cita dah tercapai lah. Angan-angan dulu. Ni boleh tahu rahsia.
2: Apa ya?
3: Ini boleh tahu.
2: Kita ajak tahu. Kita ajak tahu. Kita ajak dengar tu.
3: Angan-angan dulu kelas si jadi sini.
2: Apa
0: yang angan-angan ya?
3: Yang luka lara tu.
2: Apa ya?
3: Kalau boleh saya minta lagu Wasini Wahida kalau ada lah.
0: Wasini Swan.
3: Mana saja
2: Wasini
3: lara.
2: Kira masa
0: Wasini.
3: Mutan
0: hentikan guru.
2: Hentikan guru. Guru, tolong guru.
3: Ni boleh beritahu rahsia kelas si jadi.
0: Guru. Sudah GS1.
3: Mesti sesiap seorang mesti ada cita-cita kan.
2: Betul Sapia.
3: Hello GS1. Terima kasih yang mengangkat telefon. Alhamdulillah syukur kepada Allah yang minta Allah kepada DJ yang bertiga, DJ Zana, DJ Eva. DJ Eva, apa khabar? Anda bunyi-bunyi.
4: Ada bunyinya.
3: Sama DJ Zana mesti, okay.
0: Ada guru.
3: Ada guru. Kenek tok dekat Sofia ada musim rambutan. Buah longan ada.
2: Ke pejabat. S1 mau jom rasa bolongan.
3: Datang ke rumah aku, saya suka lagu. Kalau ada S1, Safiyah mau lagu Robek Hatiku.
0: Robek Hatiku
2: lagi.
0: Robek Hatiku.
2: Banyak
0: yang tanam dut.
3: Ada buah mata kucing ada. Safiyah tak ayah keluarga Safiyah tanam. Dekat rumah sajalah. Bapa mau jauh-jauh pergi berkebun. Lebung ada. Buah pisang memang ada lah. Biasa.
2: Yalah Teh, teringin nak makan buah longan, Safiyah?
3: Longan. InsyaAllah. Jalanlah ke rumah hari raya.
2: Hari raya lama lagi.
3: Selama lagi tukar tahun, 3 bulan lagi. Tukar tahun.
2: Yalah Teh, awal ngira.
3: Pejam pelip, si basah kan? InsyaAllah. Tu dah bulan 9. Sami ini sujukan kepada makcik Hajah Sainah sebelah. Hajah Habibah sebelah nak buat saya. Serta keluarga semualah. Kak Sardah yang berada di Limbang, Kak Nas yang berada di Merudi, ya khusus saya daripada Kuching, Wah Basah pada Limbang, semua sampai hujung minggu. Kira-kira lah selalu buat DJ yang tugas sama yang tugas sama hujung minggu. DJ Eva,
2: Terima kasih. Ceria selalu je Sepiah ya.
0: Siap aku sponsor sikit lagu yang untuk kita.
2: Bukan main Eva lagi berjoget dengan lagunya Teh. Jangan kau gelak si Eva.
0: Cinta Dangdut S1.
2: Cinta Dangdut. Ada lagi
0: pemain. Sebenarnya saya tahu lagu ya.
2: Saya pun sih tahu. Sebenarnya kita ada pemanggil. Kita nak pergi ke Bintulu sebenarnya. Tapi kita angkat pemanggil dulu.
0: Boleh, teruskan S1.
2: Kita angkat pemanggil lah dulu. Hilangnya. Berkelipnya lagi, kejap lagi kelak. Okey, kalau macam ya, Kita siapa dah baca komen. Sebab terlampau rancak. Mungkin pemanggil yang bertubi-tubi memanggil kita. Jadi kita mau ke Bintulu dulu. Kita nak nanya khabar orang Bintulu. Mungkin ada pesan, salam. Zana, silakan Zana.
0: Okey, terima kasih S1. Eva, kalau di Bintulu tu mana yang nak menghantar komen-komen salam, boleh hantarkan kepada Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Pagi tu ada komen salam yang Zana nak kongsikan daripada Jambai. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ. Halo semua. Salam hujung minggu diucapkan kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Indu Kenawit, Andrew Ibi. Salam ceria, salam mesra. Semoga sehat selalu. Katanya dia tak tahu panas pagi ni DJ Happy Conti, DJ daripada Jambai. Dan titipan komen salam seterusnya yang Zana nak kongsikan juga daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ. Hari ni selamat bersiaran. Salam kami tuju dengan bapak dan mak kami serta keluarga yang berada di Kakus Tatau. Mak Timah, Mak Goyen, Pet, Edi, Mio di Bintulu, Octavia di Johor. Dan juga buat sahabat-sahabat, selamat hari minggu katanya kepada semua. Dan katanya kalau boleh nak minta lagu Spring Persada Cinta untuk hiburan semua. Dari Bintulu Tok DJ Junaidi Laing. Jadi dua komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, S1 dan Eva.
2: Salam daripada Bintulu kita di tengah-tengah kita Tok Sarawak Tok. Apa kata kalau kita mau pergi ke E to the F to the F to the A, Eva.
4: Okay. Baik, terima kasih S1 dan juga Zana. Jadi kita nak terus kita nak terus angkat ni pemanggil kita.
2: Silakan.
4: Dah lama berkelip sebenarnya S1 dan juga Zana. Jadi kita cuba sapa dululah. Hello, selamat pagi.
5: Hello.
2: Hello.
5: Halo.
4: Patah ni si Anu menunggu. Sinat menunggu. Apa kabarnya? Apa kabarnya?
5: Semenit tadi.
4: Tak apa. Yang penting bersabar.
5: Oh, nah. Yang penting dapat.
4: Yang penting dapat.
0: Dapat.
4: Boleh, ha?
5: Nat. Boleh ke lah.
4: Nat. Apa kabar Nat pagi ni, Nat?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Alhamdulillah.
5: Di Limbang pun kuat dirubungnya.
4: Kekal jaga diri, Nat.
5: Kalau kami jogging pun pakai mask.
4: Pakai mask, ha?
2: Baiknya seput. Pakai mask lah. Baiknya seput, Nat. Pakai mask.
5: Yang penting jaga kesihatan.
4: Sentiasa berjaga-jaga, Nat.
0: Boleh cuba S1, boleh cuba petang karang.
5: S1 apa tak? Buat menu sambal petai nangaman.
2: Aduh. Ya. Campur lagi dengan tepoyak kui. Petai campur tepoyak, Nat.
5: Tepoyak boleh. Campur apa tak? Sambal tepoyak pun boleh. Yang penting nyaman lah.
2: Oh, kalau Eva masak dulu, Nat, waktu S1 di Limbang, Nat, nyaman, Nat. Ya Allah.
4: Berfikir aku dulu.
2: Eva pandai buat kuih nganya. Eva buat kuih nyaman.
5: Pan order.
2: Atuklah. Eva ambung garang amik, Nat. Namau sudah yang buat anu kek. Namau yang ngantar kemiri sudah.
4: Adik.
5: Tujuh bandar tu.
2: Nam, ada supporter.
5: Tujuh bandar tu.
4: Pagi ni tujukan salam buat siapa ni, Nat? Mungkin boleh terus.
5: Okey, salam ni buat Sarukan Abibu. Yang berada di Miri. Dengan siapaan ada Biu Somak. Forever lah.
4: Forever.
5: Kajen-kajenku. Kak Mas Lina, kita pemilihnya. Juno Payas, kita pemilihnya. Zuleika, kita pemilihnya. Dari Miri. Yang buat kajenku di Bintulu. Dan anak buahku. Mengucapkan. Jaga diri baik sana. Tem jerubu ni.
4: Betul.
5: Kalau keluar tu. Hati-hati, pakai mask, jaga kesihatan. Buat yang udah event-event tu, jaga jarak lah. pakai mask lah, so pakai mask lah. Buat yang berbicara tu, itu berbicara lah. Buat pasangan pengantin baru, yang hari ini, makhluk baru je lah. Semoga bahagia. Forever and ever.
4: Amin. Itu doanya, Nat.
5: Boleh berikan lagu?
4: Lagu apa tu, Nat?
5: Lagu Robek Hati kot. Tapi masih
2: dah. Nah, semua lagu dangdut hari itu.
5: Hati kot robek dah.
2: Semua lagu dangdut.
5: Oleh seorang. Bagus lah. Lagu-lagu yang di rumah.
4: Mungkin Zana ataupun S1 nanti boleh putarkan ataupun nanti di jam yang ketiga boleh, Nat.
2: Insya-Allah.
5: Boleh.
4: Kita tu awak
2: nak
5: pasakan
2: sebelum
5: 12.
4: Iya, betul.
2: Boleh.
5: Ketiga-tiga. Hati-hati ya dalam jalanan.
4: Terima kasih, Nat.
5: Kalau takut-takut orang apa kejar-kejar. Kejar-mengejar. Iswan pakai apa? Kereta kah? Motosikal kah? Basikal kah?
0: Bilun.
2: Pakai Grab.
5: kalau kot barang pun, kalau kot barang makanan pun, pakai kot apa?
2: Indah, naik helikopter, Nat. Helikopter turun ke Padang.
5: Boleh-boleh sampai ke Limbang kah?
4: Sampai ke rumah Nat tu.
5: Sampai ke Limbang, Pak. Kalau boleh, kami mau
4: apa tu, Nat?
5: Mi goreng seafood lah.
2: Mi goreng
5: dengan S1 lah. Antara ke Limbang.
2: InsyaAllah.
5: Pakai helikopter. Antara
2: Okey, boleh, boleh.
5: Okey, ya, ya.
4: Okey,
0: waalaikumsalam.
4: Itu dia Nat bersama dengan kita. Jadi rasanya Effa nak putarkan lagu teruslah.
2: Ya. Boleh, boleh.
4: Sana, kan?
2: Boleh, silakan Effa. Lagu
4: jadi,
2: apa?
4: Lagu robek hatiku, kita masih lagi mencari dalam simpanan. Kita nak tunaikan satu lagu daripada Kak Safia tadi. Kita nak mendengarkan lagu Wasini.
0: Wasini.
4: Itu Effa nak putarkan dulu. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: Baik Zana dan juga Eswan. Yeah. Itu dia lagu
1: Ya Mataro Wahada Wahada Mati Hayati. Oh belum lagi. Okey. Bejua lagu ya. Oh lama saya dengar.
0: Lama saya dengar benar. Ya, jadi diharapkan terutamanya tadi Kak Safia lah terhibur dan juga benar. Kita yang lain nak mendengarkan lagu yang cukup rancak untuk perketahuan lagu dari Limbang lah.
1: Betul sana. Eva, mungkin ada pemanggil lagi ataupun salam daripada Limbang. Eva, silakan Eva.
0: Okey, tadi waktu lagu kita orang berputar, lagu sedang dimainkan, Eswan dah berkelip dah sebenarnya.
1: Sama lah kita
0: lepas ni. Tapi tanpa Eva nak baca kan kiriman salam daripada Su Rosli. Katanya salam semua, salam buat semua yang sedang bekerja hari ini katanya. Semoga dipermudahkan segala pekerjaan dan jangan lupa rehat bila ada kesempatan katanya. Buat yang dalam perjalanan pada waktu ini, pandulah dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat katanya. Dan untuk semua pendengar Radio RTM Sarawak, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Anda semua memang terbaik katanya. Dan daripada Bob Bobby, satu lagi saya nak bacakan juga daripada Bob Bobby katanya, salam rindu buat keluarga yang jauh di mata walaupun tidak dapat bersama, anda semua sentiasa dekat di hati katanya. Terima kasih untuk bacakan. Itu dua ucapan dari Limbang, Eswan dan juga Zana.
1: Okey, baiklah Eva dan Zana, kita ada pemanggil di Miri FM. Kita nak try angkat. Mungkin ni pemanggil dari Eva ni tadi. Halo. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Yang ni saya dah tahu dah.
0: Itu pun saya dah
2: kenal
0: tahu.
2: Suaranya.
1: Saya dah kenal dah suara.
2: N to the N to the N.
1: N to the N to the N to the N. N dari Tukau, N.
3: Betul, dari Tukau.
1: Apa khabar N pagi tu?
3: Apa khabar N? N Rusia, N dekat tapi Rusia. Di kita
2: Apa ya?
3: Digi teka saya sekarang dekat mana? Tapi bukan dekat Tukau, tapi sekarang saya ada di tempat kelainan. Digi teka.
0: Di Sabah.
1: Bukan di Selangor.
2: Bukan di Alam Bunian.
3: Betul di Selangor. Sekarang buat masa ni saya dekat Selangor.
2: Jauhnya En. Apa buat di Selangor En?
1: En bertunang kan dekat Selangor.
3: Bila masa bertunang.
0: Dia pandai.
2: En pola apa di Selangor En?
3: Sekarang buat masa sekarang En kerja dekat Selangor.
1: Kerja apa tu En?
2: Jauh kawan kita.
3: Jauh. Yalah jarang-jarang nak bersua kan dekat salam bah. Hello, bukan dalam lagi kan hello.
1: Hello.
3: Jiji pandai cakap orang mirip. Jiji pandai cakap orang mirip.
1: Nada kotaan.
3: Ya ke kotaan.
1: Kotaan sin he.
3: Ko ide mirai ije.
1: Oh, ide mirai.
3: Ide mirai.
2: Oh, kamu sama ide mirai.
3: Sama ko ide.
0: Jom kita BM tepi sana.
2: Kita buka kamus lah Eva, cari kamus lo.
0: Tapi menarik bahasa tu.
3: Lolalau. Ya lagi je. Lolalau otaan tungandai.
1: N takut takut Zana dengan Eva tutup telefon nanti N. Ideh nada tak ansin.
2: Nataan.
1: Okey N nak sampaikan salam untuk siapa ni N?
3: Okey, buat salam ni buat N punya tunang yang berada di sini.
1: Wow. Kasih dia cakap
2: tunangnya dia jauh.
3: Berjauhan lah. Jadi jauh-jauh tapi dekat di mata. Namun apa orang kata tu, jauh di mata,
2: jauh di mata, dekat di hati.
3: Lalu buat juga buat tunang itu yang telah bertugas dan berjuang untuk sampai ke pelaminan.
1: Amin.
3: Terbaik ini doakan yang terbaik untuk N.
2: Jangan lupa jemput kami N.
1: Jangan lupa jemput kami N. Pengacara tersohor ada E to the F to the F to the A.
3: Nanti paling dekat N. Yelah, nanti N kahwin dekat ATM Miri.
1: Asewa de, asewa auditorium kami N. Murah je N. RM18,999 termasuk catering.
0: Untuk 3 hari 3 malam.
1: Penginapan boleh konti. Okay, En. Lagi En nak sampai ke salam untuk siapa, En?
3: Itu sajalah, minta lagu.
1: Lagu apa tu, En?
3: Lagu yang happy-happy lah. Buat tenang itu. Ha, lagu apa? Fikir dulu. Lagu
0: Robek Hatiku
3: memang manis.
1: Ah, semua lagu dangdut dah.
0: Bukan lagu Robek Hatiku, Kak En.
1: En, ah, Zana, Zana, lepas tu kau kena putarkan lagu dangdut sana. Jaga kau.
3: En tak suka lagu dangdut, tapi Jatuh Cinta memang manis tu je.
0: Jatuh Cinta.
1: Orang dilamun cinta.

0: kan, daripada Tukau. Tapi sekarang di Selangor katanya. Jauh.
1: Jauh dah kawan
0: kita, member kita seorang Tok Teh. Okey, jadi kita simak melengahkan masa. Kita teruskan kepada Z to the A, to the N, to the A, Zana.
2: Ya, terima kasih Eswan, Eva. Ha, Bintulu tu ada juga lah komen salam yang Zana nak kongsikan. Datangnya daripada Ujoh Caung. Katanya selamat pagi buat DJ bertugas. Selamat bertugas pagi Ahad tu. Katanya cuaca cerah di Sebaoh. Jerebu agak kurang pagi ni. Senyum-senyum jangan kurang DJ. Happy Konti. Dan katanya kalau boleh nak minta mainkan lagu Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Ha, itu antara komen yang Zana terima. Jadi S1, Eva, rasanya sempat kan kita hiburkan pendengar. Macam ni tu S1, teruskan.
0: Sempat teruskan dengan lagunya.
2: Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan Kak Sepiah tadi. Katanya nak dengar lagu Rancak. Dan juga untuk semua pendengar, dengarkan Mas Idayu, Robek Hati.
0: Ewah.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Mas Idayu, robek hatiku.
1: Yeah.
0: Hiburan untuk semua pendengar halus.
2: Bukan main. Robek hatiku akhirnya tercapai. Hasrat sis. Apa namanya?
0: Kak Sapiah. Diharapkan semoga semuanya terhibur lah pagi tu.
2: Betul. Jadi Zana dan Eva si berasa sebab kita ada pemanggil sebenarnya yang si sempat kita dah jawab. Tapi siapa? Kita dah berada di penghujung rancangan sebenarnya. E to the F to the A, Z to the A to A.
0: KS1.
2: Okey, Zana dan Eva, terima kasih sebab sudi bersama dengan kita dalam Halo kali tu. Okey, jadi kita nak closing lah. Kita nak mainkan lagu tu. Biarlah kita ada Arab-Arab sikit. Okey.
0: Lagu apa ya? So. Ya Habibi, ya Maulana.
2: Ya Habibi, Habibi Billa. Habibi Billa.
0: Habibi Billa.
2: Tahu sih. Eva suka dengan lagu tu. Di kesempatan tu jual. Jangan lupa jual birthday DJ Fas hari tu.
0: Oh ya kak.
2: Tua dahnya. Selamat hari tua. Kita sih
0: selamat hari tua.
2: Kita sih ngucap selamat hari jadi nak. Kita ucapkan selamat hari tua.
0: Harapnya ada mendengar lah hari tu. Eswan.
2: Ada yang dengar sebabnya nunggu yang sepitang tadi. Sepitang tadi belum call kita lagi. Si sempat kali. Sepalah jadi kita tinggalkan lagu tu untuknya lah. Okay, bye Eva dan Zana. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi.
2: Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Ingmalno, Habibillah.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum pergi. Kena
2: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
4: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Best benar kini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miri FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada. Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, kami nak kongsikan kita orang resepi ikan kembung goreng sambal. Jadi kita orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepas itu cili hijau, cili padi, bawang besar, lepas itu garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlalu garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepas itu kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepas itu bawang besar kita orang kena kisar, ketepikan kisar kasar. Lepas itu tumis hingga naik bau. Lepas itu ada cantik rupanya kan. Lepas itu bau masak.

Okey, baiklah, stay tune menemani anda di jam yang ketiga ini 11.26 minit pagi. Apa khabar kita orang? Ada yang baru bangun tidur kah tu? Amboi, mentang-mentang hujung minggu kita orang baru bangun jam tu. Sineman S1 nak ke berkonti ke udara nak sunyi rasa. Cubalah bangun awal sikit hujung minggu tak ringan-ringan kat tulang. Kemah-kemah rumah sambil lihat. Kan kita orang si dapat nak keluar sebab jerebu. Jadi kemas-kemaslah rumah, sapu-sapu sampah kah, bersih-bersih halaman rumah kah. Di hujung minggu tok-toklah peluang kita orang. Mungkin ada juga yang ketika tok dalam ngemah-ngemah baju, ngemah-ngemah pakaian, nak balik ke kampung, nak balik ke tempat bekerja, nak balik ke asrama. Okey, jadi esok doakan semoga urusan kita orang dipermudahkanlah di hari Ahad tok. Biasalah kita tok hujung minggu nah. Baru je habis cuti dah seminggu, harap jerebu tu berturun, si adalah cuti tambahan. Kalau jerebu tu IPU-nya naik, mungkin sekolah akan cuti. Jadi untuk kita sama-sama kita berdoa, pray for Sarawak. Okey. Jadi apa-apapun selepas ini kita akan ikuti pula info solat yang kita akan kongsikan kepada kaum muslimin dan muslimat 11.45 minit pagi kelak. Kita akan kongsikan kepada kita orang. Jadi terus layan geng pagi dengan lagu daripada Budak Kacamata ini, Bintang. Terus layan geng pagi Miri FM.

Okey, baiklah. Itu dia tadi. Kita dah di penghujung rancangan kita kali ini. 11.49 mini pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Geng Pagi Miri FM. Tepat jam 12 tengah hari kelak, kita akan beralih kepada berita YFM Iban. Kita akan beralih kepada siaran YFM Iban ngelah tengah hari. Okey, jadi jangan tukar siaran anda, terus layan Geng Pagi di Miri FM. Jadi S1 akan tinggalkan kita orang dengan dua je lagu tu. Lagu tu semestinya ada yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat S1 sebenarnya. Peminat-peminat artis tu sendiri daripada Imran Ajmain. Semestinya ada penggemar lagu tu. Gaibmu, Afiq Madili sebenarnya minat lagu tu. Selain itu juga, kita sebelum kita beralih kepada YFM Iban kelah, kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu dangdut untuk anda. Terus layan Geng Pagi di Miru FM.

Selamat tengah hari, Datuk kena ke berita tengah hari 6/9/2026. Kita berengkah dengan berita indeks pengamah angin atau IPU di Sarawak. Naka pukul 11 pagi tadi, dua kena menua agi ngerikut ke angin di balat nak manah ke pengerai ianya Sri Aman, ting rekod ke IPU 217 hingga Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kanan menua sabang rekod ke IPU Baktikas di namanah ke pengerai, ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri hingga Limbang. Berbangunnya kapit ngerikut kangin di jelanya pemersi. Sekolah kedepagai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu ngau tatau sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur upis pelajar menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mengukur 63 buah sekolah primary ngau secondary serta 39,000 ikut nembia. Hari lima tu tadi, ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 supis pelajar pelilih menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tilak ke Tegal menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11/9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 130,953 ikut nembia serta 93 buah sekolah secondary ngau 107,350 ikut nembia. Pemansang modal Malaysia ditetap menjadi tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di sukuang bala rakyat TBC penegap ari sukut penemu pemanahulah ngau runding serta bisi penegap integriti. Dalam konteksnya pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat ti setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagai pengawak ti ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayua. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwatta Imam Malik di Kuching. Teks Jakuya dibaca sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takraw bagi menua Sri Aman, PES TASA, Awangku Hafizi Awang Az-Zahari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takraw Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ke tempoh 3 tahun tika data itu ila. Dato Ismail Abang Safi mengkiang jadi Presiden PSA sudaya kenadai orang Laban, lalu Dato Sri Safri Ali dipilih jadi sapit Presiden udaya ke sama menang badarat pengudah dua ke orang bukai mata diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang pengudaya ke bulih 27 iti undi, lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udaya ke bulih 17 iti undi. Mengenai berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat tengah hari berdengar. Udah tu terus kawak ngelat tengah hari. Bulai ngau Nancy Nanggai Tauka Kebi. Hari YFB Ban RTM Kuching.

0: Segulai Sejalai.
1: Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang kerja booking ke udah mulai ngau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Dan datang bawa aku dekat mulai ngau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat mulai ngau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi ya, dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita ya bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari kau ke pengurus program dari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu kita berengkah ngiga pengurus program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh kemarin Nana megak Nana. Oh, nya tadi Nana kati gaya sebun kita Diana.
1: Gaya sebuah nak kembangkan tenen Niki Gary kemarin.
0: Oh, Niki kita ada apa ya?
1: Oh, kemarin baru 1.7 lebih 1.81 yang nak kos 10 tadi.
0: Apa ne? Okay, jaga pengerai na. Okay, lagi kita ninga berita hari kita agak lagi. Laban.
1: Nuruniki, nak tentu tu.
0: Nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangga. Lagi lah nuan cerita engkau bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang agai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nien.
0: Brando Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okey, mana tu Nien Gabby gerai baru bisa punya ko DJ mana sarinya. Exhaust kunyo udah udah ancur deh
0: jadi
2: ancur.
0: Nah laban sebuan tu mau ku.
2: Iya,
0: berita sebuan kita.
2: Sama baka IPUD Miri tu Niki baru tu Gabby.
0: Apa Niki yang kita kiat dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPU Miri 1.7 lebih ya. Sari tu Niki ke ngagai 1.84 tidak salah ku tadi.
0: Apa ama Niki nya?
2: Iya, sigi ama.
0: Okey, ngarap ke mah menyak baduk meh gila rusak hujan meh ne
2: aja ke hujan nak lama meh kita menua Sarawak tu ne
0: aman. Okey, hari ya. Miri kita ke Limbang sikit nak berubah Limbang tau mana Sabuang tau. Hello mana Sabuang Limbang. Hello Hana.
2: Mana kini Sabuang Hana kita nya Gabby
0: namanya.
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana kita
0: deh nang nyabuang Hana deh tahu Sabuang
2: awak
1: semua boleh tahu tu
0: kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan stibian nan undai nan kemarin
1: ya nama ke kemarin aku kemarin lawan ada ngiga kita kemarin
0: hukum ya lagi hukum ya
1: lagi benda siapa lagi bersyaman lagi
0: sebun kita dia berkena gaya ayah itu asal itu
1: ya betul tere nen ini dia ke gaya sebun asap kita di Limbang tere ya leban coba minggu ni kemarin gagal ke nanti nikai itu nikai kemarin
0: apa nikai makan kita tau
1: dia tu nyo nikai dia tu nyo bercorak kuning ya dia tau
2: okay. Kami sebuah kemarin
0: aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
1: Ya. Amat saya aku kasih aku mendak bala orang ke penjual nen.
0: Nama ne?
1: Nama nanti lah bapa kita nanti ayah hari sebulan untuk teri hari yang ngat teri buarian teri lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh ne.
1: Nada itu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh.
1: Jadi ke penanggul.
0: Lama kalau angat deh.
1: Kita orang ulu deh. Ya, hari kalau angat hujan nada bedau boleh setitik atau hujan tu.
0: Apa nyak meh?
1: Kemarin ngarap mah aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
0: Ya, pia.
1: Okey,
0: angat kemarin. Okey. Ngarap ku pula itu lagi ngagai Christine wan. Mayu durian Christine. Ya. Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita selain Sharon.
3: Mana gerai?
0: Nasib mana? Dan kami sebuat bisnes kedaknya. Pada kuang ketika sebuah Nuan ada di mana-mana.
1: Puji Tuhan. Kakak ya, laban orang ke bise asma tu tadi.
0: Ah sama.
1: Nama kak jaga diri. Aku Maya baru pun saya dua malam tu turut sendak sepuan. Laban namanya laban laban asap kita itu tadi.
2: Musuh ane.
1: Kering, musuh besarnya Yun. Ya. Ya, ya tu untuk kita mendak kau nak kena face mask ni korang pun mampu hidung mulutnya tegalnya ameh takut.
0: Kena N 92
1: nan.
0: 95 92 okey aku lumpai lumpai ngenaknya lagi laban aku nak tahan aku laban aku asma maka aku kita ke upis pun sesepuat
1: ngenak 95 nya ya nyamai ke sebut
0: nanti
1: bak aku mana nama orang nanti kita ngenak ke utai ke ukai 95 nya kak senak sebut jadi ya ke ya ke mana agaknya nyamai agak kita support
0: ya pak ya terima kasih ke info nanya alaman nuan dulu ngena aku asma nuan asma nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngika ke lagi
1: anak anak jaga diri melaban utainya ada beda ada masuk ngagai paru-paru kita
0: aman nyak bagi kita ke asma bala peninga ya Siti info Ali Sharon jadi kita buat ke Sri Aman. Sri Aman pun papa aku nak berubah Steven.
4: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang. Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
4: Tengah hari nen.
0: Mana
4: berita? Tajapan Sarito nomor 2 habis turun mimin hari kemarin 227 Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, mana ya? Tengah aku ninga nanti di ninga Rajesh tadi bisa maca Aki ngelikut tanya namanya IPU ngilau katinya.
4: Ngilau kati banyak. Aki ngeruga
0: pengerai
4: kita.
0: Tajak pemisik nurun.
4: Aki pala dua.
0: Nah, aki pala dua. Nyak maka kau. Oke. Nyak tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya ke kemari bunglan kita. Jadi dekat bunglan aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah ngau Ninjau. Sarawak kita dekat ninga berita-berita ke dekat di kunci bala pengelola program kita ngunakak uliah seminggu tu ngikak berita ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari tu jadi tengah hari tu siapa kak dulu tau ke kita ngasuh event dulu
4: aku menudi
0: bakal dulu deh event nak kalah dulu deh.
4: Okay, terima kasih Nen. Di mana Nen Sarito? Eh, neng awak?
2: Semangat Nen Sarito.
4: Nek ni ada na. Ya, terima kasih guys semua kita yang bisa mendengar kami sebentar. Nah, siap sentang ni nadi ngah Nen kemarin na.
1: Alu nak munyi kaban.
2: Alu tutup mic kaban.
0: Ya. Bedau ibin. Bedau ibin.
4: Buka aku kurang. Okay, terus kita berperinan dulu meh. Sebedau aku berengkah berkongsi ke berita dari Sri Aman. Okay. Itu lagu dari Genevieve Lenya. Ditundik Nuan.

0: Ya, lagu pembungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu Kedai Kumbai di Tunik Nuan dari Jenubi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seraman, YFM Seraman berkongsi ke berita. Tiga bengka berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita ikan berkawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuh ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yueh Tai Meludam. Pihak muka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur muka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Sri Aman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuk ke 6 lemai tu lagi, nyentuk ke 6 lemai tu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 Betung, Dun N36 Layar, hari 9 pagi tadi nyentuk ke ngagai 8 malam tu lagi, 8 lemai tu lagi bak jimat Betung. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel Kedai Kumbai itu memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak megak JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lubu antu. Pengerami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Program yang kediatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubu Antu enggau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubu Antu. Tujuh program ianya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua Tok kelebih hage. Lalu pihak mega kelebih hage senentang sidak ia ke Tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti enggau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di Kemansang ianya nyadi pengari komuniti ngenatai ke peminta berkunci ke penerang perambu Pemansang Menua Direk serta julu ati komuniti ngagai pengari-pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah yang kepatut. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Pemansang Infrastruktur di Menua Tok kelebih hake rentayan Jalaya Kelikun Baulus Kerang dekat terus di Kemansang diatur kena ngemujur kage pengawak mindah ken kita serta pejalai projek Pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubu Antu megak madah kerjasama antara Tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K Komiti Pemansang ngau pengelikun genturung peniau patut meruan bisik kena ngemujur kage pejalai Pemansang di Menua Direk. Bab program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nangam jual RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nangam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual hari belanja 2027 kena kemujur ke agih pihak menyukung program Pemansang Community. Bila datang agih program untuk mayanya program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akui Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban Opis Pelilih Menua Lubu Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke mega sebengkah program ia kediatur kemarin mega 5 hari bulan 9 2026 Kalai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembia Lumba serta Pemansang Orang Dagang Sarawak yang kemegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Jadi ko yang berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang bab program tok ko yang penumbuh Biro Induk Bagenap Rumah-Rumah Panjai serta genturung pendiau amat berguna kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Induk kelebih agak bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung pendiau. Lalu pihak mereka Biro-Biro Induk di Menua Tok dikharapkan terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta ngangkat kaget potensial orang Induk kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Belak datai ngolok program tu kemarin ianya tahun plena Mr. Morris Anak Nayub penguasa upis tanah dan penyukat bagi menua betul pihak mereka pemanca Norman Ngombang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa dibagi menua betul kelebih lagi serta lebih 500 ikut manusia mayuah belak ngolok program tu kemarin. Okey, Gaby, nya dulu Ari Suryaman. Kang ya. Kasih tu Gaby.
1: Terima kasih Siwan Ari Suryaman. Kita ngueng ngaga Sharon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebedau ku berkongsi ke berita kami di Bintulu, dulu mai kita berperindang ngau titik lagu Ari Wilson Selekapadi. Padi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peninga ke Benung Gulengo kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah ke berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu dan terima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kusin Negeri Adun Samalaju Datuk Majen Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pinta pematut ngau penyampau bantu antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Ia madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Ia megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarah berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiap ke kategori penerima ruang bilik nerima bantu 1,100 lalu orang tuai nerima bantu 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantu rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Nyak berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembiak hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kunci Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyidia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Kuya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkapalan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Semenanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ia berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak bak tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi lagi. Ya berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu siti hari inisiatif di merik sukuang ngagai nembiak hari sitak tun Jepak dalam pengawak negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku tu berkawul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 minat bisik 12 itik tim majak lalu ngagai kita kedekat ngau kita uling lawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu hanya di Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 ba stadium Muhibah Bintulu lalu tu minat terbuka munyik aku tadi ngagai 12 itik tim majak. Lalu format pertandingan bisik 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya bak Halimah Musa bak Lumur Kusung 12-879-9771. Okey Nen, nak berita berkawal ngau Pekit Futsal bak Bintulu itu mengujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Asyairan. Di Bintulu, kita nguyang agai limbang. Limang Hana.
0: Cik dah ngadang tadi Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih Hangka belum ninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal betul berkongsi ke berita ngau belum ninggal kita ikut dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lama lagu dari Indonesia Galai. Okey nasib panjai begulai.

0: bukan nasib banyak buku lain. Anderson ngalai. Jadi terima kasih hanggap mengelola program kita di Kuching Seriawan Sibu Bintulu Ngau di Miri. Anda tinggal megang enggak belum tinggal kita kepisih tinggal kita bawa Ninja Sarawak beke-ke sekali itu. Jadi datuk aku kuma mentas darah bagah semai kita 6 stesen serta bala peninggal ninga ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak buat frekuensi FM 104.9 MHz sekitar di limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkunci ke baca tikas ke indeks pengamahan angin kita di limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi itu ke pukul 12.30 itu tadi baca ke tikas pengamahan angin kita di limbangnya 160. Jadi ini kek hari kemarin. Nah. Jadi bala peninggal tadi kerindu ke dalam gaya hari tik bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama bala nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawak berluar, kelebih lagi ungkup nembi amin orang tuai, engkau sidak ke bisik penanggung sepot. Jadi nanti nada uliah diseliah pansuk dari rumah, kita ke bisik pengawak guna ke sekabung hidung ke mulut, tingkeman serta tentu ke nuan ngirup air di cukup. Jadi tutup jendela atau ketutup penjalan kita enggak pintu ngambil ke ngurang kangen di kamar atau mau rumah. Jadi ke pemandu buku seluruhan itih ke baca indeks pengamah angin enggak ucapku lalau hari pihak berkosa. Jadi jaga diri, jaga pengerai lalu awak ke semua kita meruan likun. Jadi belum meninggal semua kelebih akhir kita di limbang itu Dito aku dekat Konseka, hanya Siti Jakarta Sau, hanya vaccination anti rabies nak berbayar berlimbang untuk bulan 9 ke bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tengok buan ukui berpelilih limbang. Jadi program vaksinasi kena baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September, pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu ukui mesti mai kad pengelala ngau kad vaksinasyen ukui kudah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti ke di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kendak nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemendar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua kuai di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaksinasi tu nyadi cara nagang tibuna dalam nagang pengerekai igi penyakit rabies ti tahu ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke ribulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpu kuai bukai abak kandang luar sidampu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke seminar kita di Limbang aja tang di Sarata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat dia tur ba kampung Ukong ngau mega di rumah beti kampung Belimbing. Lalu 15 bulan 9 2026 kena hari Minggu. Kena hari 2 aku. Dekat dia tur ba rumah Lana Engkasiang ngau mega ba rumah Lota Engkasiang. Jadi kena 21 bulan 9 2026 kena hari 1 dekat diatur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah Hap Mengarik ngau megak Bukit Gudang. Lalu kena 22 bulan 9 2026 kena hari 2 ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngau megak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 kena hari 3 dekat diatur ba Kampung Palas, ba Kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, Rumah Tangai, Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit. Lalu diterus ke ngau ba Kampung Lubuk Lasas. Lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25 bulan 9 2026 kena hari 5 ba Rumah Steven Engkasiang ngau mega ba Kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi apa ngawak vaksinasyen untuk ukui nak berbayar tadi. Jadi bila sida inspection tadi dekat ngejuang lagi endor kudah disebut tadi. Nah. Jadi nyata tadi senanta vaksinasyen jadi tu perkara tadi dekat dikongsi ke aku ke bala mayuah kelebih lagi ngai mensia mayuah kelebih lagi ngai raban B40 ati dilalau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngamuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumung penyakit ndak berampian apakah kemik manis darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Jadi dengan program tu, peserta berpeluang berperiksa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai, diulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu ulih mengurang ke risiko komplikasian penyakit serta mendar ke pengawak berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik harinya, mensiamanyuah ke patut dilalau anda mulai peluang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anak nanti diri empu sakit, datai berperiksa, nemu status pengerai diri empu, lalu ngambil singkang keterubahan ujung penghidup tiba pengerai lagi. Oh. Jadi sijual PK B40 angkup klinik pengerai indai dengan amit, limbang, di perambu, itu sudah di perambu ke, ini hari bulan, itu sudah ditetap ke, ya, angkup bulan 9, ini hanya 25 hari bulan 9, 2026. Jadi ngagai bermenuh bukai mereka, tahu ngejung ngagai klinik pengerai indai dengan anak amit. Oh. Jadi tadi berita kedua atau perkara kedua dikunci aku. Jadi perkara ketiga tidak dikunci aku hanya aku tukang kangau ng personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ng gaya bala kita di dekat tampak lagi anda latih berkarisma serta lan dia lebuah buat mua bala peringal lebih lagi ng kita dekat jadi MC, kita dekat jadi tukang kangau kita tadi. Jadi anda mau peluang ng bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia ke diatur diatur kelab recreation RTM Limbang kena 9 bulan September 2006 ya kena hari 3 tahu lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai ke diatur auditorium RTM Limbang di Tumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat. Mega bisik disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita yang dengan seh penemu kita pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Jadi penerang tiba kawal atau telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang nanti lebih silia lagi. Menyukur tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senentang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu hanya ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum peningat engkau kita semua ke bisik ningat ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun untuk timpuh tik cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyau hari tahun 1971 RTM Limbang udahnya di sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio tik jadi kaban kita di rumah dur kita gawak dan main kita dalam kereta tak di dini ni dia tahu laban dia tahu ke zaman kita zaman kita ke dah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh ninggal ke Limbang FM ke lebih. Okay. Jadi untuk kesalitau RTM Limbang terus bergulai ngau balap peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat itu perjalanannya tadi bergulai ngau balap mayuah ngau kita bisik sejarah kita bertemu ngau balap mayuah. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukai seminar makan lemai aja tang bisik artis di dekat merindang ianya Urai bisik ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisik diatur ke lalu tentu mega bisiknya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemanda berguna tu meh peluang kita berkumpul bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peninggal. Laman kena tahu untuk meja kita sudah bisik dah menggai dalam 34 itik meja tu dah di di booking sudah dibayar. Jadi tu tadi ukai seminar di Limbang ja tu terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih agak kita di Brunei bisik nyukung pengawak kita lebih agak ba RTM Limbang di tu. Menjika kau jadi menjika kau kami ke ulih booking meja lepas itu agak buka tahu telefon agak nomor 019-782-0435 tak ke 017-852-3584 tak ke tau PM terus ke Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngi kumpul pan mega tahu. Jadi menjika kau pengalaman itu diatur Club Recreation RTM Limbang mega. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau ke berita kita atau ke aktiviti kita di kunci ke konen jadi boleh okay. Berogen wanen
1: ya mayu direk di pengawak di Limbang kan okey. Kita nguyang brenda di Miri
2: Oh, terima kasih Gaby. Okay. Oh, jadi sebenar aku berengkah ke dekat fungsi segera berita di WiFi Miri. Jadi kita pindah dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah dengan Gaisiko. Kaban aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merit Seramat hari pengadangan Nguan. Nganap ke murah rezeki belama. Aman sang tua itu ajah ke makin bajet nih Gaby. Makin kaya raja kurang. Oh, jadi

0: Ari Raba Bangsa Abah Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah berbidang bangsa dan tetap seati. Aku, Viviana Lee Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat Meri Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningat di YFM Iban Min.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepot, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, anda ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Iya, jadi si Gamat pesan dari YFM Miri itu ngajai balap peringati di luar dian kelebihan kita nanti demam jalai ke atau ke dini alain luar nanti boleh laban hari minggu itu ngai ke munyi korang nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi nadai ko ngautang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di lima tadi ne. Oh, jadi mari selamat tengah hari ngajai balap peringati kita pemaga IBN di Sri Aman GB kita di Kuching, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau pegak Hana di Limbang, di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga itu berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu, inya tuai pemegai menua Sarawak, inya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jaffa, ngau Binia. Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ilah. Jadi surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri berpias Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya Nemuai Merik Basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai itu Nur Merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia perhati ke gaya pemansang bertaman negara mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi bapalan warisan dunia UNESCO atau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuai itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bitsi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Jadi nyak berita ke cuba hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu nanti diperhati ke bulan tu ialah tengah bulan tu bisi program pameran mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berengkah hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalan ke bakal pameran hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program tu balam ringa bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah. Jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 hari bulan 9 2006 ngau penerang sejarah yang kena 16 hari bulan 9 yang 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawal dengan hari Malaysia ingat kena 16 hari bulan 9 dia mega dekat mantai ke ngagai Nembiak Rebak Baru dekat ngelala kagi serta nemu reti lagi berkawal dengan sejarah di menua kita ya. Jadi Siti ke program tu balap dinga berkawal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak segulai sejalai 2006 dekat diatur di Siti Palan menua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan hari menua Sarawak dekat nyual pemakai tik dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai tik viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelima harinya bisik megak program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau megak ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 megak hanya di bisik dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori kecuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km hanya di pihak megak bisik program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisik nyual barang dapur ngau barang kebukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita 1.7 lebih ya tan sarito nyo nikik baru. Jadi harap ke munyi kami 2 GB itu tadi ajah ke bapa re tu Miri kita ukai seminar Miri tang menua Sarawak tu nanti ulah hujan lebat ne GB yeah. Kita pun kita ke gawa jadi pengelola program tu nyo sengak bisa nyo exhaust nyo rusak ne GB ya okey jadi ni 3 titik berita hari kami di YFM Miri tu GB pulai baru nang di Kuching.
4: Terima kasih Brenda. Jadi kita terus ke Sibu. Sibu.
5: Okey, terima kasih Nen. Kita terus berhenti dan dengar setiap lagu kau dipilih kami dari Sibu. Setiap lagu lama dari Jeffrey Molly, Anang Ngelebu Aku.

0: Okey, nya tadi lagu Ria Jeffrey Molly Hanang lebu aku dikenal minang balap dengan kita bawa ninja serawak kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawal majlis peresmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 bak semoga halte di Sibu itu muak ke pagi kemari lalu pengawal tu dah dipejari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian kemegak Menteri Pengerahan Mensia Mayuh ngau pengawal berumah. Lalu muak ke malam agak udah diatur pengawal ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong lalu ke pasah jadi ke pengawal Penangguhan Pesta Meradong tu inya yang berhormat Dato' Ding Kuang Hing inya kaban Kunci Negeri N46 Meradong lalu di Sibu kemegak kemarin dia pengerami Bonio Kacau Festival atau BCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitiah ke Bonio Kacau Festival tu nanti nitiah ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyata di ujung ke Bonio Kacau Festival tu dilanjarkan buka ya hanya kemari 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk kangai 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Bonio Kacau Festival tu dibuka berengkah pukul 5 pukul 5 lemai nyentuk kangai pukul 11 malam. Jadi program Bonio Kacau Festival tu macam-macam. Pengawak bisa diatur banyaknya tadi pengawak Bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta modern pemegak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke dikangau Amrinam bala mayuh lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemarin hanya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisik 6 ikut sida ari Kalimantan Indonesia bisik engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai engau Borneo Culture Festival engau ramai jakok ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawal kebisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur kebisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu megak berengkah hari pukul 9 pagi lalu pengawal tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia lalu piang megak pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawal nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawal tu tadi sudah dipercari ke yang berhormat Dato' Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab inya kaban parlimen P206 Tanjung Manis inya di pengawal tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawal kebenaran diatur kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari komuniti Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah Hospital Sibu pihak megak bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawal tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kagai pukul 2.30 lemai itu lagi jadi kagai balam mayuah ke dekat nyalik darah nada salah kita datang kagai Star Mega Mall ya bak Zone Orange Orange di Sibu. Setitia darah sudah nyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawal ke nyadi kemarin dengan Saritut Nen, lalu berkongsi dengan bala peninga antara program kebisik di tangguh atau kedilanjar setegal penusah sebuah untuk hanya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena kelima hari bulan 9 tu tadi tang ya sudah dilanjar ke ngagai setiap hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, tadi antara berita kami di Sibu Tunen mulai baru agak ya. Nanti berapa nyawa tu nih
1: nyekak sebakar magian kita semua tu
0: nyekak rewak ya
1: berjuang hanah peraku agak sendiri nana suka ya Steven
0: tanya penjerebu kita ke napek penusah sebuan tu nen tu mayu mai fun run dia tu di Sibu itu
1: nama durian
0: fun run
1: fun run oh jauh amat durian.
0: Oke, anu
1: Oke.
0: Jadi dalam kandang bulan 9 tu enggak nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena ke 16 hari bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersemai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Mm-hmm. Lalu fun run UTS Baberan 27 hari bulan 9 nya tiga fun run dia tu adalah bulan 9.
1: Kalau aku bisa hati kita ditau ke ngau aku anak anjuang aku tiket nak bana tau anjuang suai Steven
0: ente kami entek kami dua handah enggak apa-apa kau kena kusir udah orang nyuruh kami dua
2: alo mai bekal tu no
0: kan tu faran suai masa kena kopi
2: mai bekal tu
0: tidak ion ngivian bagai engkau lihat gay deh
1: nak si kau lihatnya tu buah mana gay
3: ente
1: tidak eu lihat
3: ente bapermain sih boleh mau aku di Norway gitu.
2: Ini rau kami dan nana tu, kami dan nana tu
1: main orang tu.
2: Iya, orang pun nyukung paling tegar ni kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngamai baju, pamame.
2: Pamam, ini buah ngamai midualnya, ni buah.
0: Asal bisa nama mana nak?
2: Nama betul, nyukung punya nak.
0: Okay, nen pernah kelakuan.
1: Okay, sebenarnya aku berkongsi berita dengan para peningat minta Nuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningat mayu kita ingat ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita dengan kita.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah rito ya. Jadi hari kami di Kuching ni tok berita ke dekat di kunci aku ngau bala peninga kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engkau bini ya kini tau nguluk semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026. Hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalai Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak kuaku tadi ya semengkap pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu yang nyak kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi ni cah ke penerang ke pansut ke dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau binia nyama nyari sama bisik datai yangnya Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya manakah munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega belak di Guluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbaik ngonya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat datu abak sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami merik terima kasih ungkup Jalai Pengarap bukai dekat dia tu ke 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merik terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusuf buat sebengkah penerang Facebook ngadah ke gempuruk besar tu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyelakup ngau sepenemu bala ketua bak partinya kelimpai hari ngatur kuyang 7 di pejalai ke PBB. Lalu tuju gempuro tu mega dekat merik kuasa ngagai balapati ngamik kemengkang relevan ngau serta mega ngasi serta seluran ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Nyak tadi semengkap pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peninga mayu lah. Kelebih lagi engka kita bisa datang ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tu tadi nyentuh 12 hari bulan 9 tu. Nicah ke penang hari Sarawak Water tu dikena merik awak ngakai pengawak ngadu ke batang paip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Nyari pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Nyari tegaknya pengguna jalan alun hari matang ke Kuching ngau kebukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Nyari pengguna jalan alun megak dipinta nitiah ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mansa palan projek tu. Nyari penang ke sili ya berkawa ngau kanan tu ti dikenak lapan pengawal tu tahu di pedak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engka bisa rembus kita. Nyeri tu peningan mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ia nyak berseni mai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar ya nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak nyari tu agik tetangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak ialah kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tahu nul Malaysia Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu berserima ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat Mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atur pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningan ke bala pengelola program kita kebukai agak bisik berita kini hari kita di Sibu mana berita kepenudai.
2: Okey, berita kedua dari Tuan Nenek, pesan Tuan Nenek, kabar sudah di Anjong sedang ada kotak, jadi pesan itu ditujukan kepada bala kapal belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Anjum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru, pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Hijau, Siang Ulu, ngau Ilik, nangat tebaluang uya terumah lesia nang alat terumah rantai skuau piang mega kapal belayar di dangiah kuak belengian bayang tasik mukeh rumah hunggai jalai dijia kapal belayar di Bintulu lunga joy lapuk rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawet Serian Kuching miri ngau niah serta semua kapal belayar kenalah dirintai ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit and niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itu tau ke apa yang teni tau ke apa yang na dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 6 pukul 7 lemai baru mah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawak nyua antabalu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau kapai enteni tau kapai anak jadi pesan tu panah ke pengawal kita suliat niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru meh Matthew Majar rantau panjai batu ikan sibu udah pengawal kita suliat lalu ditangkan ke pengawal nyua entebalu jadi sebarang penerang ke siliat dia kita tau bertelepon ngagak susan tau ke ini city balu mur 011-2352-6203 atau ke Julia atau ke Inenia baku lumur 016-861-4741 kayaknya tadi Nen yeah. Pesan ke baru diterima kami.
1: Okay, terima kasih ya Nana. Kita ke miring ke bisa berita hari kita di miri berita penudi
3: Rimiri itu empat bisa itu okay.
1: Terima kasih Brenda Hana.
3: Nana yang mengenai nanti okay. lagi kita ingin lepak ke lagi.
1: Okay, terima kasih ya. Nah, Sharon di Bintulu.
3: Dah habis.
1: Udah habis. Okay, Steven.
4: Nada lagi.
1: Okay, jadi kita ingin agai lagu peminta antara stesen kita berpindah dulu, Sharon.
3: Okay, sekarang kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen kita berpindah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninggal kita itu kebenar ya. Akik muam hari miri itu lagu hari kelemayang band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Nen.
1: Laban kuda nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di selatan menua ke ulih mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami ya. Ngaga station ke bisik bunglangu kita bakal ke ngali hari tau ngambil ke Richard hagi program kita. Ngambil ke kami boleh beranda dengan kita bala peninga ya bak program lagu peminta antara stesen. Jadi bak awak tu minta Nana dulu. Nana?
2: Aku dulu.
1: Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Aku pun saya nggak sampai, aku pun saya nggak Yohan kok. Lepas Yohan ada telefon ya.
2: Okey, Uli.
1: 0843-53224 arus telefon kami di kondisi pun di kita dekat beberapa telefon ngerti ke pasar ini hati ujung minggu kita bakal ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook pesan tu keterubah tu data dari Jessica Itan DJ ku ya. Selamat pagi dah tengah hari tu out dah lepas pagi mesej tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan cetangan jadi buat saya melagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ke penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke diatok meh ku ya ngapesan sama jaga pengerai serta pengelikuan diatok menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih okey gal menua lamun sebuan anda nyap minum di lamun sebuan ya
3: I see
0: lagi Libyan
1: start sudah. Okey hari Stemas TV Still Love. Cai nama saya. Selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ngkup ke Sarita Genuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Camilla. Dikenal Melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okey, jadi pesan kita ke Siti tu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai. Punai mau. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi. Dikenal Melina Alex Delta Bina Watabarau. Saya masih TV Still Love. Syasha Amanda Bulan Perindu Nur Rian Rosli aku nggak semua kenglalam eh terima kasih mayu di JAC ku ya. Okey Yon kita nguji nyal kangau tu Yon.
0: Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Oh Charlie tau.
1: Ah siapa?
4: Charlie.
1: Okey Charlie ya terus nggak pesan.
4: Untuk kirim fungsi ke Madep kuda, kuda. Bukan nama dia, tapi sebenarnya luang dia. Okey, kita nak pintu je.
1: Padam ke dulu radio dia ni, Cali?
4: Oh, panas hari tu.
1: Okey, kak.
4: Oh, panas. Nama kan
2: boleh ke dia? Lagu. Nama lagu kau ya.
1: Lagu hari Acan lagi. Aku kaya penyangkai kau ya.
4: Awalnya tahu, me belah tahu. Oh,
1: iya, jangan
4: tahu. Okey, bye.
1: Okey, bye-bye. Oh kita ingat soal madam.
0: Enggak tahu meh panas mari amaga. Kerabua mata kerabua.
1: Lamun sebuannya. Penyangan olehnya menyul. Penya ya lama sebuan deh. Oke kita nyahot kanal kedua. Halo.
5: Halo.
1: Siapa tu?
5: Ada di foto dari Batu 16.
1: Siapa tu?
5: Tambul tu.
1: Hah?
5: Ya Tambul dari Jalewiak Batu 16.
1: Rambul.
5: Oh ya.
1: Okey, terus
5: DJ Nana tu?
1: Oh, DJ Nana
5: tau. Okey, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
5: Apa pesan tu?
1: Pesan ya.
5: Oh, jadi ku tu tunggu sibuk tenjeri Batu 16 dulu ya tu. Amin. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku din di Selangor. Ada nama Madiko Indira Johor Bahru. Danya tunggal aku di Miri jalan senadian din tidak senin kalau tidak tanya dim dulu malah tidak tunggal kena damia cara kalau di kucing sajuil sabala ini biar aku alam pegerim maram pantun ngau pegerim maram ikan telah ngau pegerim ngau semangat nak sih minat ingin tiap malam ada tiga peringkat sengat. Halo ngagai kita enam stesen ngagai tanya DJ tanya DJ Kiwi dulu DJ Frenchy yang ngagai limbang nyak DJ beli ya.
0: Terima kasih.
5: Halo ngagai DJ Pano. Apa sih Pano?
1: Nah,
5: dah mana
1: saya
5: tu
1: DJ
5: cantik. Oh, DJ Brenda. Kita salam kita salam sama ulang tahun mama Miri ke 61 kini kena.
0: Iya.
1: 61.
0: 51. Terima kasih. Kami
1: nak.
0: Oh, terima kasih.
5: Okay. Okay, bye. Dan yang tak kira namanya nih, dengar dek. Minta lagu Nda Semayang Amin Wan.
1: Ya, siapa
5: kan namanya? Hari Riki Nesen.
0: Okay, ya, okay. Siapa kan namanya kita, wai?
5: Nda nemu me lo, me.
0: Oh, ya, nanti tangguh-tangguh. Okay, nanti tangguh, walau, me.
1: Malamnya lagi. Oke,
5: bye-bye. Bye. Selamat hari Minggu.
1: Selamat.
5: Jumat pula ya, ke.
1: Oh, kenapa tak jalan lino sepun?
0: Soalnya simpang pula ini.
1: Oke, Bapak. Oke, nyak tadi hari batu 16 kok ya, nanya. Oke, Yun, Nuan kek ngatai kosan, Yun.
2: Oke, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu, Ujuh Cawu, selamat tengah hari ke, selamat berjalan ke pengawak. 6 stesen panas di sebawah Jerbu bisik kurang mimit kau ya au bayak banyak bisik kurang mimit Jerbu lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindang di Rimpu Merindang di Rimpu
1: okey
2: au lagu Siti dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindang di Rimpu semua ke bisik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya. Jeffrey Rahman selamat tengah hari salam ceria aku ya. Ngau ngue ngage TikTok tu hari Rosita selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak ke minta sebarang lagu dikena merindang sapa ke ngelala aku ya. Okey nyak tadi Nana tiga pesan di Facebook titik pesan dari TikTok Bintulu FM.
1: Okey terima kasih ya nyari terus pernah kita ngau lagu hari ya sapa tadi aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nyata deh lagu hari acan aku ke penyangkai.
1: Ya, terima kasih kakak seduai. Sharon ya. Jadi kita
2: Pu jauh mat nen.
1: Mbak aku
2: gini deh nen, ke pasar deh nen.
1: Benar aku nen. Benar aku gak ngejas tau. Tadi udah ngejas sembala MCR tadi.
2: Gak benar, benar buat Rian kini. Benar buat tapi.
1: Ada yang udah makanya lagi aku.
3: Mulung.
2: Ini kan ngurek kereta,
1: terengkar
2: ya bangannya
1: jauh lah. Tahu.
2: Mulai di kagau sama bapak kali.
1: Oke, kita terus ngajak Brenda di Miri. Brenda.
2: Oke, oke bi. Kira ke tua mi anak ne. Boleh. Ya kira ni buat jauh.
4: Lama tak nak bersolo nabe.
2: Iya. Oke. Oke, okay, jadi ngagai balap ninga ti dekat ninga ke pesan Rino Atita terus ngagai arus telefon kami di WiFi Miri tu ngena nombor 427053 ya. Oke, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Determina hari rumah Joannis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di to out.
4: Okey guys, selamat malam mega kan.
2: Iya, selamat malam mega.
4: Tumu malam, tumu tidur
2: atau kita lagi disebutnya ku mai lagi malam enggak?
4: Maaf, tayang petang dari Sabtu dah jarak.
2: Betul, tadi enggak cau ganya. Oh, jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrino Ari Anthony dan ke merindang animate di selulap betul biar mega ambulan pengrino di Batunia Ripin nyada ngau Alexis David Biju di betul ngau biar mega Wellington Imai Richa Unup di simpang ngau ke Bukai ke bisik di Rintai Kaya Rito madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia Madani serta salam sejahtera. Okey, pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana. Atau hari induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ ku ya segmen lagu permintaan transition minta tebah ke lagu hari Maligai Pengerinduk Pengah hari Anthony dekat ngatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen ku ya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak bari minggu terima kasih DJ. Okey, out sama-sama.

0: Penghurin bakung air jalan linga minta masang tau ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban layan ya inyak syasyak manda induk kenawit yang mereka Magdalene Isan ngau meng banggi manduh ngau dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum kau ya pesan nyaga pengerai okay. Ya anak nak ngirup air oh. Okey, aw ana dapat sebuan datuk ke yang menuju kita enam pintu. Okey, ke situ tu ya madah ke hari bulan pengrindu. Selamat ngelih hari ko ya. Minta debang lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi ke terubah pesan nuju minggu, nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau ke pembelayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Ina Gigi di Sibu Jaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya yangnya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin ke Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu yangnya pesan sekedar pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru ngainuan di Limbang ana.
1: Okay, terima kasih B.
0: Ya, nama aku tadi di okey ya. Nuan tu Ana.
1: Nyawut ke pesan orang yang okey mau kita.
0: Okey.
1: Jadi itu pesan rindu hati bisa diterima kita di Limbang FM itu ya itu Ari Robina ya darah lagi buat lagu peminta antara station masang lagu sanggup aku Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan aku ya. Jadi itu situ lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Rikin Desa dituju dengan semua kawan belayan di Limbang harapkan semua belak gerai magang. Ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangat ada kenawin. Aha. Jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita. Hari Rini Sabai semangat lihat hari DJ. Selamat ujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua. Okey atau kita ber TikTok atau hari itu deh. Hari kini yang bernama tu Jesslyn. Selamat DJ hari Mak Jerry Miri. Okey ya. Abang nama kai lansat dan jung ipar tadi. Sampai ninga buat itu alawah lah kita. Mungkin balansan yang kuang kami enggak. Itu hari Shanda. Lagu dah kalah sangkai berhati. Terima kasih ya mau ke ya. Okey. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapo lalu aku ajak lagi DJ ke. Kena mendang sedap sakit dia buat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundiang ke tahu. Kendi ke dalam buat natam tar ke lagu. Natam natam bising menyuk kita. Tak igaram kendi ke.
0: Atau kena kena earphone au ah.
1: Okay, gak ni nanti apa? Pala perancak malah banyak.
2: Sangka baik.
0: Au.
1: Baiklah.
0: Slow tak kemit ke ya volume nya deh.
2: Meremeh.
0: Ngarap kan jadi kalau sunyi deh Yun. Ti kalau sunyi nyu layan tadi ngah kita lagi.
1: Lah nan ningau tadi. Hey,
2: aku dah kalah masuk hospital deh. Sikit bisa dengar radio.
0: Ya.
2: Orang bersepi katil aku semua mit pasal sida. Ana ngomai nan.
1: Mayat nak sonam lagu ur tadi Yun.
3: Mudah aku main game.
0: Au ah.
2: Au.
0: Betul tadi orang ke bedah.
1: Oh, majak jauh itu nena.
0: Oh, nian.
1: Iga imbang nama kita dapatkan tinggal ke kunti nya. Nama dia bet, bet pintu kunti dia ne.
3: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
1: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah, dah
3: pak. Ya. Kau pintu dia.
0: Halo, okay. Jago ke penudinya lagi.
1: Ya. Halo, simpul ke lagi. Nak penemu nyimpul lagi, nyimpul jago ke. Aku ke mereka awak ti macam tiga lagi. Besar rindu hati itu Facebook kita kan. Sebenarnya kita buat Facebook dari itu Bennett. Selamat tengah hari DJ. Cukup angat menua kami di Supi Baru Wak Pakan tau. Okay. TBC minta lagu nak branding laban matahari. Okay. Hari manca. Dikena berina tempo serta ke ngelak. Aku nak me. Kak ya baik ya break ibu buku nak ngai nyadi nak uliah tanya. Tori Noragat. Ngai jana nyebut celum bin. Nak tahu bin. Nak tahu body shaming bin. Okay go. Tori Noragat sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ. Bakal ke tengah hari tau. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya mati hari What Rock. Ya, dikena merindang. Semua berlepar anak menentu cuk ngau semua bala orang tengah lalak ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.

0: Ngau Siti Dak ge ianya lagu lagu ga Ari Clarence Midan semang le hari di jana hari pakan panas bisa hari pakan sari tu DJ amin tak tebah ke lagu Ari dalam les water puntan kena merindang semua peninggal ke FM ke kali hari tu lalu menuju balakaban FB Syasha Manda di Sibu Damia Lina di Lien di Miri Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita enam pintu DJ pesan harap ke terpindang meh tengah hari tu terima kasih DJ jadinya terus kena pesan yang nanti ke kita yang lebih ada roti pun kita yang lebih
1: kage malu saya rato hana bojo malu minggu tu
0: enggak seru ama mana ama malu saya dengan tua kedara tu neh
1: betul kan nama lebih lagi bersebunya dia kira ke sampai tertemu kelipun merti ya tanda neh
0: ama ama lagi kerabu mata tanda neh ngawak gak ngambil ke kamera baby yang kai bati kita agak jadi kita ingat ke lagu ke pesi dipinta belum peninggal kita itu lebih udah kalau sangkai baati hari santai yiit.

0: kenyak me tadi ibu mana orang ke baru nanti mau bisi orang ke baru orang kelamaan nih kau ktisi ga baik berkaban baru
1: baik jadi uleh berkaban baru ne
0: uleh
1: kena caranya
0: dinga dulu kita nak berkaban berkaban kenyak ada kita berkaban aja mau tak udah me tam mendak sikit ngai
2: saya
0: ketisi.
1: Ngai aku bisa ngomongkan ngai aku berak. Hanah kali tu aku boleh setuju ngau deh au sigi nulih jadi yun
0: bukai. Bekalian. Bekalian mana ke apa mana? Au. Tu ngai ke pagi nai ngau nai nam jam nam
1: makso. Lagu berubah mati urang tu ah.
0: Tanya mata tadi adnya bunyi tadi moral of the story tadi utai orang nanti utai anak nanti mato nanti ya anak orang break play baru ke pay dai kini no ngame kenya no nganjuang pulai tu
1: tapi nanti ya nanti ya mak pun dulu ne kini nya
3: kami menana prototipe
1: nya
0: nya maka tu kita berkaban tengah nak tetap jangkam kenya tadi tanya pedih hati kini hati kita nak tetap jangkam nak nganjuang orang
3: Bapak kau ya kan kau ya.
0: Pengingat aja jauh ke tisi.
2: Mangka ya hanya deh.
0: Hanya boleh baru pernah jumpa kita ya kita bisa 25 menit lagi sebentar nih nutup penjalan kita itu.
2: Okay,
0: jajan nen.
2: Kayaknya tadi drama tidak ya balap binga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas, Steven.
0: Gaya pun. Oh, itu sama penjangkau semua itu lagi.
4: Ya, sikit gaya. Kita itu, ni mesti kalah.
2: Okay. Bisa orang telefon atau tuan nyawat dulu.
4: Okay.
2: Hello.
5: Oh,
4: ya. Hello.
2: Sabang.
4: Oh, apa tahu?
5: Ari kelewe, Mr. Tuang.
2: Hah?
4: Mr. Tuang?
5: Itu.
4: Oh.
2: Pita ucuang.
4: Ya. Eh, kenapa berita?
5: Bada saya balak amat jerbu itu.
4: Oh, di bawah pasar.
5: Hah?
4: Di bawah pasar.
5: Bada ik pasar, apa hanya sama pedal ini petang lu.
4: Oh, balaknya petang.
5: Pagi-pagi dia itu pedal, besok kayu.
4: Oh, sinang lampu pijit.
5: Ya lah.
4: Oh, terus pesan.
5: Pesan aku tu ujukan lah aku dengeri dia ni bapak tu eh kau kata saya menua di tengah dia kata saya tahu ada saya
4: Jakarta oh
5: aku jadi kata aku dengar awal le aku jadi kita
4: nak dah kau terus ke
5: aku dia tuju aku bawa aku jauh dia anak selalu gelap panas sudah lapan hari sebab amat debu bawa kita tahu.
4: Mamai.
5: Tahu tak? Minta lagu sikit aja. Tolong mai kau ke minta tahu aja. Aku masih ya.
4: Au.
5: Sabar aku lama benda kala ni lagu ana dari ibu. Bukan minta atau minta pasal yang.
4: Tahu.
5: Harap kita ke 6 pintu ya gerai ni nak enggak kacau jerbu tahu.
4: Gerai.
5: Gerai mak ya semua. Ya sampai kita sik gerai.
4: Ya betul.
5: Aleo. Aneh kelalu maksud ke tanah. Ya aja lah.
4: Oh, terima kasih ya.
2: Ya. Ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven, terus telefon ya. 08228634. Bisa orang telefon Ben?
4: Oh, sahabat baru.
2: Oh.
4: Eh, kuai nanya aku.
2: Anak baik, bisa si
4: kuai. Si,
2: hello.
4: Okey.
5: Hello.
2: Berapa Ben?
4: Siapa tau?
5: Sam tu lagi sebuyo tu.
4: Sam.
2: Jawab ke Mimi hari radio Sam. Jawab pujuang ya. Sikit pekenya ya pujuang ya. Ngarap ke kita nyawah ke direk dari radio. Alamak bala peningat kita kat nan ingat nyawa silak ya. Tang bila kita nyawat ya. Nyu berbalut nyawa silak ya. Okey kita terus. Nyawat kangau, hello.
4: Hello, siapa tu?
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Iban dari, Iban dari Bubulif bawah.
2: Iban, kau ya?
4: Nama no Iban?
5: Awak.
4: Orang Bubulian.
5: Awak.
4: Oh, ngalala DJ Yon.
5: Ya, semu.
4: Nama beritahu boleh yang?
5: Mana?
4: Angat. Mana? Angat. Nadai
5: Angat.
4: Mindah.
5: Nadai Jan.
4: Okay. Lama pengawal dia tau.
5: Lama dan dari Jan. Nadai sehari itu.
4: Nadai Mindah.
5: Berumah, hau rumah.
4: Au, nama lagu kat di Pintok.
5: So nama sang lagu. Nombor lagu. Anang Kiruah Bin. Lagu. Anang Kiruah, lo kan Anang Kiruah Bin. Anang Kiruah.
4: Au, amai. Okay. Au. Tujuh ke siapa?
5: Jadi lagu tu tujuh kau ngai. Lebih aku bo gitu belabak dia. Ngai jalin kabanku dia ga lu kabanku. Diri ngau ani tanawai bo gerbai dia. Allah aku. Ngai ini mit bo sulap. Ngai semua meh kaban ke ngelalo.
4: Oh,
5: jadi pesan harap pesan harap ke jaga pura diri.
4: Terima
5: kasih. Mungkin Wan
4: Din. Okey, terima kasih ya. Salam kita ada berbulang tak?
2: Awalnya tadi peninggal kita udah hari aku Nuan hari Nuan dia Bian.
4: Okey, aku pan nyawat kangau untuk. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
6: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
4: Nama berita.
6: Mana berita kau?
4: Ke mana tu?
6: Dekat rumah, enggak berumah.
4: Rumah di ni.
6: Bebasnya kan dia sini tahu.
4: Sokan dia.
6: Ya aku cek lanjur doai ni ya kau melayu.
4: Ana lanjur ngetul lo.
6: Nya nak nemu ja kau Ivan age ila.
4: Oh, kati kau ngau belajar baru.
6: Lah dailah
4: mau sekolah. Okey, nama pesan sekali tu.
6: Coba dah aku pesan dulu aku ngasih adik masang lagu lagi.
4: Gopa.
6: Sanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah lagi tanam mayang jerbu tanang jarang hirup air enang kalau keluar jaga pengerai.
4: Amai.
6: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu di sungai kerubang sama pekai. Acak mampu bersama Rinda ngajai sida diasan tamus. Berlin Sinopol, ini darah bayi, Linda Makos, ngajak tidak. Terselur nujung lama tu, kamu pesan. Yuna ingat nama tidak? Ngajak tidak. Nyak tadi ini lobo, nama berita ini lobo. Nyo tenggelam ini lobo dia tu. Lawa ini lobo. Lagi Richa Unup, apa itu mengajaknya? Nyak, apa Iwan? Nyak, terima kasih kepada sedang lama tu. Ngajak geruk pepantun, ingat lagi lagu ku lagi.
4: Okay. Terima kasih Arwina.
6: Kita enam.
4: Oh.
6: Sama.
4: Okay, balap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sri Aman 0833255436 0833255436. Berengka berkongsi kepesan di Facebook atau Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ria aku ya ditujuh ke semua ikung lala panas kami di Kenawit James Anyau tu ada Kenawit ini kumang ke skeleto yang natai ke pesan beri selamat ngalih hari harap kelantang dalam semua pengawak kita ya kenglala ini kumang ku ya harap ke semua kami melayan kenglala gerai panas kami bakapit minta pasang ke lagu Ari Linda kemarau panjai. Lalu, tu pesan hari kawi kurus ditujuk yang agak di Jihanah. Mana lagu kena pilih ya tadi, kuya? Hari Endok Darah Limbang FM, kuya. Salam kenal, kuya Gana. Hari kawi kurus. Siti tu hari Rini Sabai. Selamat ngalih hari, kuya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari itu kuya. Selama hujung minggu ke semua kenglala. Lalu to Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing. Selama ngali hari ngaga kita di 6 station minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona tau ke Duna ditujuk ngaga semua kaban Facebook. Pihak megak ditujuk ngaga Lemah Thomas. Nama berita kuya. Lalu Genuan serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi ke Jeffrey Jeff. Jaku pesan, harap kesama terpelindang mendiang ke lagu pihak muka mujur dalam semua pengawak ujung minggu to. Lalu to, Siti to sebetulnya nanti ke lagu Sindun Idi Aku hari merodek tu band ku ya, minta lagu terlebak di kenggai hari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua yang kengelala Sindon Edi. Okay, Nen. Nama siapa pesan dia, Nen?
2: Nadai, Dito. Alu, pada wicik udah telefon. Lalu, pada wicik pesan.
4: Oh, terus masang lagu matu nah.
2: Tebah ke dia, Ben?
4: Okay, lagu tu dipinta Puan Pauline, bini tu rumah di Silia Skim sekarang dia. Pia muka Miss Pundut, ngawak Miss Amyang. Bisik minta lagu. Ari Hendro Kalo, ngenang Nuan Berari.

0: Okay, then yang lagu hari Suraman gawa kucing. Sebenarnya ngagai nuan baru tu nen ngatai ke sitik pasar inu ati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ko yang mere pesan selamat terima kasih yang game nyadek ya ngau ipar ya di suratu ya ku udah ngabas ke sekarang tadi harap kesida barantau jalai bejimat datai di kucing. Okay, nyajak nen.
1: Iya. Yeah. Laban jam kita lagi tubah tau. Jadi berketuk atul perjalai kita sebuah tu lagi out. Jadi
2: okay, bos.
1: Ngebos kutai. Jadi kita malam meninggal ke bisa mulai kami jam ke tau. Kita tahu telefon dini-dini aja station radio kita. Beranak dengan siapa-siapa. Lagi kami enam tu ngelanau kita tau. Biar mereka tahu nganjung pesan dengan siapa-siapa. Antara kami.
2: Kami juga ngelanau kita.
1: Kami enam tu kan ngelanau kita.
3: Betul dia bergagal ya banyak lagi?
1: Ya banyak. Enggak bisa... kita dah berkijab kini telefon bala kita sebuat bisa
3: sampai bisa tang kira ke nama tu kita jual nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427 kusung 53 ya nyari miri
1: ya bisa urat telefon tu kita sebuat nyawa hello
4: hello DJ
3: hello selamat tengah hari
4: selamat tengah hari kita lima pintu salah enam. lima pintu Tomi hari kapito
3: hari kapito
2: senangnya ikut kemarin
4: oke madah ke nama menua kami tu mana dia tu DJ mata panas nyu mana nyu nada mira nyu uleh meda langit nyu biru syukur minyak DJ puji Tuhan. Ini Kak Madah ke siapa tadi DJ Ari Limbang Hana.
2: Ya, kau. Nama
4: tadi. Ya, nyebut tadi ya, nama penamanya nanti boleh berkabar aja aku ya, Nak. Nanti penemu aku nanti kita udah nanti udah belekat DJ Nan, DJ Hana dia sampai enggak sampai tahap dia. Sampai ngasai ke ya. Dek, boleh nyebut bekenya teng bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku ndak boleh bekaban ngurung bangsinya. Jadi aku mendang muai. Amat sigit. Kak bukutku ya.
0: Apu, apu.
4: Ya, sigit dendam munyi polusi M, dendam ndak padam deh.
3: Ndak tahu.
4: Ndak lah pun udah medih kati kita. Medih kati kita. Medih ngawal sebayan pen. Jadi pas sebayan pen bertemu sigit bukut aku me.
2: Kenapa tu nunggu keren tu? Tu ada
0: tu. Nah, suara bukut Den. Nah suara
2: bukut dia.
4: Ya penemu aku ini.
2: Ya betul, betul. Ya, penemu sekali si kau, betul.
4: Iya. Hati siko nak sebakar kita mensiar. Mujar lama bunyi kurang subah rambut sama celu mati lah sebakar. Bisa kena.
2: Dia puen ni tadi.
4: Pihak kita.
2: Betul. Dia puen ni tadi hati dah sebakar eh.
4: Hati semampai berdarah deh kita nak ulehnya. Nak uleh nyuman ke.
0: Hospitalnya.
4: Tajapun mulut. Tajapun mulutnya kita ketawa. Pak hospital nama oleh sumannya DJ Steven nama oleh suman. Nada ubat ya.
0: Kurang ya. Nanya hospital ke kita.
4: Nak uli ya.
0: Saya kita ada pantau lah.
4: Sudah kita berada kunjungan orang lagi ya. Tuh. Nanti uli ya. Nanti uli pasang kaku lagu. Terbak ke diri.
3: Oh, patut.
2: Ya,
3: yang meluah makanya tadi.
4: Tapi menyanyi aku tak ingat. Selalu nama DJ DJ
0: Temuai ku kemarinnya.
4: Buayanya. Bayarnya
0: selalu masalah. Aduh.
2: Udah. MA. Jadi bayar.
0: Cikgu Jonas mainnya.
4: Udah berlagu ya tadi. Berdawa saya ku.
0: Berdawa kemarin udah. Sering tumpai.
4: Oh, kemarinnya. Hal kemarin ke belakang. Kau ya ke depan deh.
2: Ya, dia boleh puan kau baru. Ini kemarin-kemarin saya tahu nya. Nya puan kau ah.
4: Dan nya lagu tu tujuh kaku ngagai DJ. Indo bagi kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
3: Terima kasih.
4: DJ Pelura nya tiga, dia selapan yang ada Sarito. Lagu tu tujuh lah aku berindang ke diri. Kaban-kaban aku mama ketersang yang selalu ke diri.
0: Oh, Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai balas kaban ke selalu berpantun ngoku ya berbalas-balas pantun terima kasih selalu rujuk aku bakar rubina macam apa lagi bujang sinung ngenang BSN nya selalu nuju aku
2: bank orang ba
4: siapa nya
2: orang lama sebab ni
4: orang bala ina aku ya aku menung dah dapat dia ngarap dia gerai ketawa ya tadi kemarin senang hati ya dah di break lagunya terima kasih ngage orang ke nyokong ku taja pun ku tu kemarin nyu bisa orang ke beli kutai ngage kapan ku ini bibi dia ni kasih ya ke diri ja tengage ini ko ya ke benung sakit ngarap dia gerai hanya aja tujuh ku terima kasih DJ lama matua bapak beranau ngage okay. Orang anu
2: Okay, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, kira ke bisik bisik kena peningan nak setuju ngau randau nuan sarito ke hana nade ku ngau ga.
2: Nah ngau lawan nyam ni tadi. Aku lawan bisik boleh 2 poin tadi. Ngau orang suba ga ku ya nya. 2 poin tadi nyagi ga baru ku rasa suba.
0: Apil baru.
2: Poin apil baru.
3: Oke di Miri tu bisik tu Gebi kita terus nyon eh. Halo, selamat tengah hari. Oh, nyak ya, nak acau. Ya, tak nguji baru lagi berkosong 85-427-053. Ya, sampai bisik tu, GB.
1: Okey, bisa Ibin.
0: Okey, dia tu nandai tang tanya pihak harus telefon kami 083-325-436. 083-325-436. Sampai bisik.
1: Sampai bisik. Kita bisik di kucing ni tu. Kita yang nyawet, okey? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa
4: ngapain? Ada sampon tu, ay.
1: Oh,
0: sampon. Siapa tu ada sampon dah?
4: Sunti tu.
0: Sunti. Nama berita Sunti ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan cerita?
4: Ada rumah yang.
0: Oh.
4: Rumah
0: yang. Cain
4: Oksan. Oh, pesan ketujuh, guys. Semua kaban gelayan ketujuh sininya. Ada yang sebut nama. Abang tidak tu mayu, bala menyadik ko, tuan barang tidak ideal, bala petunggal, kampung cabang semunyan, sungai labi semunyan, sebuah sungai semunyan, sungai bulu, serangan, seperti ini. Nah, ada yang buat nama kita, wai mayu sama itu. Juga tahu ada yang dari, di kampung di, barang tidak ideal, barang tidak namanya menua, ada jauh ke sini. Yo kongkong nuti dia dikena waktu itu Nina mau supi dia di kota semahan dia waktu itu Nina bala isan-isan ke isan di tebun isan di lundu isan di munyan lidang dia di setan lucu yang kali kita dalam pintu yang warap kereta sama gerai deh aku dah ada rekan nama itu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita ada sembunyian dia.
4: Oh, bisa ya.
0: Mm-mm.
4: Aku di kota Semahan teh, dia di samping.
0: Samai, salah. Sorry, oh, salah.
4: Balak ke sembunyian dia bisa.
0: Oh, aman. Kita
4: hilang dah, bisa pakai bisa.
0: Iya, bisa balas sungai
4: bulu mata. Kita ada masih
0: hilang.
4: Oh,
0: lapan sudah. Ada di berai.
4: Masih berat, panas.
0: Oh, amai ya.
4: Oh ya, ada kita jual hap kesawet aja kami tu.
0: Oh lawa, udah numbuak?
4: Oh udah, jang.
0: Oh jual betul? Nanti aku awak.
4: Anak, jang aja, jang aku ke rumah aja.
0: Okey. Awak. Oh. Nyaja. Oh,
4: salam kita semua, awak.
0: Awak.
4: Oh, okey, terima kasih, awak.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi kedak kangau hari bala peningat kita. Aku bisa kangau tau ke pesan ni?
0: Hei, ni mulai megang tak?
1: Ya. Tak patut. Nadai, jual baru nombor telefon kita ni. Jual dia mah kita ke Bukai. Okey, sibuk 084-353-224. Urang sibuk ke berau kala nada telefon. Kini urang sibuk.
2: Dilamun sebun. Dilamun pengerindau. Dilamun sebun.
1: Ni ke udung kita lagu tanya hutai orang nada telefon je itu.
2: Nada.
0: Nada itu dah
2: minsi.
3: Enggak tahu.
0: Dah boleh ya.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Ayah. Oh, bisik tu, GB. Oh, bisik tu, di miri tu. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengah hari.
1: Apa nama
3: penyanyi kita? Oh, tahu nguji baru. Oh, tahu nguji baru. Ah, berkusung 85427053. Ya, 427053. Empat bisik tu, GB.
1: Sebab lagu dia Ben.
0: Okay, lagu ni.
3: Ya.
0: Uji dulu, aw. Namanya lagu Acan Baru dah.
3: Oh, bisik tu, Gaby nyawut kita. Asal mana? Okay, okay. Ma. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo.
3: Halo, siapa tu?
5: Aku tahu.
3: Siapa?
2: Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
5: Dalam kereta.
2: Namanya kereta dulu kita di sini jalan wai.
0: Oh,
5: tahu
3: dulu. Aku kereta kereta dulu ke?
5: Kereta dulu jalan.
3: Nyau ah.
2: Slow slow kereta dulu tali pawan.
1: Padam
2: radionya.
5: Okay.
2: Padam ngiyet. Okay, padam telepon. Alah, madam telepon. Radio aja padam.
3: Abu. Engkanya, engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Dia kesal tu dah.
2: Oh, padam.
0: Dia yang cuma sebuah.
2: Telepon anak madam.
3: Oh.
2: Radio kita padam dulu.
3: Oh, jadi
2: tidak jauh harus telepon.
3: Oh, berindang sih lagu, Bian.
0: Okay, lagu. Ikan dipinta Mia tadi.
3: Mia tadi.

0: Okay, lagu hari cikgu Jonas McKean, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, nyak kau kau tadi. Ngomai kita nak ke direk tu ke kabar mana?
0: Ya, itu dia.
1: Terlebak ke dihe. Okay. Ya, kita akan ngajar aku tadi deh. Ya. Hari subuh. Mungkin bisa tahu ngikut tahu yang.
0: Nah, bisa. Bisa kipas dia nah.
1: Ha? Bisa ngoi ko ikon tau. Benuk.
0: Mupuk dia nah. Nambah. Nambah. Nambah ke ya, mupuk diri nah.
1: Ya, benar ngejek diri itu bin.
0: Ngejek diri apa? Enam senyap. Saya pengawal buka yang beras di.
1: Oh, jadi terima kasih ke belum tinggal kita itu bin. Bisa mana ke mana lagu untuk di putar kita itu. Lalu bin bagaimana bisa buka hari middle jaw sama petang di cuaca panas jerbu sabah itu ke sana ya. Musim buah gitu itu ke sana ya. Ya, terima kasih ke sana. Ke bisa tinggal kita emang nah.
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, kebisa kini bala peningat ke telefon. Telefon letak bala peningat kami benuk ngantik kami enam tu.
3: Okey, duduk-duduk kau nanti itu biunya.
2: Ngantik buat Rian, bakal ngantik buat Rian labuah betul.
1: Enggak, aku ngantik buat Rian labuah. Tapi ya, awak kalau buat dulu. Tinggal yang buat Rian, kemana nyamai pambu buat
2: Rian. Ya, bisa kini Ali Nuan Ibian.
0: Nadai.
2: Sibu, Nadai.
4: Nadai ya.
2: Amat, kini bala peningat kita itu.
0: Udah kelebok.
2: Ngibun
1: udah kelebok kiri. Udah ke pengantar tengah kawan.
2: Peningat kita ke sekali itu.
0: Udah kelebok kamu pulai.
1: Kita mesti ke telepon kita tu. Ketutup nen tu deh. Ah, dah pai.
5: Halo, Ibu.
2: Ya.
1: Halo.
5: Halo.
2: Siapa yang berandau utara?
5: Budias tu, DJ.
2: Budias. Oh,
5: ya. Ya.
2: Hari ini, Nan?
5: Siaman. Stumbien DJ.
0: Stumbien. Mau beritahu Stumbien.
1: Mau beritahu Stumbien. Aku harus Stumbien mah.
2: Nah ini ya tarik.
1: Nah ini tuh deh. Kini Nuan.
2: Hello.
5: Hello.
1: Stumbien. Terus ke pesan. Nggak kelenyap.
5: Pantau udah tujuh ke kau gak keruka. Gak piwet. Gak pindai. Gay tu, gay Purian, gay kami semua di Stumbien. Minta lagu ku DJ.
1: Lagu namanya kini.
5: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Non pun lagu kini, siapa no?
5: Nada aku mau lagu.
1: Oh, pia.
5: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
2: Hah? Oh, Putus Beruntang ku ya.
5: Putus Beruntang.
2: Ini kau menjoynya nak?
5: Ya. Pasang aku dia.
1: Aku mai kau ngasun nen lagu, nuan lagu nen kau tadi nen.
5: Terima kasih ya DJ.
2: Ya sama-sama.
1: Oh sama-sama kasih.
2: Ya, hanya tadi peninga kita, engkau gay bisa kini bala peninga ke telefon datu, harus telefon kami buat di benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
2: Ya, ada irau deh.
1: Okay. Dah lama dah cekok. Simpul ke cekok kita.
2: Berau. Lagi berau tu. Lagi bisa berkijak. Telepon dia kini.
3: Empat bisa tu, Gaby.
2: Engkau bisa tanya pesan.
3: Jadi, baca pesan, sekedar pesan deh, Gaby. Jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawat menuju kita enam pintu ko ya minta madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak mana berjalan berluar jaga nama nadai ke buah asap mai penyakit ko ya au. Dia bisa jaku ribai dia tu stay aja berumah. Wow. Pesan sana tu nya. Tu dia asal.
1: Banyaknya mete agak kini dia tinggal kada. Mada hana mo jalai ngai ni nga stay ke
3: pano. Stay au. Kan nya mage bunyi ada.
0: Jam jalan di bilik.
1: Jalan dalam bilik tau.
0: Ujung bilik.
3: Ujung bilik lain
1: je. Stay.
3: Ibin, kulinya ujung bilik, ujung bilik lainnya udah. Nemu kau.
1: Anak kau nggak ngayang
0: utai Ibin. Jom.
1: Okay. Pengawal Ibin tu.
3: Iya.
2: Ya kita bisa kagau tu.
3: Okay.
2: Sawat kita sebuah tau. Dah. Hello.
1: Sawat.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Hello.
1: Siapa di sana?
6: Iya. Stanley
1: itu. Stanley
6: Rekap.
1: Hai Stanley.
6: Au Stanley.
1: Au. Oh, oh bertas ni.
6: Ya, kak mau ada pesan dong.
1: Terus ke pesan.
6: Pesan, ya ya pesan ujung minggu tu kak tujuh kongai balanya dek kudi kenalin. Ini ada sungai berjauh kenalin. Tujuh kongai hanya ini pital, ini stibin, dan pala kaca, rumah mereka sempit. Dah sungai jauh. Ah, lupa yang ada tujuh kongai tunggu aku di pasar kenalin. Banyak lelaki hanya pergi. Aku nyajak meh. Angkai tujuh ku minta pas minta masa aku lagu hanya hari hari kini rasa nak bersemangat ni lah.
2: Oh, okay. Lagi yeah,
1: yeah. Nama ya deh.
2: Nana dek saya mai lagu Nana ni ni cak Nana nama kak pasang yang lagi.
6: Oh, Niko, Niko kita meh. Yeah, okay. Oh, okay, okay. Oh,
1: yeah, mak bergerai ni tuan.
2: Ya, ya, men. Ya ya ya ya oke urang ari kapietnya tadinya Nana lagi de nyedia lagu Nana
1: deh mede no deh mede
2: bisa age kini wala peninga kita ke telepon
1: bisa itu ari tu ukur telepon tu Nana berbina tu lagu kona ingat ku ya sama aku udah ke korentil Nana korean pedra sebuah berdeo lagi terau ke ketika kali udah wasau aku
3: ya.
1: Tu hari kalian temawai, oh, sama hari Minggu DJ, kaya tu hari Richauno, mangal hari DJ, nasi malam ni bin, sama berjalan ke pengawal genuan, panas tetap sebuah hari, berjalan simpan sebunyian kaya, nama jauh lagu tebeh non DJ kena merendang kaban FB, ngobrol tu garap ke, terperendang, thank you menuju kita enam pintu, kaya sudah, kusinya okay. Kita.
2: Bisa kini telefon rai kita rai.
3: Mpai mpai bisa itu
0: je. Telefon bisa nen.
1: Telefon bisa.
0: Halo, siapa tu?
4: Hello.
1: Halo. Siapa tu?
4: Aku girl dari Semanggang.
1: Hi girl.
4: Hello. Nama kita ni Bella DJ.
1: Mana baju kami? Baju orang cerita. Manis.
4: Aku kat berpesan ni guys, bala pai ngilai ku bak kucing din, boleh bagi dalam nyabek ku, bala abang ku ngobal lipar ku bak Johor din, ngan nak buah ku din gak, karena yang nama berita kita dah makai gini.
1: Bedau. Kami bedau.
2: Lapar.
1: Menu lapar.
4: Kita kita DJ dah makai gini.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Nanti orang sebungsa tau ah.
0: Nada berau.
1: Nada berau, agak bercinta berau.
2: Dia ramuan agak berau. Tengok kami semua.
4: Okay, ni ajak pesan aku. Ulang, ulang mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
4: Lagu di tu di nuan hari jenis jilinya.
1: Nama betul ni tunde, anak betul ni tunde pedih hati lagi.
3: Betari tali tahu.
4: Okay, ni ajak tu DJ. Thank you.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya, kita bisa kini pesan nanti Nana Nana nambah lagu kan?
1: Okay. Banyak nama kita lagi dan dah nambah lagu.
2: Ah, siapa lagi? Pulai kita. Pulai kita. Main nuna mana tau?
1: Ya, nambah lagu.
2: Okay, lalu kita tagih orang lagu tu tadi siapa tadi? Gwen.
0: Rup.
1: Lagu kita. Nen, lagu Nen.
2: Dek, mengarik kita.
1: Haram kita.

0: Okay, Gwen sanggup aku jadi harap yeah. kependengar kita tadi udah terpinang mana ya padahal lagi hau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang buat pengujuan.
2: Udah nak?
1: Udah, nyau sama kita. Kita
3: kami baik dan nyau man.
1: Kita belengkah ngau Ibin Jakob penuli Ibin.
2: Bye bye. Selamat hari minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih ya. Lepas sama bersawab dengan luar program. Tuh. Okay.
1: Ya.
2: Tata.
1: Tata titi.
4: Tata titi tutu.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
5: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah mujur ke program tu nah. Mari selamat ujung minggu, jaga pegerai intin ade ke buah ke namanya ke batang nah. Anang tu pansun nah. Aku tu majak malik keluar meda sebun baluar dia bala.
4: Mungkin bala kita ada
1: ni sebun tu. Tadi bala pelinga mada petang tu irau ni ngau tu
2: petang. Baik ya, petang.
5: Ya, aku balik keluar.
1: Aku irau mentok. Okay, nyaja Sharon.
5: Aau nyaja. Okay, Anna.
6: Aau terima kasih. Inyamai mega terima kasih kepada Nen. Terima kasih kita lima tidak sama belak kita menang. Belak peninggal kita yang berkat kesari itu leh.
1: Yeah.
6: Untuk orang kita bersih mendap penerang kita kami itu nanti mendap penampak kami dalam tu dalam gua kami itu. Nampak mendap di luar dia.
1: Aau
6: nak mahu tanya celuam nak celuam sebun balat lagi nak nemu mah. Yang tajak pia, inyamai tajak pia sama kita yang jaga pengerai kita mana kurang kepada menyikuyun tadi kurang kepada pengawal luar lebih lagi untuk membiak mit orang tua yang tidak kebersih menanggung support. Ke kita kebersih ampuh sih tadi. Ingat kau buat diri empu tadi. Pansuat maya perlu aja, maya dipatuh aja. Ngak kumpu, ini nombor kata semput kini, nya sendat semput kini, dah pansuat itu kini. Aau, tadi apa kita
5: Ariana?
6: Ah, nada nyak kaku tadi, nyak ngai ngurang, ngai kurang nada ngai SPR kaku tadi. Oh, nanti punya ko kita tadi nanti nyama pesis pengawal tadi nada uliah diseliah kan, ngai mesti punya kita mesti ke pansuat kan, ngai nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke semua pengawal bercurun di dia tu, ngai jadi nak pansuat, jadi anak nak kena segabung mulut nyawa ngiduang
1: tu tadi nah.
6: N95. Anak kena minyak 95 nya, okay kena ron 95. Kenapa penangkup mulut nyawanya? Bukan bapak ke minyak 95.
2: Main mulut
6: ya lah banyak lagi.
4: Salah paham kalau peringa lagi.
6: Ama.
5: Nama 95. Bapa.
6: Iya. Gara-gara dia masuk hospital gara minyak.
4: Gara-gara dia radio pesan langsung mana minyak 95.
1: Tiru kita pelari.
6: Amat. Kepenulia. Kemudian terima kasih kepada cinta ke hari Indonesia, sedari Sabah tadi ke pesimuda kita, sedari Filipina, sedari Dubai, pesimuda kita bertitok live kita. Terima kasih kepada sedaya, jadi nyajak hari aku
2: Timur.
6: Terus betul semua, semua nu hari China nya meh. Jadi aku pesanku ke penudia semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengerindu kita terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke dirimpu biar maka terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar penguat ngau pengurus hati jadi ngajak hariku kemah mentas darah badas darah bajik darah bagas darah imun ilikun pendiau tucum nyingkum sampai digalau nyadi ketenggau malam terang jaya kemah ngasuh kita merampau lelengau Tuhan mereka kita semua.
1: Okay.
6: Hey say
1: bunyinya apa
4: anjay
1: kebalang. Okay, Brenda.
0: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua balik ingat ti udah nganjum pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuah bertunik bergagai tadi bisik nantu nyaman ingat atau kekasar sikit bakal ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
6: mesti kelalanya nabi.
0: Iya, betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No, nak bungai ga ti kita ini Hana. Munyi kula kala go tetelebak ke diri nah ngawa kita nemu membo ngai kati kita membo aci oke oke KB
1: ya Nana. Okay, sampai jumpa minggu ke pala peringat kita.
0: Harap kita tadi udah terperindah mengau lagu-lagu ke udah diputar kami. Nggak semua lagu pinta kita tadi udah diputar. Minta ampun mengganti semangat kayak kami sekuat tuh tadi bisik delanya.
2: Delanya, iya.

0: Sejarah apa dah nak?
1: Betul nak, setuju.
2: Kena muai asai kami semua tau lapar dah. 3 jam mulai kita kalau buat makan tau.
3: Ramai bayar.
0: Kau memang ya saya.
4: Okey, nanya mupuk kami. Ya, sibu. Bye-bye.
2: Ya. Hanya tadi bala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tu.
1: Iya, terima kasih Gabby, pajak ya. Gabby sorry tu.
2: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau ke ku ke konti. Ayahnya Jeffrey Teguang. Alam buka rahsia nak.
5: Rekod Gabby tu.
2: Ngau tu mempuak deraku.
5: Sorry tu ya pemaduk lawan pula.
0: Awak pula lawan.
2: Okay, ngantuk. Bye-bye. Bye-bye semua.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye. Love you all.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selebih saya upah bongga deh ini. Sekarang mana DJ Rina Langga Gerita Ma tak lama kelarah tam. Tak lama telok jam. Malang nak lah mana pukul 22 abu waktu. Atau nga pukul telok lebih ini deh. Kalau masak mana PDK PJD na kelok. Kalau mengelarah hujung minggu, aku senukung negeri telok. Atau nga pukul 6 lebih. Saya mengelarah hujung minggu. Saya upah bongga saya kenap. Kena ada nak apaan ada hentam. Kalau mengelarah tam hujung minggu ini.

0: Talama Miku Halang Unak Loh Talama Bulan Apitan Talama Duman 2026 Jemaah nak gatek tusu do bulan pitan dalam madu mana 2026 ni dene. So kena payah aman kalau tak lama kelar hujung minggu ni man telok lang tek talama dan leh belagah tubuh telangusan. So kena payah awin apa ana peci dina kami redo kaya Amir FM tak lama kelar tama potong ejak anu dengan haman telok nutung ado dan leh awan tama kerani. Bayar dapat rungak dien do lang megang dien lasu paan. Pihangin ahi tama paan hitok di lawa tetek joh ageh batong tam. Ampai yang pergi dalam berkesud dalam program?
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bini YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Saya datang ke Sarawak.
3: Saya datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
0: Iya, jino dan salah. Ita amat temu peji. Kelanya tak kisau. Tak lama kelarah hujung minggu tam. Tak lama kelarah tam. Love ya, ne.

ya macam tak kurina lagu alang kanan jodi jangan nama na telo alang ku manusi te salah na tamak dang temo paji patua telo mengklara hangai jelo hadui lang ana telo na ujung migo ni we na telo mengklara tam do migo ni aman telo lang talam dale anu na pelau mana telo lang te ha umaru norepah mana telo lang te ha kampung. Dahin na taklah mekesut dalam program tam lebih ni tepuk kalau telok jonang hawa taklah mada hona surat dengah hona pukul lapak lebih tam peji taklah ma program bitung ngerip tam lebih ni tam pihak peji ngeriang long itu hal kanan pasta India nye heti nuno tuju uripani ana na tepuk kalau pada lebih ni wana na pukul pak jonang dengah ana pamo man radio KLM Ria FM apa yang tam peji taklah mendengah usun tanah. Dahin senado pukul 5 lebih menjam tu kalang layona dengah na pahamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur darah puluh minit empat yang tanpa jongok taklah mengkelarah pejidin na kamek radio kayan Miri FM atau nga pukul 6 lebih. Ya minta melim nunan tama peji taklah mengkesut ano program taklah mengkelarah tam lebih dua minggu ni nama dua bulan pitan ya senado dan baju su pakata ngadengah de na bara dengah mana dalah awan tlo huina nuno to gaya judo alang antama trunga ha dalah awan tlo agrane dehna san hado

0: More Sayur.
1: Iya, pejauh dalam kelarah tam hal lebih ini tam pelong program tam dalam kelarah tam do minggu ini saya lebih mana terlalu lang maju su dalam kelarah peji dah ya kak Rido kayaan Mira FM nunan pelahu mana terlalu alang ote kayak lagu itung kena dang pahani tam lima dalam kelarah tam lebih ini. Okay, mana terlalu lang maju su dah nang hab deh lagu alang gerita 55 minit lalu. Pukul telok lebih Pejidin darin telok lang te Pejidin telok hak live Facebook Radio Kaya Anak Miria FM. So kena payak man kelok lang otang Nunana palahu man kelok lang te Ake lagu selebih man Susilia lulau lahu Nundengah man dalian awam Susilia lulau. So kena pahwin Una atang lebo pejidin na kami dalam maklarata melebih ni. Ada yang nama isu lebih mana mengue McJoy selahu selebih do minggu dan dengar hak konti kan hari ini telah mengue McJoy selebih ani hake lagu nun tapi nak lagi nanti jadi jangan tino lasu do hak kemaman lang tino hak kemaman support best jeti kerani kena agak bless mani tamlim do minggu ani so kena DJ kena ya so kena mana telah lang teh hak kemaman Terengganu. Selebih man ulang jan Michael Elmi lahu nunan pahaman telok lang bakai Facebook Radio Kayan lang hipun do kenanak gedani sayu do kenanak man kelok lem dalam kelarah ujung migu pek gu kihu nak dan hadu lahu man jo kemang jo ngo lahu nunan pelahu man kelok lang peji tak lam kata hadau tamak doa ni dek peji dahin dijerin ngedo dek. Yang tam pejoh lahu dalam lahu tak lama program tam lebih ni tam menyenang tak jauh keok layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ni anak bara baik maaf maupun kenali sun loka malam ni usan kuri-kuri awan lang tak lama dalam lirin dahin gahan ke sudo yang nama 24 atau 35 derajah Celsius dahin nyenang tak jauh keok layan do jima ditusu do bulan pitan jima ngi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madale lirin lebih ngi bahwi belare ha kuri-kuri awan lang tek tala madale lirin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau 35 derajat Celsius wana nak do dua saya ada bulan pitan jima na an ngi hati maaf maupun kenali sun dua-dua hati lebih nak anengi bahwi belarik kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam mengi usan kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan kesuk doh hina mana 24 datang 35 derajat Celsius jadi nunan nah hari yang kio layan doh nah hari lebih ani atang dua-dua saya dua bulan pitan manita melengkai pejidin kami lebih ini dahin kio layan do nanda kapi temo laman web sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang do ani nama do bulan pitan kini ada ngak bara mitam lem hina manita malang tehreti tak lama dale
2: lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, teman hang telah alang teh reti dalam medale kena tam perdah sayu dalam hari tam asa

sa natimah po dah ka barang padong tala malabanan hari lang ana telo na takap telo pihan na kenap barang ya sa mana mana telo alang teh kelapo kebun alama telo api buah api bodian sa kena mana telo alama telo mapang bodian ke lagu telo bayor lang kena na mapet labian ni din nunan palahu hari na telo bagu make joy ngap dia ke lagu lang ku mak nun tapi nak lang kena juri jangan. Ya asan ada apa nak telok pekelanyat ujung minggu peji dahyak telok mengelarah telok lebih aneh dan kehadir telok ujung minggu aneh ngelarah ke peji dina kami kena atang kelok dan mana lahu dan pelasu alasan selungah radio kaya aneh menhadui-hadui lang anak kelok nak tak je hadui tam kayaan hitiapan tempah apaan ngeliah dinda anak tam tak kumeti gabar nak tinan dahin tak balik mentam kayaan balui hiti balui hudiak te belagah te megin nak bek payo gendong bayi yang tak te telegan anak anak tak antak bek bo bek payo kurin tak balik nunara nak bek aneh umaru telok kayaan hui nak mana telok leng te ha tubuh nunan pelahu mana telok leng te ha dalih ha telang ngusan bek bo kan tak balik bek payo kan tak balik abik nun nak bek payo te tak jenjam pagi dah jenang nunok lo abik nak payo telale ayak lo bo lo ya atina aran haduitam kita dang pekiso nglanya ada pejidina kami jarun kelarah telo ujung minggu ani te hang telo pekiso kelanya nuti itama tumun te aran hadui alang te alam dahun telo kayan oke lan selubi main harin telo balan anye itama lahong. Ya ni ngap nu pengake dahari na telo alang te ha ke maman Terengganu. Wan dengap ngap nu pengake dahari telo alang alam dah mapang buadian. Hino awan telok tek lo dahun kelok tua kriang hab deh.

0: Ngai seven mangai datang nah kan juri jangan nah tak lama lagu nak yang mantra lang nah hari tak lama min santimah padong tunggu lebih nunih nyelimah tam na tegok-tegok hari tam tak lama min ya padong kan lang jan antam pelamana asang ana do ni padong haman telo biti na nak nawe nak nyelimah te alam jaka lengan telo hipun anu na pelau mana telo lang te usul na ya pd heriti tak lama dale lawai ke telo dalam hari lang antelo na peradah kabarang santimah. Kena telo selamat datang uli pala kruna lak ana telo nyalam. Hui nak mana telo lang uli men hari tam love ya ne. Pejau tak lama kelarah tam lebih ni tam pernah hujam dan dalih tam petrunga dan do halang mawun kanan lesun tusah tutung hereh jadi tak alam dalih tam hui nak lebak tusah tutung tuan alang ana bara jadi tak alam dalih nu depa busang tam bernyo ni winanan utama peji ngeriang dahun taman telok pemanca umiak jeno itong petok hitam tejo hadi pui lama tejo hadi lantam na hui nak tejo apui jarun taga aya anita ma peji ngeriang dahun na areng
1: lainli mita melengaran orang ulu lebih na itam bangsa kayan alam dalai Sarawak ane akui pemancau menjeno sang petok itam ok jauh urip tusah alam tam melunga jarun ane kalau kejam maguri bulan malang awan nih telah hinang daleh telah nih umran lasu taga ane aru lale anet do pa alang manga meran jerbu apahun kapal meran jadi ane nah tusah alam daleh telok keren nih. Jadi ngiyah ramalan mungkin atang bulan doa duman doa kosong doa tusu di alam nonan ku harap keadaan aneh ne sayu ipet harap telok sama-sama paan sebayang jadi tegun ini telah hendang di sekeliling telok ukuran sehat masalah tutung hereti lebak jadi ata abandu abandui makin jinan makin ketek jadi makin tusah hunge-hunge ok pipe gravity putung uma lang hipun lebak lang au ketek jadi aki hitam sama-sama na tangan jaga amin tam keluarga tam umaru kampung lain daleh tam halam dosah ni langunak loh aku ake telok jaga ageh tam atau jaga kesehatan tam jadi kurang nate nahdi ha awang atau haluan Tengu te pano te musang pake pelitup atau tutup nang jam tegu tam gak covid na. Dui lebak atak maang atak bersih yate perah-perah alang atang tak hantam jam tak alam nikel perausok biik ngak kelibak terperah kohong dan mata ngelunu sayu teh klinik atau ha hospital ipet. Kedua alang penting lan lo tam hinang kena telah perlu jaga jahapui petangan putong oma supaya ada jaga apui putong-putong amin. Teding ya atau perintah asun sekali nutong hawang haluma kebun atau ha tuan awen tegunane kayo daun-daun oh megang lalan dua asun mas meso nang jakok pebarang kita mengajakok asun meso nang jakok pebarang awantam jaga apui paan sedia alat-alat awan marah mapui jam fire extinguisher berdi drum kosata potong marutam lauk sayu tersan haji awan lah senang telok tepalan atau betusah cek sayu wiring sambungan elektrik halam amintam bersih kuasa nomor utam lapor nunun masalah tusah jam halapui hal kurang jinan atak bersih pala upis-upis elang bertanggung jawab jam upis dio kebajikan bomba jebab atau temoh hajatan kuasa pengurusan bencana putong-putong daerah jadi ketelok perlu jikenap dan kerjasama dan kerja peji Tuan Umar Maran Umar Ketua Masyarakat JKKK Tegunan ini perlu rapat perlu kerjasama hinang dahin tolong melapol nenentusah nyamuma halmumaru masing-masing sedia u senarai kelunan helm umang ya amin putung-putung amin ya putung-putung amin sedia arana sedia IC dah ampayan na laporan pala berita jangan tam basa ngering betok dengah resmi berita latem jam jo API bacaan API ino bahagian ino daerah

orang bahaya. Jadi alat tamjam pelemana. Asun. Panik. Sentap panik. Sentiasa tam berjaga-jaga dan nyian. Tolong ji dan ji orang belepok tusah teguna ni. Kepat elang penting lim kane. Alin bak kat belaku teguna ni. Mungkin supply barang-barang pengumuman gas minyak terkurang. Jadi tam mesti bersedia. Sedia nun dalam keperluan tam dodo. Jambaha nyak biseng gula. Lebih nak atak bersih. Mesti tek stok tam. Putong-putong, amin. Jadi anak-anak dah ok-ok mentelok. Jauh. Urip tusah telok jaran ini. Harap telok, baru kenap. Harap telok, peji kenap. Kerjasama dahin perintah. Supaya tusah telok jente bahat lalek.

Sayo lebih dahin sayo pa masuklan dahin kalau lim nundengah kalau aku harap kalau ala batong alam pagi alang sayo lan pa laay dalam jarun minggu-minggu lang ulalaw dalam hadui kalau bi aku harap lebih ani tibu kalang hi long ani pasangun lebih ani kalau dangala kenapa lang mia sayo ageh man batong kalau jadi aku pasti ini anyi man BM on the rocks ang peji dahin kalau topik kalang sayo lan ala on dalok sedia an dalok pelong peji hati menghidupi panggilan pemuda-pemudi Kristian. Aku ngadam naji tangu nak men kelo ya ti pernahkah kelo alangnya make nyam doha nia pelemana dalam dahin aru marung urip kelo ha usun tanah ani pernahkah kelo metang batong kelo dap ya nun tujuan urip ka ani. Jadi telo minggu alang ani aku ngadam sang geri telo jam nun alang kenap Tuhan marung urip tam awi ika am jam nun kenap Tuhan dahin nun dahun Tuhan marung urip ka tusah dahin bahat lan menika sangiyoh panggilan dahin tujuan Tuhan menurip ka ati. Nah telah sang nyenang te alam dahun surat Tuhan una telah sang basa te alam buhub Yeremia tulan ji joh lima dahun Tuhan kuma men empayan akui pelaung ika alam butin hinam akui uh nalana empayan ika nai musang men alam butit akui uh nalasan ika akui uh penang ika ja jadi nabi man lim-lim bangsa. Anina dahun Tuhan Allah menjilake nyam alang arana Yeremia mentugu uripna alam nyam ya gelok alang kelangi long lewi ani. Jadi Tuhan barai hatinan bahwa men empayan Tuhan pelaung ha alam butir hinana Tuhan undalana Tuhan ujam hi iha lain empayan iha musang men butir hinana Tuhan hukumah bahwa iha nelesan iha mengasingkan iha jadi diuhung alangkan Tuhan pakai hati jadi nabi men bangsa. Jadi lahu men kalau lima alam kelangit ini kalau alam percaya di alam daun Tuhan kenap Tuhan men kalau alang saat petula lebih ini telok tu marung kenap Tuhan marung uripka alang unak loh iha ti Tuhan bara iha nyalamika bukti halam Tuhan nanti menikah ihakna ihak sanggup matai menikah te ujung kayu salib beluana uripna unakkah menikah awin daun surat Tuhan kuma menlim kelunan usun tanah ane ulegak alam salah alam lidam alam jiap jadi itam sang mengalami kematian. Jadi awinanan itam oh Tuhan terang-terang tulah kuma sang mengalami kematian bi awin asih Tuhan ihak ngenap ja itam ala urip urip men utam lekak menusun tanah ini Yesus nah lang jadi lalu men itam ja mau urip men itam alang nginah ngetalau teh. Jadi tinanah petula halam Tuhan alang kelalau tak kayak menika jadi menempayan ika pejo ataupun ngio panggilan Tuhan tujuan Tuhan men urip ka perlulan ika jam kenap Tuhan ani men ika ya nyalam ika nusi peduli nunuk keadaan alam im lalui atau min alami kera ini alang Tuhan ngenap im jam iha ti bahwa iha atak-atak nyalam ika iha atak ngenap penang urip ka dan demai urip ka jia ika tenang dalam urip ka mungkin dalam daw-daw lang ika nyinang urip ka ati nusi te kelunan mungkin im kumak nyalam ika mungkin tamam hinapa im kumak am nyalam ika kelunan-kelunan pake-pake ka nusi te halam hati ika bi lewi ini Tuhan ngenapi ka jam ya tak nyalami ka dan ya ngenepet mai urip ka jadi anaji tok alam unak lo Tuhan petula kenap nak menikah i hati ya tak nyalami ka alam kedua i hati Tuhan Yesus terima ika nah men kalau alam kelahi lewi ini anaji dah alam sayulan kalau nyam alam tek tini lewi ini bahawa menlim kelunan alam terima Tuhan Yesus menjadi laki alang pekurip, laki alang peju, nai murip menpatai ati, iha kuma bawa teguh ika terima iha di alam urip ka, ika muvi iha naik di alam urip ka, iha pas sedia terima ika jadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan Yesus terima ika, nusiha tawid barik sayuka atau hadui sayuka. Biha terima ika berdasarkan halamna alam ngoi kurik alam kue dalam keci dan asih kenap nak te ika alam hun halok hakuma
aninah kasih karunia jitu kalau kam tegap dan telok terima alang sayu mentuhan bi ihak maokna. Jadi aminanan menkelok nyemake nyemdoh alang mungkin kerennya utai nyalalang alang utai nyayang kayak urip kelok dau aneh kalau nak keputusan mekah urip kelok mentuhan akai hak naik dalam urip ka Tuhan ku mak ihak sang terima ika ihak sang naik dalam urip ka ini hak sang mayang ika dalam urip ka dahin lahu tuah ku mahat terima aneh nusi hak ku mahat sang terima ika awin tugu kana sayu tuha tua bi hasang terima ika jadi anakna ahli waris kerajaan surga ika semua waris sayuan an Tuhan janji mereka dalam urip ka awin anan mungkin dawan ni ika pelamana oyo pasilan urip ku ini nusi te urip ku ini nusi te masa depan menakui bi mendau aneh Tuhan ngadap bara mereka tugu ika terima iha iha sang alaika jadi anak Allah waris kerajaan surga dan ini hak po sama ok tujuan men urip ka ate uvui alam urip ka alam anak ngena na ja arana an kelonan ngemaren tugu lah nyinang urip ka ati alam berubah mungkin telam daulang o tong-tong to gaya urip ka tay dameh tu ane ka tay nyayang tay na lim kelonan pa kumai ka ane amte guna bi mendau ni tugu ika pandang urip ka namai na onan Tuhan ika nai pala Tuhan Tuhan kumai ya terima ika dia dia menyambut kamu dia menerima ika dahin sayu kenap dahin usu orang terbuka menika awinanan ji peluang alang sayu ji alat yang Tuhan buka menika ia ngenap mempersiapkan ika te uvui te panggilana te alam urip ka binusi ka sengdang yang uvui enan awi ka amjam Tuhan nyalam ika awi ka amjam Tuhan terima ika dan sambut ika te alam urip ka ani. Di masalah lang dekaya alam entam alami dalam urip tam nyoh Tuhan ihana tugu itam legak ataupun tugu itam nak salah itam pelmanak Tuhan nusihat terima itam bi lebih ini aku ngenap kalau lim jam dahun surat Tuhan kuma tugu ihak Allah itam jadi anak Allah mau kuasa menitam jadi anak Allah nusihat jituk alang anak kuma sang terima ika jidau dua jidau ataupun tugu ika na sayu tua hat terima ika bi tugu aku ma hat terima ika ati lan pe ka te nyayang amin kena mahingka atau kena selalang ka ati Tuhan ku ma hat nyalam ika paan dahin hat terima ika paan dahin tugu ika te nyayang anan pun hat buka paan awang menika naik uli pala iha jadi aminanan men kalau nyemake nyemdoh alang doa ni udara terima Tuhan nanti dalam urip ka ika una hanya lagi pekurip dalam urip ka lahu dalam dolang una alang ulalau bikerai ni us ika kumai ka usu mentuhan aku ingin para dengah sayu ani men kalau lem di hati Tuhan nusi pernah tay hadau te ika Tuhan nusi pernah tay melak ika te alam pelemah nak nak awi dahuna dalam Ibrani tulan petelok jo lima aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau jadi anak-anak taman telah alam surga piaji taman anak-anak sudah tidak ada yang mungkin yang sang kumak menci anak nanti nusiu hadirkan ikan sayu hadirkan ikan nusiu aku ingin ikan jadi anakku dan petelah sudah tidak ada di taman alam sayu mungkin teka halang kumak nunan men anak nak bintelah pau dia anak nak bi taman telah alam surga aneh nusiu ha awi taman alam usun tanah aneh jadi tugu taman telah alam surga aneh kuma iha nyalam dan iha terima ika oh dahun nak nahanan anan nusi hak bersarat jadi dau ani tugu ika kuma ika usu meniha nai nai muli pala iha ngiyoh nai iha awin iha ngenap sang pakai urip ka ani jadi ji uvung na ja ika manau panggilan na te alam urip ka jadi mungkin ka kuma ayo takut ku sang ngiyoh legah ku la anak jadi men kalau nyemake nyemdo mengkawah awi kurik de Tuhan nyalam ika Tuhan terima ika nusia habin hadui sayu ka barika bi anana halam tanpa bersyarat Tuhan menika jadi poin alang ketelok alang kenep Tuhan marung urip ka ihati Tuhan Yesus ngenep ika ngina te ihat tua jadi awinana dalam ika ujam ihat terima ika kenap na ani hati jaika nginah dahin ngioh na tua katok na
awit ji anak ok alang alam surat Tuhan alang kuma ihati mauk ji kata marong kinah dah nyam deh ya kuma hi alang hipun kinah awi dah nyaman ni dah nah alang sang hipun keligam surga. Jadi daw ani matoh na nginah na tua dahin ngiyoh na tua nun dahun Tuhan manika dahin ua alang man Tuhan atina alang sana nae dalam ika memampukan ika jaka dang ngiyo katok hin ayak Tuhan te alam urip ka sayo na imihitok te dahun Tuhan marung urip ka ani awin ani atak perlulan im alami im lok dalam kenap ka menampayan ika sang pejo te alam panggilan ka dalam uhui ka alang ang Tuhan okman ika awi Yeremia anandi Tuhan baraman iha una Tuhan ujami ha menampayan ha anyalong alamutit hinana Tuhan kuma ha unalana ha dan Tuhan alam upalaung ha jadi Tuhan genap meneguhkan anante alam genap Yeremia awin cabaran-cabaran alang bakal Yeremia hadapi alam urip nati adang bahan dalam uwi Tuhan dalam urip Yeremia ati bahan bitgu Yeremia gam dahun Tuhan ati nun pun cambaran alang teh dalam urip tentangan dalam urip Yeremia tihak siap menghadapi awin hajam laki alang puboh uripna laki alang muwi hati hati Tuhan Allah alang nyelong alang nana ihani nusik melaki ha jadi awin nana Yeremia lahu ya hadang menghadapi nun cambaran dalam panggilan Tuhan dalam uwi Tuhan men uripna jadi anak-anak Tuhan ngadap anak pelaung dalam urip ka kanan minggu ani ada Tuhan al agreement lo ti ja kalau jam dan lan nusi Tuhan ati sekedar muwi kalau ngio iha muwi kalau terima iha ja kalau te sembayang do minggu ja kalau nah hadu yang sayu nah bari kalang tenang menyenangkan hati orang tua nusi hanunan tua uwi Tuhan menika bit uwi Tuhan menika i hati ka jadi puvung alam sengemaran aranna jadi jituk alang awan tamam hinam sebelu kulo nang nang ikak belu jadi de kaya alang kenap Tuhan man urip ka ane uwi Tuhan dalam urip ka ane amin anana yang ngenap ikak lalan jam iha nyalam ikak lalan ini jam lalan marung untuk urip ka mungkin dau ane terbatas pengertian ka marung Tuhan dalam urip ka bimang kawa ada lempuan alang ketelo ane aku mati yang ngenap ikak nginah tua teh artina percayain tua imgam nandun Tuhan marung ika lang pertama lang waktu menadi iha nyalam ika tanpa syarat ini iha terima ika nusia sang mendua ika nusia sang terima ika abin ika sayu dau ani tek barik alang sayu ataupun tek hadu alang sayu imna tangan ka sembayang tangan kata tek gereja nusia nan alang na Tuhan nyalam ika Tuhan nyalam ika una betulan iha terima ika dawin adang dahun na tugu ika kuma ika terima iha telepon ika iha sang terima ikalau. Jadi awin anan, wain Allah telah nanya mulaan aku memberikan peneguhan. Ngiyohna, percayalah dengan iman. Aduh, Melayu di, nyeneh tu nak kenap kati pala iha, jai hak dang mayak, ini hak pun dang mempercayakan uhui nak panggilan nak aneh lem urib ka. Jai kak dang jadi uhung nak, awi Yeremia alam u anak uhui ati, jadi nabi man bangsa-bangsa dah Israel manuna. Windau ani ikak nah jilake ji nyam doh piah Yeremia ani men zaman ka ani ja kadang jadi ji uung lan Tuhan pakai men bangsa telo men negara telo ani dalih telo ani jadi abinanan harap kalau lim dan kelanghi dan terima katuk petangan balung dahun sur Tuhan la agreement telo lebih ani ja mana ulaung telo alang kelanghi alang terima dahun Tuhan ani jadi uhung lah Tuhan pakai te alam urka te alam daw alang baya bi mendaw ani baina telo alang kelang hidup surat Tuhan ani an buka na iling telo buka na kenap telo ala daun Tuhan te alam urka ja ika adam jadi uhung na amin Tuhan ngenap ika kalau nyam alang te daw ani jadi uhung lah Tuhan pakai menjenerasi now ani. Jadi kelanghina Tuhan marung urip ka ani awin ngenap ika jadi uwungna. Jadi menjuaran Tuhan kesempatan ipan telo kelanghi harap kalau mempersiapkan kenap kelo vin migu maring aku sengkri telo dalam uwi-uwi Tuhan panggilan Tuhan dalam urip kelo ya kelanghiohna jadi
ang Tuhan pakai ya memberkati dah alang habeh hanya makin nyam doh alang habeh lahu alang tedahin kalau terusang sebayang Tuhan taman kalau alam surga alam aran Tuhan Yesus kalau naik palai ka aku geri dalam nyam alang kelanghi long segmen motivasi ani lebih ani Tuhan dalam naji keputusan melok ala hawa kelanghi ani Tuhan aku percaya ani nah hari ulama ang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan apa ni kang kenap betula kenap kak mandalok Tuhan marung urip dalam ani kang kenap nemain Tuhan awi jam tong ikat petula dahuman Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ikat petula dahuman dalok dau ani awi nika dapat mai urip dalok ja dalok dang jadi diuvong lah impakai Tuhan mengenerasi dalok ani Tuhan ikat memberkati dalok jadi kalau dapat mai alam kenap dalok Tuhan ja dalok dang nyoh dahum katok kati Tuhan ja urip dalok lah kosa temai te dau alang bayah lah Tuhan memberkati dalok dalam minggu alang maring ani terima kasih menlim dalok taman hina dalam kelahi lah Tuhan ikat alang nak kenap dalam tetak suk, nak kenap dalam mi'ah Tuhan, jah piah-piah nangan lim dah nyam, alang hida dalam lahu, tek jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kenap menjiu aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalam kuma. Amin. Jadi nunana, pahlong dahun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri, jah mula anak pipas dayan di anji, baras kenap awin kalau ala hawah kelanghi, harap dan pasoklan, Tuhan memberkati kalau lim.

Ya, minta boleh menunan utama peji dalam program Betong Ngurepam peji dan ngeriang long Tuhan alangkenana pasta indianya etik nun tujuh urepan ni. Okey, mana telok lem 2 minit empayan datang pukul 40 minit lebih awan tampiah peji ngeradengah meridau kayaan Miri FM empayan nanti kina tamhani ngeriang dak sampai aneh.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Nak selamat ke tetaup, toh ini toh minggu. Nam toh bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta Lidia Kenyah Miru FM, pemung nganake Polin Lenik. Un kiok-kiok dalam lemah ibu usah kelunan kadok, kenjangka nainua jakak puyan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan kak Pusat Convention Borneo Kuching BCCK teguk 16 to bulan pian inina. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, ramai sambutan ini pebekal diserikan dengan kenai sabek Cin Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Pegingan Ya Leto. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg peunai jakak ramai puyan sambutan Hari Malaysia ini nak. Ia peti isu ini kuma ida ya alat dengar olepa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 kak Kuching dalam bina pe Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil pe unai secara dalam talian. Dalam tegok ina, puyan pameran sempena sambutan Hari Malaysia kan ida pasat kak ca pusat beli belah kak pasan Kuching nading jakak polok pabek polok 6 ta bulan pian ini na. Dalam binapa, Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain kan ida pasat jakak polok 4 ta bulan pian ngebayak ketai Majlis Kesyukuran kak Masjid Jamek Negeri Sarawak jakak polok 5 ta bulan pian ini. Dalam dengar dia capa, mung penganjur acara kat Sarawak ken petangan apan pagat menuken ngan ngebayak ketai panduan ngan perkembangan terkini yaknai Cin Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam pejuma ketai fenomena awang mabun mesap yaknai tipo kat dale Sarawak nak kini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, pemantauan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU atak pentinglan o kena kelok pasat inu-inu puyan ka awang. Puyan yang akan ida pasat ka dalam bangunan sukat idati ngebayak ketai keadaan semasa. Tapi bagi puyan atau aktiviti-aktiviti yang terbuka, pihak penganjur perlu pekimat kidila apan nangguh kidi atau pebatal kidilan dalam reput bacaan IPU tai embau palak tak ya bahaya. Puyan ini kan idati apan sukat nyekelan aspek kesehatan dengan keselamatan kelunan kadok yang jadi keutamaan jaga gaya awang mabun sap nak kini. Dalam tegok inapa, ia pengakun gaya awang mabun mesap jaka ini una implikasi kuma sektor perlancongan negeri khusus kuma kenai sabik pelancong dan penganjuran acara yang lepekan ida tetap o kena ini day. Mung kelunan kadok kan petawai apan abek ti inu-inu puyan nutung kak dale ini. Ini na bagi apa naat ketai gaya awang mabun mesap ya un kak dale Sarawak ini jadi makin piran pabek menjejaskan ketai agat ngan aktiviti harian kelunan kado. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Kuma, puyan nutung peging ngan nutung sampah abek sukat tilaa pabek ketai gaya awang mabun mesap ini tai mela ngan tai tiga. Ia pebadal langkah berjaga-jaga perlukan ilu menuken olepa pengisytiharan darurat awang mabun mesap kak dale serian Cin Yang di Pertuan Agong. ia pepetangan laang puyat nutung sampah ataupun nutung embak secara terbuka kan metep cin nakini pabe ketai gaya awang mabun mesap ini tai mela. Ia pepetangan keludan kado apan pagat pakai kepak ke pendung dalau tai musit ke awang amin bagi mengurang ketai risiko kesehatan. Ya ti isu ini kuma ida ya alak dengar jaka pejade program bantuan lesen memandu kelas B2 Parlimen Tanjung Manis ka Carike. Dalam jaka ya kuah ina, un dalam pengadok ca ibu polok pat peserta cin Parlimen Tanjung Manis nakini lepak un lesen memandu motosikal kelas B2 ya lepak sah ngebayak ketai program bantuan lesen memandu. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Kuma, inisiatif ini ida pasat bagi mepo ida yak dalam golongan berpendapatan rendah dalam ida masat kelok tepita pelanjak, pegayang ngan berurusan ngan agensi kerajaan, ngan sukat pita belanjak kuma ida pengamin. Ia pebadala'a, kemahiran ngan penisen pasen undang-undang janan alun yak lepekan pedengar dalam program ina sukat mepo ida menunggang yang jadi penunggang yak lebih bertanggungjawab. Dalam teguk ina apa, peserta kan petawai apan abek menyalahguna kemudahan ina ngantai bayak ketai kegiatan lumba haram ngan inu-inu aktiviti-aktiviti yak bahaya. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepek sedia kuun Ratna Saimin cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ka usai tali dia kenya Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Hai, selamat ketetaup akik DJ Leni. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dio kenyang.
3: Pagat, Leni.

0: Nak selamat petegok, salam pemungkejai. Nyelamai kem yang ngelingah ke Kak Usai Talidio Kenyah tau ini. Selamat petegok, salam petekat tawai Kak Usai Talidio Kenyah. Tau ini tau minggu 6 tu bulan pian 2026. Pemungah ke DJ Lenik yang pasal lawilu Kak Usai Talidio Kenyah cin pukul telu. Kita tahu apa ada Pak Abek nak kini lupa sikit ke jam yang ketelu. Nah jam pukul lemah Pak Abek pukul 6 kata tahu. Selamat tahun minggu kumai lumong, tau ya bue, tau rehat, tau klinik, ya tau klinik kumapalai, ya dalam meda pasat tau berhujung minggu, ngana keluarga, ngana pengamin, pemanak, sadin sekan, uko-uko we amai. Ya tegak kumin dengai kemah tau ini sengan ake, untuk kem tiga, untuk kem denak, untuk kem salau, pagat manye dalam minu papuyan ikam ti, harap ikam on denak, on agat ya tiga, ya ina harapan lu kumai lumong. Ya dalam bina pasan ake kem kok mengpengalai kamu suka ngelingai lu cina siaran radio pengalai kak pian puluk lemah poin 7 FM pian puluk ayah poin 0 FM cin pukul lemah pabek pukul 6 maka tetaup ngan suka ngelingai lu kak siaran Astro kak ayah 7 ca yang ngan nebina peka My TV 7 ca kosong ngan bina peka suka ngelingai lu cina siaran live Miru FM atali dia kenya cin pukun telu pabe pukun 6 kata taup ngan bina pekat live TikTok ke cin pukun telu pabe pukun 6 kata taup kita kata wes anak ke ban pakat milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi uko pakai pasal lawi lu kata pasat tau kata silap tau kata taup ngan bina pa nakini akik lo pada isi aset program lu ya kak tading lan ini akik ke gini lu ngelinga ngening pasan segmen pengelan ya kak pukun lemah 20 nak jadi ngan bina apa lepai nak akik ke gini lu ngelinga belian-belian kenya belian-belian rohani ngan bina apa dengar-dengar kumai lu kak usai tali dia kenya nan ayin terkembi-kembi kado belian-belian nak pakai pasal lawi kem ke ketai pabek ketai taup ini ngan bina pakai kelokusi ngembada isek dengan awang kuluk kumai lumong to ini dengan awang gak usah tali do kenya ke kang gini lu nat ngelinga dengan awang kak pasan mirik ading ya dengan awang kak pasan mirik kata tahap ini macin tading ba madai pabek tahap ini ya ngebada isi awang mabun mesap ya awang mabun mesap kak pasan bio mirik ngan bina apa ka lu tenat dengan awang kak pasan marudi ya kak pasan marudi cinta ding ba pabek tahap ini ngebada isi gaya awang mabun mesap bina se gaya awang kak dale marudi ilu tenat dengan awang kak dale telangusan. Kak dale telangusan bina lupa cinta ding bam pabek taup te gaya awang mabun mesap kak dale telangusan. Okey ilu tenat dengan awang kak dale belaga. Kak dale belaga ke tetap ini on lo mabun mesap kak dale dekina tapi tetap na on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kak cik cin pasan biok mirik kak pasan marudi kak telang usah dengan bina apa kak dale belaga. Ya kado uko yang ngebadak ketai ngebayak ngebadak gis gaya awang mabun mesap ya kak ini jadi menawai lumong nak agar do nisap sungai kado ayan teka main kendak panat tau dalo abis ini nu keperluan do dalo abis gayang lu kendak panat tau ya sana ke selamat petegok salam pejita kak usia tali dia kenya.
1: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam antara kamu berdua saja. Sekiranya dia mau mendengar katamu, artinya

Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di syurga, dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku,

Ya nak kini 25 minit lepas cin pukul lemah kata tahu ilo lo pemong kejai ka usai tali dia kenya Miru FM kini pemong kejai ngaka di Jelenik. Ya nyala sao ake on tekalu teka metit dau segmen pengelanto ni nyala sao tapi dah mina apa ake ke kusi dengar aku mai lumong ka usai tali dia kenya kata tahu ini ake ke kusi ca dengar pasan tu ke lapangan ini cara dengar pasal tu kelamangan terbang antara bangsa Soekarno Hatta ke Indonesia ida mekep penjo atau peserta serta meta tading bam ini ada ini na ubana operasi Padang Bilun, operasi lapangan terbang antara bangsa Soekarno Hatta ke ini ke Jakarta kena tahu ini paksa ida te mekep kiri tading bam ini ada olepa ruang udara ke kak dale Padang Bilun ini lepakan cemar atau kun mano kun abu vulkanik olepa letusan gunung Anak Krakatau ya cok dalam ca atau 50 km cina Jakarta. Penjo menjejaskan keselamatan penerbangan. Inina insiden ini menjejaskan 22 usaha penumpang dan 2 atau pian penerbangan ya Naicin ngantai palak Singapura, ina na yak paling terkesan lan. Un kuda penerbangan antara bangsa tai palak destinasi kobaan Doha, Sydney ngan Kuala Lumpur pe tai terjejas akibat kuun abu vulkanik lepa letusan gunung Anak Krakatau ka Jakarta tego ina. Ngan na ini cadengar pasan tu ke lapangan terbang antara bangsa Soekarno Hatta ka Indonesia ya lepak ida mekep ubun kuun abu gunung berapi ya jadi ya kun penusa gunung berapi kak dale Jakarta kina tading bam ini adai ya ni saya cadengar pasan tu ke penusa abu atau pe debu kun letusan gunung berapi ya kak jadi kak Jakarta tading bam ini adai.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam antara kamu berdua saja. Sekiranya dia mau mendengar katamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Jika tidak, bawalah seorang dua bersamamu, karena telah tersurat, setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian dua atau tiga orang saksi. Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkanlah hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga, dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Karena apabila dua atau tiga orang berhimpun dalam nama-Ku, aku ada di situ bersama mereka." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom dan selamat minggu kami lemong senganake Kristus mala. Senganake ilmu dip kusuntana ini un saudara, un senganak, un community. Kami ketasat ilu adang ilu un tisen naat kerunan dia cah. Ya un mudi pemung ngelu. Tahu ini Tuhan Yesus menginilu apa nilu untisan dengan sedar akan tanggung jawab ilu sebagai kelunan Kristian. Sebagai kelunan Kristian senganake ilu un tanggung jawab petenang udip ilu dengan udip dulu diaca lebih-lebih daya keluarga ilu ataupun daya nyangan ilu dalam komuniti ilu. Senganake komensara ilu suka petenang udip ilu ngan udip dulu diaca. Caranya ialah elu ngeringa, elu ngening. Ngening kemat dia un ke dalam usaha elu ngan ngening kemat dulu diaca. Kadang-kadang elu un gagal sebagai ulang Kristian, gagal ngening ading. Kalau ko dalolo namai de daya uko lo cina ataupun ada ya toa ataupun ada dia nak nasihat ini lo kita pada ngening tiga-tiga artinya minta-minta nak informasi kumai lo nak can nasihat kumai lo ilo patut ngening ngan tiga. Kadang-kadang bila lo gagal ngening ngan tiga informasi na bionabe ataupun ilo bionawai. Onikem naume medan senganak ilu naca message ngan ilu. Ko bahan contohnya cok ilu te beli barang ke kedai. Suka ti ko tolong ke beli barang ko ini. Lepena ilu te ke kedai lebih naume. Aduh ini ya kalau beli nadai. Jadi kadang-kadang senganak ilu penting ale ilu un kesedaran ngening ngentiga. Jadi sebelum ilu melakukan sesuatu perkara, contohnya ilu mungkin kelo mia, kelo ganja ka, ataupun kelo bada ading, ilu ngening ading, ngening tiga. Jadi ko bandung di dalam ikam dia lepa kawin, ataupun ikam dia on anak ng keluarga, penting ale ikam ngening, ngening isi hati, ngening kemat cacausa, ngening penuh saja jauh dalam pengudip ini. Kebeninu, kado kelunan ni anak ini, ada leku ataupun mana lu ada kalau ada suara ada, suara yang paling dalam, dalam kemat dah. Nuku sangat nake, kau bantau ini,
ataupun dalam tahun ini, dalam sisi lo ilaun kening medan Tuhan Yesus pada tebarkan ke tempat yang paling dalam, artinya tai ngening pita ino dia berlaku ke dalam ino ya paling susah ya berlaku dalam community, dalam keluarga lo, dalam kemat lo pa pita tai pita ayang takut berusaha kuena kuen Yesus. Jadi tahu ini pakai lo petenang udah pilungan udah kerunan diaca ataupun keluarga lo senganake Tuhan Yesus kalau elu sebayang. Artinya elu naik kelimbun pemung dalam semalam adung. Kau ina cara ya apa ni lo suka ngening kemat kemat cacausa ataupun kemat elu lo semalam adung. Artinya elu naik sembayang kelimbun pemung nyat kuasa berobue tolong elu. Uban ini uban dengan kuasa elu tengan elu biar suka abe ke dalam situasi ataupun jawapan yang lo pita kecuali dengan pemberian ataupun rahmat pengeluk Tuhan ina baru lo taan ina baru lo suka tisan ino dia ilo pita dalam dunia ini, dalam kusun tanah ini, dalam pengundi pelo senganake ko kalau menjai sebayang ilo ko kalau menjai kemat ilo usaha ilo dengan komuniti ilo keluarga ilo pa dalam pengemelak Tuhan sembayang ngening ngan pemong dalam keadaan Tuhan Yesus. Tuhan pemongan ikam alamai pi kuasa lebih manik kemong dalam keadaan mai ngan anak kan berwabui

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Yang nyala mai kem lo ngelinga ke kau se tali dia kenya kata tawap ini harap ikam on dana on salau on agat ya tiga tu dalam ido pasat tau minggu tau ya buet tau ya tiga tau kaline kuma ilumong ya dalam bina pakai kelok kusi cadenga pasan tu ke indeks pencemaran udara IPU pakai untuk tau minggu 6 tu bulan setakat pukul blok 2 blok tau ini ada ya ini cadenga ngabada ka dale kucing ngan dale Sri Aman pada status sangat tidak sehat ya status abek tiga awang ya abek tiga kak dale kucing ngan kak Seri Aman ngan binapa kak pasan sama laju bintulu samarahan mukah sarike IPD Serian ILP Mirik Sibu Mirik ngan kak Limbang ngan pada status tidak sehat ya lo pejuma ilu lo pejuma ngan awang mabun mesap ya ku mai lu ke pasan biok mirik ini lo awang mabun mesap lo pa ini ya jaga agar lu ai nalek ti inu-inu puyan ke awang amin dalo abi inu-inu keperluan tapi dalo ilu te masat ke awang pa pakai menawai lu apa ni lu pakai kepak atau pa face mask jadi dalo ilu klo te masat ngan binapa kalau ilu te dalo ilu klo te ke awang nawai pakai tapung pakai payung pakai saung ya benar panatau jaka panatau panatau katan ini ya takut ilu mengecok ilu cina stroke haba dalam ilu tai masat ke awang amin ngan binapa menawai ilu pakai face mask jenis NPN puluk lemah ya lepakan ilu petawai apan pagat pakai jenis pelutup muka ya NPN puluk lemah ban ini sukat ngelindungi ilu sekurang-kurangnya PN puluk lemah persen zarah ya inu mabun-mabun yud ina cin ketelu nyindak ke dia terutamanya kuma ida ya on sakit jantung ida ya on sakit paru-paru ya ini sukat mengecok ida cin ida nyindak udara atau pe abun-abun ya abek tiga teka dalam musa lu ya ini saya dengar pas untuk ke IPU dengar pasan indeks pencemaran udara IPU kak Dale Ilu Sarawak ini. Ya kurang cin puluh lima minit lalu kejayi ke usia tali dia kenyam Miru FM. Ya tika kawai tika tawai kumai kemung lepas ngelinga ke cin tading pukul telu pabek pukul lemah ini ya kenalu petak cin usia tali dia kenyam. Dalam bina pakai kelunat resik mesej saya mading naik ke usia tali dia kenyam. Ke live Facebook lu kini mesej saya naik cin Lawrence Ngau. Selamat tahun minggu DJ Dawa. Salam ketetaup kumai ko ngan pekin apa kumai. Ketok lepok kenyah ke atung sungai Telang Usan. Arab ilu sengela, Tuhan sentiasa memberkati ilu mong. Tiga tawai kumaiko, Lawrence Ngau, uban lepok na meses kumakik ke usia tali dia kenyah. Ngan meses ya, naicin Philip Surang. Sukat ti calagu rohani nak ngan ketok ya tuyang ke selamat tahun minggu. Tiga tawai kumaiko Philip Surang, ya lepok nak on nakik metit kudak-kudak belian rohani tahun ini. Tahun minggu biasanya lu memang metit belian-belian rohani. Ya, biar ini ada pak ke pak metit belian rohani ya. Arab ikut ngelingaki dia lah. Tiga tawai kumaiko Philip Surang ngan meses Chin Lia Bala. Selamat tahun minggu ngan nak selamat ke tahun minggu kuma ilu ya un pemung kejai ngelinga tali dia kenyami Miru FM. Arab ilu mung sukat magat tiga sengela tuak tau minggu ini. Amai Tuhan memberkati ilu mung. Tiga tawai kumai kok lia bala uban lepak nak meses kumake ka usir tali dia kenya. Tiga tawai kumai kemong pa ya lepak nak meses kumake. Tiga tawai ente kembi-kembi ilu ka pejai papek pukul 6 kata taup ini.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya nak ini 50 minit lah pak cik pukul 5 kata tahu pi majuk lalu petat ke cik usah tali dia kenya Miru FM tau ini. Ngan bina pakai kalau nak nyai tawai kumai kemung yang lepak pomong kejai cik tading jam telu kumai kemik ngelinga ilu ke usah tali dia kenya cik jam 5 apa tiga tawai nak biar tiga tawai bani kempakat nyukung ilu singgah-singgah tau ke usah tali dia kenya. Dalam bina apa tiga tawai kumai kemik lepak nak meses kumai ke live Facebook ini ya ikam on pemesis mading naik ini nana naik cina Unipe selamat petang DJ kapan jerebu kak dale mek kini dah wakit cin asap ni tika tawai kumai kau Unipe ya kuat tilu kini kak mirik ini pekapan ni sek mabun mesap jerebu kak dale mirik ini jaga tiga agat kami kemong ya kak dale asap kina tika tawai ngan bina petuyang ye Maria Isabel. Selamat minggu ngan selamat bertugas uyang dawa tiga Tuhan memberkati. Tiga tawai ku mai ko uyang. Ya tegok lah celiwai lah ya tama pejamat no tama tekak lu kejaya tegok puyan SKCF de bam tiga tawai yang majak betani ko. Tiga tawai tu yang melepak nak mesej ku make ka usia tali dia kenya. Ya ko pengalai paini na dahulu kejaya ka usia tali dia kenya tahun ini tahun minggu ini ngan tiga tawai ku mai kemong lepak pemong kejaya ngak ka to ini ka usai tali dia kenya. Tiga tawai mong tuyang-tuyang senganak sadin sekan amai we uko-uko ikemong ya lepak mati tali dia kenya cinta ding ngailu ka pukon telu ada ngan ko pengalai kambi-kambi piluun dalam inu-inu pe gayang iluti dalam inu-inu pe puyan ya lu pasat dalam singgat-singgat tau ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe ya harap ilu mong on agat ya tiga ngana pukul tau manye dalam pengudip lu singgat-singgat tau ya pagar menawai lu dalam ilu pujuma ngan tau mabun mesap ini ngan bina apa ka jaka ino tagak jak taga tau tagak ini menawai jaga agat lu jaga nisap sungai kado ya yang natanti gayang dalau jateka on dalau jateka tenan abad te petego ngan duktun teka klinik ayan natan ngian kede ya ngan dalam malu perjumangan tau panat tau ini tau tagak ini ngan binapa mabun mesap ini nisap sungai kado ya ayan nanti aktiviti-aktiviti ke awang amin dalau abi uninu keperluan atau pe dalau abi uninu ya kelu ti mukok nak amin tua beninu gaya awang bayu ya mano bayu ya sigut ke awang kina ya abi tiga aku mai lumong terutama aku mah anak-anak dumit aku mah kelunan latak ya onna sakit kronik ya. Inana petekuk lu lah kata dia ca akik lu kaya pasal lu kenembam tau ca ya bina apa lu ngelinga kat frekuensi ngan lu yak ya kuat kat pukul 6 ini na lu ngelinga cin YFM Imban Kuching ya kenai lu petat cin usai tali dia kenya kata tau apa ni kek pasal lu lu lah ngan belian ya bayak lan ya kinana dah ke mata ni saya nak kek petukuk ilulah kat jam ya kuat kat frekuensi ya kuat kat you know kat ngan kimat bangan ya kuat kat tau kelembam petukuk lah inana dah ke kinana kek lenik petukuk lah tau kelembam kek pasal ilulah ngan belian ya bayak lan ini cina Jeremy Tingang Jeremy Tingang bayak janan udip bye bye.

Okey, lagu Ari Anderson Gala ya, ngai jawah nuan, au dikena ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tu. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngamuka kita ari menua buka ya ke ulih mendiang ke program kita ari RTM Klik ngamuka ba channel Astro ke lemai tu. Jadi awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai dengan awak Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninggal pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iris Sumpian Jingan. Sedang kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Winnie Albert.

Selamat hari Minggu, sudah selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, sudah mulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita bebop nyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia baka tengaga orang bahasa bukai, tau ke baka orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Agi megak kumadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku. Aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menyadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, tipedis benda diperhati, takut disalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia baka keukai jaku ke depan sud ke Tuhan Yesus mpu. Ayat 15 hingga 18, baka atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jaku tu, semak ndak disebut Yesus, baka ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Yesus pulai baru ke surga. Jaku kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Yesus bakal kemadah kepala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Yesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyenuk Yesus ke bala tidak berjaya kurang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Yesus baka kebisi beri skat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Yesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi nanti semua jaku ke ditulis Matthew di tu ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Yesus. Ia tentu bisik berduduk rejaku tiamat bisik depansur ke Tuhan Yesus mpu. Nyalai uji kita masih nama jaku ke disangka nang dipansut ke Yesus itu. Jaku Yesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagai kita, kita patut nak uliah nulung yang ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terjuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggau lengkas awak ke pamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki beraban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerjau teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kuatir kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya tau ke pemula utainya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun merat kerundian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata ngorang kena sangkak kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita sudah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Bukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak boleh nolong kita mutar ke penyarut tak nolong mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang terbelaya, laban ke suah lagi orang terbelaya ngai medok tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua, orang tinemu ngostob jimat berjaku, ia tahu benda nolong mutar ke layaknya. Tang enti penyarut tak layaknya ndak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iriang Allah Ta'ala, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat atau ke undang-undang, tak ngena jalan penggerindu. Enti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar, orangnya patut dirunding baka orang pengumpul cukai ngau orang bahasa bukai tak Gentiles ko Jesus. Lebih kita berarti kejaku Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak kemuai sidak tidegil tak kebedosa ada eklesia tak kegerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat sidak salah dan Jesus ndak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengrindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi ngulih ke sidak pulai, ngena pengrindu. Eklesia ndak tahu terlalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak kesalah. Ialai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19-20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekat nerimaknya hari Allah apai tidak sergak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bakal kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bak.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama tapi tak sedap, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puas ajak. Selfish ke jekur putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia lah talo, nyok kebuah kita patut ngangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja tukar mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak ditangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh tekelalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timuti dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenya di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ada kita gawa. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuan Jesus ndak ngau kita. Lalu tu menyadi tahu benar menjadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke dulu mai malu peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Ya minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timaduk berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan terbaru, serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi matu jam. Aku bersampai awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu ya. Bergulai dengan Bishop Arius Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Bedau kita ke ngujung kawak kita pukul 9 malam tau lagi ya. Jadi dia tu macam dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.

0: sama Mbak Yani ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi pesan ke terubah ke BC diterima ke lemah itu dari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawal kata sulit ni yang apa ya. Ingat ni yang Luna anak Kenawang atau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, ini hari 6 minggu baru telah ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu ini apa rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan Sibu. Jadi pesan untuk menuju kaban belayan ba rantau panjai pihak muka ba batu burak penasau Awap tutus sebedil ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngawili nanga tebaluang uya rumah lesia nanga alat dangih kuak pelingian bayan tasiak muka rumah ungai jalai diji di bintulu luang ajoi lapu rumah Kristina ulu sungai Salim di Julau Kenawit Serian Kucing Miri ni ya ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112352 6203 atau kenuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan Sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke ini berjauh madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak Cundang. Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ngamaka malam lusa 8 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah juntan nang ilai Sungai Suat lalu dekat di kubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Suat. Jadi pesan tu menuju kaban belayan pa Sungai Suat Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batar Rejang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lydia anak Jawa Ampu 013-354-9786 tau kenuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila ngomong malam lusa ba rumah sidampu ianya ba rumah juntan nanga ilia Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu Aria Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nduh anak gurang atau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak Adam udah nadaim ka lalu niang nduh anak gurang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ya tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu ba St. Thomas Cathedral Kuching, lalu udahnya ke di kubur ke Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu suri tengah, rumah hintai suri baru, rumah kadir, munggu mbawang, rumah hutan, tanjung siku, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu, ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai Golden Tom, berlumur kusung 19889105 atau kenuju Philip Sangkan 0126062493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak kurang ya, dua anak kurang udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pegila 7 hari bulan 9 ba rumah sedempu ya, rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadi nyak ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Udah tahu lagi aku nampung maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy Nyayang tu ya, semalam aja.

Suara SCSJ ke 9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Okay, terima kasih Agi Mendiang ke awak sadar lemai di YFM ke Seraya kita ke Nyumai ke Lemai tu ya. Mendiang ke program kita lalu pihak mega kita ke Benung deriba Abah Rantu Jalai jam ke dia tu ngarap ke deriba ngau likun ngagendor ke dituju kita ke Lemai tu. Jadi itu Agi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin ya tahu ke Pile Patrick anak Budin tahu ke Pile udah nadai ba hospitalnya bau lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam tu ngamaga malam pergila ba Fusio Jalai Nyabau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Imas sana surang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Jelaluang di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tau ngau mega malam pergila ba Fusiau Jalai Nyabau Bintulu lalu dekat kubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Jonas anak Dana madah ke Indaya Paula Naya anak kiri Paula Naya anak kiri udah nadai mereka lalu niang Paula Naya anak kiri tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu inya rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bak pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tubah Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Singat Melanggan Meraduang di bawah angasan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jonas abak lumur kusung 13584 2175 tahu kenuju Jeffrey ya kusung 13830 4720. Jadi nyak tadi pesan madah ke Pola Naya anak giri ya, Pola Naya anak giri udah nadai lalu di Sengai Pala Mayu malam tak lagi pak rumah Sidampu ini rumah lumur 3G Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu nya pesan sakit ya Ari Payang anak Maliang tahu ke Pai Cice Ari Merutun Serikai jadi pesan tu madah ke Inai Kulin tahu ke Intu anak kana Inai Kulin tahu ke Intu anak kana benung sakit ya jam ke dia tu lalu minta orang ke dituju pesan tu inya rumah tau ke Painyawai Painawai ya Rinya tau ke inai tu ya ba Sungai Buloh wak pakan Indai Cermi ba Sungai Uang wak pakan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai di pinta datai ngabas Indai Kulian tau ke intu anak kana tu ba Merutun Serikai. Okey, nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Davis anak Nyama ya, madah ke bini ya, Christy Felicia anak Raymond dulah. Christy Felicia anak Raymond dulah
udah nadai mega. Lalu niang Kristi Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah 7 hari bulan 9 2026 ba rumah sidempu inya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, di Kenawit, Seratu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Kristi, Felicia, anak Raymond ulah. Kristi, Felicia, anak Raymond ulah. Udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah sidempu ianya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke bisi pesan ke baru diterima ke lemah itu lagi dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai tu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tu.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak. Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Telah nama apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyedih ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti bala dudu nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua melekat ngau orang santai lalu kita menyali aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: awak Allah Ta'ala ti madu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pingidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala telah benur ti pemadu tinggi
2: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami mengesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada engkau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambil ke kami ti Arab ke Kristus tau nerima pembebas ti benar ngau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin
0: itu kita ningal leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan bercakap ngagai aku. Anak manusia, dia tu aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak cakap tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Enti aku madah ke orang kejaiknya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke cakap tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkelnya di orang keberdosa lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik cakap tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkang nyadi orang keberdosa tang nuan mpu dekat nyelamat ka nyawa diri jako Tuhan
1: terima kasih ke Allah Ta'ala
3: Mazmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia
1: sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia
3: aram kitai muji Tuhan aram kitai belagu gaga ati ke Allah Ta'ala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau ati ti gaga.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangkia.
3: Aram kitai mermek lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di muat Tuhan ti udah ngagak kitai. Ia andang ala tala kitai. Kitai tu orang ke di ibun ia. Raban ke di tupi ia.
1: Sarito dinga kautai ti disebut ia anangki.
3: Sarito dinga kautai ti disebut ia anangki. Baka aki ini kita di meribah. Baka sidak sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sidak kengabas ati aku setanguji aku. Tajapan sidak udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga kautai ti disebut ia anangki.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santepong aga orang di rum bagi 13 ayat 8 aga 10. Anam berutang ba orang. Kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban orang kerindu ke pangan diri udah ngamat keadaan. Pesan ti nyebut. Anam butang. Anam bunuh orang. Anang ngencuri. Anang ingin ke utah orang. Ngau semua pesan bukai. Tau disimpul ngena jaku tu. Rindu ke pangan diri bakanuan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedes ke orang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke alat.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinya Kudus Senete ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia ke Nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid. Dia nanti menjadi Nuan berdosa kelebat Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara sedua aja. Nanti yang mendiang ke Nuan, ritinya Nuan udah uliah nguyang kati ya. Tanti yang ngai mendiang ke Nuan, bayi siku teka dua iku orang ngau Nuan, ngambil ke genap leka jaku ditetap ke berdua bak sasi dua tuka tiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sidak, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bangsa bukai tuka pengumpul cukai. Kau benar kau mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kemudah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita. Utainya dekat dikerja ke kita oleh apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyandik dalam Yesus Kristus. Buat minggu ke-23 dalam musim selamat tahun ini ingat ke kita nya pengarap dihidup ke lubuh kita bisi kawal ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau kai ngau kita berjalai ke diri kelebih dalam perjalai pengarap kita tau. Kita dipinta kita mega nyaga ke mata orang bukai ngiring diri sama diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengirinduk. Jadi semua baca madah ke kita berkenik ke kita boleh mantau tu ke mai ura bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu boleh ngueng katia pulai ngagai Allah Ta'ala pejak ke satu ngenang berkenik Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yanya berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai berkenik megak dalam baca kedua surat santepul ingat ke kita berkenik ke pengerindu tadi uliah di peda hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala. Rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala. Pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita, nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil ke didengar kita tadi, madah ke berkeni ku kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Dalam perjalai pengarap kita tu, ni segi bisi utai ke salah penemu ngau diri sama itu ke penyarut. Lalu Jesus madaki kita lebuah kita datai bergulai dalam nama ya bisi bergulai ngau kita. Jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat. Pengerindu mai pemetul kita nangkan kita lalu mai kita berbayar ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di sigi tau di pedak kita alai pengarap mansang keriang ninteng hari dalam pejalai pengarap kita tu nyade awak ke jakuk kedengar kita sareto entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15 sama kita yang aku pengarap pengarap saudara rasul. Aku harap kalah talau, apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemenar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngopangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup tepatut ke semua mensia, serta nak nekan tok kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara hari gereja, ketegal pengawak tidik kerja diri empu, ulih ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kita dalam parish tu, dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kita, hari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala, kemenang ke semayan balan ambiak nuan, kami nyerah ke ya, sawum ngau semayan Jesus, kebersih bergulai ngau kami, laban ya menyadi imam, ngau raja kami, tidur lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala, tipengagak semua, tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tersuak kami dengan genuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tersuak kami dengan genuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadik dengan mereka piring aku enggak unggi, kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak cari nuan, kepuji ngamulia namaya, kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi, Allah Ta'ala temeri ke kami pemberi pemendar, bersemayang serta anggi penah pemayak, benimit beri meh nengah piring tu kami tak masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala, lalu uliah ti ngambil bagi ba misteria kudus tu kami tak taluk berserakut dalam runding ngau dalam hati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno oleh yang mengagak semua tai tadi asona datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau selam melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sida. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh hingga darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang puya tamaka dalam pemerisa hingga pemaraya. Ia yang karuti lalu meri terima kasih meceh ke ya. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu. Ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa. Gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap, kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuk ke nuan datai baru. Nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngocalis penyelamat. Merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas siti penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. O Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas. Lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayam ngau mana, kemandar ke pemai seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah, sekumbang kemengerti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, mendanggi nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyarakup, nitih ke pendekat nuan ti hidup, lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut doa datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Berikan nembiak nuan titalu o Tuhan titupi serta diri kenuan ngena penghidup nengah pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung ada pemberi besar ngi anak tadi kerinduk nuan awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya terhidup serta merintah datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: awak kelah tala ti pemadu berkuasa merkat kita pai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7.30 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngenak jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Dan yang itu isi berita. Seminar Kanang Menua Seri Aman Aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas tibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tikas di nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersi, ianya 89. Operasi Ngaga Ujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, Ngau Penunga Muari. Sapir Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ketunang dikena nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun, lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jakul Alau, hari upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak, kelebih lagi lebih orang tik nyaw ke Ngerami, hari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai ti sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak madah ke operasinya sari kemari dipejalai ke Ngimbai Hydro Bakun Ngau Murum lalu mujur ngasuh hari hujan. Operasi ke sari tu ditampung baru baka ke di Perambu lalu dekat dipejalai ke bak Kanendur TBC Muari tidumbak Ngau Gayari ti Engkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pigila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah kedipegai Upis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Upis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawal bak luar tinyeng kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawal lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggal ikut ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersi. Nama-nama pengawal lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ariupis Menteri Nembiak Lumba Ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba siti-siti Nur Nyampu. Tundang dikenak nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU tiblalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benuang mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Beruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor di Sadang dekat di tenda dalam hujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikemenar ke. Projeknya dia tu udah bawa renggat ke penudi benar, Nur ngagak tukuh, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tiklah. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat di gagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta sudah dikemenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kedekena perintah numbuh ke sebengkah di palan tiulih narit orang datai ke Bintangor, lalu dekahnya di palan ti manah Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak tiulih narit ati bala temuai ke bisik datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Gik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipak agi. Dikena langkup pengawak ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusof Abdul Waham, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya meka manah haling angkat ke bagi pengawak ke bisik diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara ti bangsa tu meka oleh nyawup ngangkat ke ekonomi orang dagang ba kandang menuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai, seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Dato' Insinyur Yusof Abdul Waham mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutu Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 malam hari 5 tertarik. Polis mereka sudah ngerampas perengka muzik. Penerang Ari Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Elixen Aga Cabu, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes itu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang di Pilih Menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang Ari Sitak Kaunsel Negeri Kemena udah boleh lisin dengan program Bantu Lisin Driba Kelas B2 2026. Tu sepengudah sidanya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke Upis Kereta Darat. Pengawal Nur Nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemena, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utum. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat Nulo Rayan, ngulih ke lisin driba tiksah, kelimpah ari tingayan ke pemesai guna, nitih ke atur penglikun bak jalai alun. Dikenal ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngenak jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pelilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekulai sejalai.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece Lekang Ngautiun Depama.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Nikah banakku.
0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa na deganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi ari kengerana.
2: Empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Malika e pengerindu ya hari Igu Anthony mari pengaga tim agak kita ke baru jadi melaki bini kang itu pengerami melah pinang malam tadi ya mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami melah pinang jadi harap ke uliah bagulai mana ngau pangan diri ya. Pan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam atau peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke ya. Sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kepalan pelajar megah dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru dari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau dari upis Menteri Pengerai Mega dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar Mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harapkan ada penanggul meh agak bala pengacar ngau bala nebiak kita ke benung ba atur PDPR ke berengkah hari pagi lah. Okey, nya meka apa penerang ke bisi meka dikeluarkan. Okey, okey, berperindang kita ke lemah itu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpada mimpi kena merindang kita. Ya.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

lagu lama ya, Hari Niang Jepri Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Megak lagu dikena merindang kita ke malam tu peningah. Nyonda berasai kita nyonda datai ba pengujung segmen sada lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyap bergulai ngau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya apa awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke ulih bertemu baru ba awak ke bukai peninggal. Dan nutup awak kita ke malam tu atau merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro yang bertemu baru bawa ke bukai sama malam.

juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kelak 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat saluran terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak

0: boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
0: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
1: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
3: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
1: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
4: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
1: Anthony Look.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Trofi Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM malam hari Minggu 6/9/2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kawaku Raja Spooking Toka RB dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sadar Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi yang lalu ke semua kita di Serata Menos Sarawak dengan ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tahu download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 0871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, banyak cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9.30 malam. Bakal selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami ngeluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9.30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninya udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penudi lagi pukul 11 malam kita dengar ke lagu-lagu country and western, pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami buat YFM. Okey, jadinya tu sound program kita ke malam tu Pemerintah Malam YFM 6/9/2026.

sekolah baru kita iba program aku kuliah penampak. Tapi puji ngau sembah ngagai apai di serga. Laban ke merik kita peluang begulai baru, berarti ke sitikit cerita gereja ajia, tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak dikeluar ke bak YFM Iban ni tengah hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminat siti ajak pengarap kita. Bakal mensia ke besulum kak, nanti ati, nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita, laban nemu nuan seminat sayau ke Yasiko. Tak nanti mayo sulu, bukan seminat ngundang penusah bak ngidup, tang nuan megak nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, nanti seminat Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nadai ke buah nuan dek ke Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai di kemendar ke ya. Ba program aku boleh penampak ke sekali itu, cerita tadi kunci ke Sikuk Father, bak gereja, lebuh maya jaku ajar, semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya, lebuh maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi, lebuh sebengkah ruang bilik dituntun penusah, laban bisik diregau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu, tau di kumai, tau ke dikira kitai, orang tik kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja, nang semiang nintiang hari Minggu. Nyalai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu, suah dirgau mayat induk, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sigi ngumbai utainya dianjung urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Harinya tadi sidak sebilik tu pun lalu bertemu engkau sikuk padri bak gereja. Ya sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah tinggal letak hari bulan, dia pederi tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ke alai ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, engkau garam, ti udah disampiang. Tang ya udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi. Dia pederi tu lalu berjaku, nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik, bisik nyimpan jimat. Tang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus kengiri yang padri itu nemu sidak sebilik tu bulak. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak mua rumah siti. Udah padri itu kenyebut jimat kuning, nak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang ngamai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga. Mua engkau belakang rumah sidak. Jadi jimat tu kok sidak sebilik diberi lalu ditanam orang ti madah ke diri landi abak pengarap tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah ngambil ke ndak dikacau orang rumah, ndak dicuri orang barang. Pihak ko orangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai ke buah sidak tu tadi lalu ngasuh orang ti landi abak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian, pengarap ukai orang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi nanam jimatnya abak mua rumah siti, belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadi nyak mai ke buah sidak tu tadi ngemendar ke orangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pederi itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngena sampi enggau air kudus. Udahnya pederi itu lalu nanya sidak sebilik. Kini
dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuk kenyabetuan kekuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejai dalam jimat kuningnya tadi, ianya semangat orang ti parai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kuk tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Tang semua utainya muka jalai kesitan. Aban kita nak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketuan nuan. Piak deh kuk padri tuk madah ngau sidak sebilia. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara ertia kita sebilia. Enda arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap. Piak deh kuk padri tuk madah baru. Harinya sidak sebilia tuk pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arab ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristian. Datang pak pengujung program, kita kereka berkongsi ke cerita kerja ajiah. Uliah ngirum ke cerita atau ke kesaksian, nyagai message atau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti disi perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like atau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didengar kita buat program tu. Bisik megak sekedar diayan ke buat page Facebook aku boleh penampak. Sebenar bersuara anak ingat kita ke bisik cerita. Okey semina nyadi buat dirimpu tang dipedak kita mua mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi buat diri sebilik. Tau kekaban kawan kita cerita ke dikunci ke father pastor dikunci ke padri ngau orang gereja ke gidinga kita sama tau kunci ke bak program aku boleh penampak laban petara laban Tuhan kita Jesus Kristus endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita jatuh menu mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebilia, pamit pangkiang na, dah nya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
2: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
3: Mana mentas nanti kamu pintu.
2: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat malam, Datuk. Kemudian berita Berita Malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Seruran Matau gaya sebut nasab di Serata Sarawak kelebagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas kemegat Chairman JPBN Sarawak Madah kualiti angin gayari palan kangat serta pemindah sebuah nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh di pejalai nitiah ke gaya ke nyadi. Tajah pihak hasil pengawak matau penglamat 3 hari IPU di Serian BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Kandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tabendar Angus berindia ari menuati kelalu wangat serta kemarau jam kediatu. Benerang risapit kepala direktur kebagi pemansang upis rampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah Angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu lepas ke utai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bajalai Sibu Jaya Barat mujur dipadamka. Lalu kira 1 hektar agi dipadamka. Di Sungai Nai Daro 2.5 ari 3 hektar pemesai kanandurnya mengkangangus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kena pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Upis pelajar menua Sarawak JPNS Madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat di Padah Nangkan Ketuila. Upis sekolah megah dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palaan pelajar megat dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Garis lalau riupis Menteri Pengerai dikenak nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palaan pelajar megat patut dititik. 617 buah sekolah primary ngau 93

tiga buas kelas kendri ditutup. Nyentua 11.09 tu, nyentua 11.09 tu ketika penusa sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majan Nurun Kinyauri kemari udah meri pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan ke gaya sebun asap bakana menua tu nyau belinsur manah. Dari Babas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak dari Babas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebun asap sudah tu udah ngujung kia rapas utai pedak nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke berdajak baluar premis mega napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mood madas sebut nasab kenari lima tu tadi antara ke pemadu balad dikalak diasai ke ya maya penusah sebut nasab bat tahun 1997 subak. Orang gawas swasta, Genevieve Ignatius mega madas ke Serian ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti nggak palan dagang napi penanggul. Yang mega irau untuk semak gaya sebut nasab nguruga penatai pemisi ya. Kena hari lima tu tadi baca IPU di Serian Manggai Tika setita benar mai penanggul gagai pengerai hanya lebih hari 500. Nyanaka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil alih berita RTM Kuching. Selamat malam.

Kita jatuh belum mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: kitai. Lalu pi amaga labu bisi temuai, labu bisi orang bukai kan muai ngal kitai. Kitai anas kale-kale kitai nya tadi nunyu ke kitai nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kitai. Awak ka labu bisi ba mua anak kitai kini, ba mua temuai kini, kitai mesti bisi bahasa ti pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara jadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik dipedak tau ke ditemu bak ruang bilik ianya laki nak nyadi kepala tau ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari Hamid rencit nyentuh ke hal besar-besar. Senario kebakar tu mayu nyadi lebo bini dipedak ngemuan kerja ke mana hagi. Tikas pelajar jauh lebih tinggi serta pintal ari laki sida. Lalu bisi megak utai ke bakar tu nyadi ketega pemai siku-siku induknya empu keenang ngemuan sifat dominan. Lebu perkara ke bakar tu nyadi utai ke bisi mansak barunding kitai ianya sekali ketu ulih ngerugak penduduk laki ke nyadi tuai tau ke kepala ruang bilik meri empas bak cara berbahasa ke laki serta megak empas bak pemai ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru begulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita nak ngira di Nindo kita di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Klik. Terima kasih, terima kasih kepada semua kita. Jadi, ke minggu tu aku mega bersampi laban temuai kita oleh ratai sekali baru buka lenggo kita berjurai ke topik ke bisik dipilih ke minggu tu. Jadi ke sari tu temuai kita udah bisik bomu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuans sampai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninggal mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih ya.
0: Ya amin, puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak aku ni Pastor.
1: Ya munyi aku tadi, aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Jakob penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampai kawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nya topik to ke batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya di pelabak aku topik Sarito yang ke semai amat berkitai, yang ke semai amat bak kumpul gini to ke bak kita-kita kebukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me to Pastor. Entik bak perspektif kita ke lelaki me to deh. Lebih kita dengar orang nyebut to ke bersebut dominan bini sanuknya to ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam rundi yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat badas amat ti patut diperhati ke kita bakal ke Sarito. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke buliah penduduk ke pemandu tinggi. Ba konteks perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu enti ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi au. Suai hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke inai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedaya. Ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak megak bak perkara duit. Bini di ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya semua tu bak jari ya magang. Laki seminak tak gawa aja me ya, biar itu tadi tak ngeluar ke belanja aja me. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini te dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas tidik bisik di kemuan siko-siko induknya. Setelah lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai lalu boleh dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini tu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki tu munyi kelakar lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah yang salah ku aku laban kami kelaki tu selalu ka happy hours. Nyona ingat sedak kino lebuh kau dah terima gaji. Nyo pergi ka ke bala kaban dulu. Dudi pergi ka ke bala nek tau ke bini duduk ba kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak kino tu tadi nyo dominan laban kepercayaan ngagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti meda dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding yang sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita meda utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh ngayan ke inuk tok ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara sidak tu tadi ukai inuk ke sebina amunyi ko kita nya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak e betapi ngau penanggul tok ke penguji datang bini dominan tau ke induk ke dominan tau sidak yang ngau nakak uliah serta berbenar bak pengawak tik dikerja sidak mega nak mudah mantul ngapa tau ke jampat alah ketega penguji ke nuntung induk ke dominan tau sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat tik besai lebuh betapi ngau semua penusah. Jadi nanti kita berarti ke perkara tau de pastor. Kati bini dominan tu tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala atau ketuai buat ruang bilik kini.
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristian. Nanti bini tu kelalu dominan. Ia nak biblical tau ke nak Alkitabiah puan bini. Ya. Jadi buat Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunuak ke laki kita baka kita ti nunuak ke Tuhan laba laki bisik kuasa atas bini ya baka Kristus ti bisik kuasa atas iklesia lalu Kristus empu nang penglepas iklesia ti tubuh ya nya alai bini nak tau nak nunuak ke laki sida baka iklesia ti nunuak ke Kristus laban nama kebuah laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana, bisik lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang, bak rumah tangganya, sigi bisik beda antara laki ngau bini. Ada segi nama ya bisik beda aku nyangka meh, bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi, ngigak duit, tauka mayu hage meh penglandia kebuka ya nolih disebut tuan itu lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayu basampi lebuh sedaya basampi dia Tuhan semayak dalam ruang biliknya lebuh ruang biliknya semayak ngau Tuhan dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia lalu penuh ngau berkat Tuhan. Ba penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup peguna. Laban lebuah kita bersampi, reti ya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini te kuat bersampi mega, dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tau ia ngembuan sikap nangi, ngasi serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kilau nak tahu nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan bab hidup kita. Laban lebuah kita semak ngau Tuhan, kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasi ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kino. Oh?
0: Ya, nyak tadi habis saya lepas nih pastor. Ya, jadi awak ke kita nemu ni lepas ya kepatut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
0: Jadi, awak nanti ni tiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rindu megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sidak ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai mah kakunya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut bawam. Nanti kita beli ke biciang garam kini, tau ke gula kini, umo kini, nyak tak perlu. Lah tuan madah ke laki kita laban utainya, utai ke keperluan harian, deh ya.
0: Nempelak deh ko pastor. Nanti semak kak berbeli ke baju kini, udah maya udah terima kak berbeli ke sidonya. Patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku, tak perlu pun tahu. Lalu kita udah kita beli tadi, kita mesti madah kialah. Mana tu sayang, mana tu sulu ko kita. Awak ke laki kita beri komen. Tentu ya madah ke mana. Lama ya gagati deh, madah kita beli kita. Aku bisa siku baki ya. Ya madah begitu. Bini ya selalu beli utai tanpa pengetahuan dia. Oh?
0: Anak madah kiam.
1: Anak madah kiamnya. Pada-pada bisa ngoda utai basupi. Bisa pinggai mangkuak datai. Pada bisa ke utai ke datai bak rumah orang ke nganyuang ngagai rumah ya lah. Oh? Baka ke boxing ku kitanya. Tanpa pengetahuan laki ya. Tang ya madah ngai aku. Nama penguat bini aku tu. Pastor berketuk ku ya. Jadi kita berhati ke utai ke di kerja bini atau ianya nak ngelantang kati laki ya. Laban nama aku buah sawut bini aku ya. Ianya kita ke laki ukai nemu utai ukai nemu utai ke beli nyak je aku sedak ke bini tu tadi. Nyak tengok juang ke laki ya. Kecik hati lah laki ya. Jadi sekurang-kurang munyi ku ya bini ya mesti madah ngegi ya. Awak kia tadi nemu nama utai ke di beli bini ya. Lalu bak patut megak kita ke nyadi bini nak tahu sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita. Bekeni kan ngemaruah ke meruah laki kita. Lebuah kita ni tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya. Buat mua anak kita dalam setiap pengawak kita. Nyak seolah-olah kita ni tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita. Lalu pihak mega lebuah bisi temuai, lebuah bisi orang bukai ke temuai dengan kita. Kita anak sekali-kali kita ni tadi nunyuak ke kita nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita. Awak ke lebuah bisi buat mua anak kita kini, buat mua temuai kini, kita mesti bisi basa hati pesai dalam setiap ruang bilik kita. Keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
0: Okey, balap peningah. Ya, ingat kita kino udah to, nanti kita udah gaji, beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu. Oh, tang, begini kok kita agak-agak amarga ya. Udah kita beli baru madah. Yang darling tu tadi teh beli kuku kita madahnya ya nada yang anu kita ini.
1: Ya betul.
0: Okey, terima kasih ke sawut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama kita belelak nak lama, lalu dah kita ngangkat ke sitik lagu, lagi kita nampung baru jurai kita bat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai dengan kami di YFM.

0: Ya kita lagi bergulang kami bah program Pelasa Jurai 635 bercurai ke topik Bini Dominan kati ruang bilik lantang kini. Lalu agak bergulang aku di studio Reverend Pastor Tony Maya. Agak mengkang duduk bermu aku. Agak dekat maksud ke sekedap penemu bak topik kita. Tuan terus ke ranau tuan Pastor. Jadi bakal aku dah dipejurai ke kita bak pun tadi. Nanti bak ajar kita laki sikit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pan seminat nyadi penolong. Nanti bak kapal tu. Bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ni ya pastor.
1: Ya lebih kurang kenyak mai.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor. Bahkan ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu.
1: Terubah ya, kita tak nak berarti ke kita kindo mesti berbahasa ke laki kita lah banyak perintah Tuhan. Bini patut landia tau ke pintar, tau ke bijaksana. Ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus ke rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki itu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban ti kita berarti ke. Nuan tadi puan bini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Ti kita merta bilun tu cukup besar. Aku kala ngena bilun double decker ya. Ti kita berarti ke. Ti nadai kapten dia. Kelabak aku co-pilot. Nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami kelelaki mesti nyadi kapten. Kita kindo mesti nyadi co-pilot. Biar aku jago Tuhan tau. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka me pilotnya tadi kapten yang ngantu. Engka me pilotnya tadi tindu. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti dituju ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Nada siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluannya ngelaban terbulan. Lebuah yang lantak remang. Biluannya balat amat berguncang. Siapa akan ngadu ke? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisik komunikasi di mana di efektif nyak tentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk sesegiang yang ambil ya kata Dani nah pastor
1: ya segiang mah mesti di segiang tu lah banyak tanggung pengawak kita kenyadi ko pilot
0: jadi nanti semua laki kita itu tadi bakal kepada kita itu bisik salah-salah mimik singkiang segiang tu ya kenyak ya ne
1: bakal kita ke main gudi nanti gudi yang nyuka jauh-jauh kita tarik kita ke ya pia ya nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi papadah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul
0: apa pelut ke mata apa nemu ya signianya ni pasta
1: nemu ya kami kelaki itu nemu nanti pelut ke mata deh bisa utai nak betul menyapi ayah tang anak ngujuang kanya ngau layak tang ujuang kanya ngau penggerindau
0: ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tau out jadi kita tetap terus berwasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi tip mana tau ke efektif bak ruang bilik kita awak kita tau cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih ya laban kita bisik ruang laban kita bisik peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai diri empu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor jadi tok genteran jakok ke suih di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya anang ngelaban jakuk bini titih kajak hanya jakuk suih didingah kita ianya pastor nama komen wan
1: nadai jakuknya
0: Jampat nyawanya pastor.
1: Nama kebuah nadai ku aku laban utai tu mesti belen. Pengelantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke lima giato. Oh, lima tiap tu tiap patut diperhati ke kita teori merek kita pengelantang bak ruang biliknya ukai nitiah gajah ku bini aja kata te bini nyebut A ku kita te bini nyebut B kini kadanya amat A amat B nya kadang nak salah dan ya jadi kita patut berpangai berlempai tau ke titiah ke lima gia tu te pun pemun dalam pengelantang ruang bilik kita ke satu engkah ke pengerindok Kristus lalu Kristus first Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nya kesatunya kena kita ngangkat ke kita kita awak ke oleh berjalan. Lalu bagi yang kedua ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita. Kita nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang nusi pengelemi pengandiri ngagai orang bukai. Ketiga kita mesti jujur anang bola ke pengandiri anang bola ke laki kita anang bola ke bini kita jujur dalam semua perkara keempat sama-sama bisit tanggung pengawak lalu kita nak tahu nak bekerjasama nginyau jako Melayu berat sama dipikul ringan sama dijinjing bagian kelima ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan siku-siku kita lalu break puji meh bini kita lalu break puji meh laki kita nyak tengok juang ke ruang bilik kita bisik pengelantang
0: nanti lima itik gia tu dikenak kita bakal kereta nanti udah datai gia lima lurus pejalai ni pastor laju pejalai
1: oh laju mau pejalai ya tang tajap ya kita mesti hati-hati ke tripek lain anang laban ya
0: okey aplikasi lima itik gia tu berpenghidup kita nanti kita dekat boleh pengelantang bak penghidup jadi melaki bini ya ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah
1: nadai jakutnya
0: okay. Jadi hanya sekedar hari perkara ko boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingu tu bala peningan jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai ko udah dipejurai ketua hari pun tadi
1: terima kasih ya kena ngerawap kena nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau ke kita baka ke sarito bini dominan kati ruang bilik lantang kini ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena pengelantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu berarti ke mana-mana malah peningah kesatu bersawup ngerja pengawal B kedua berbahasa ke pengandiri B ketiga berkongsi dalam hal berbelanja tak ke berkena ke duit B keempat bersampi dalam semua perkara di kerja kita
0: okey terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya munyi ke suih dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nak pastor
1: ya
0: yeah. Okey jadi atau pun baru ngagai nuan pastor nutup kita bak sampai
1: terima kasih ya bersampai kita Tuhan apai kami tidak serga terima kasih ya ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik di cukup balat padas ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini semua tu udah dijawab udah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan terima kasih ya lalu nuan berkat ke semua bala peninga lalu berkat ke semua kami ke bisik ninga program tu lalu nama Tuhan dikemesai nama Tuhan tinggi nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami terima kasih ya Tuhan tu sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dah sampai amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ngotok bala peninga tok nak program pelasa jurai 6

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Safa kedekat Maikulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maikulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Okay, Florence Low, ngau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat dengan kami dalam program atau ke segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, jadi benarnya munyi ke di padaku bak tusun program kita, bak pun segmen kita tadi, jadi bak jam ke penudi itu. Okey, 11 malam nyatakan pukul 12 tengah malam kita berpindah ngau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies. Okey, jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami nyentuh ke pengujung segmen pemerintah malam WFM. Okey, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026.
1: Kami Lori Bangkita Ninti Ngari bermacam lagu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

Okey, terima kasih mendengar Laban lagi terus. Saya gulai sejalan dengan ke kami. Okey, berperinang gau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Gulanya kami, awak pemerintah malam YFM. Okey, jadi nak berasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Keluar lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam ke dia tu. Ngarap ke sama jiman au. Serta sama datai pendur ke di tuju. Okey, keluar lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini. Deriba luri kiri kini. Deriba van. Atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okey, selamat dengar ke kami. Sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okey, yang jadi dengar terus berbincang ke kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western. Lagu-lagu oldies ke malam tu. Lagu kami. Bawa awak pemerintah malam YFM.

Raya Hari ke Balak Angat. Gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang bah pengunjung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu 6/9/2026. Jadi aku ngarap ke semua kita sudah terperinang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu bulannya kami bah WFM. Okey. Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam kita ingin ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi. Okey, jadi ke malam tu tu nak kutulai semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang bulan kami bak WFM segulai sejalai. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak tu ke bak segmen kebukai. Okey, bertemu baru, bye-bye semua.

0: Safa dekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, kebegak kabar

0: 9 Renggan Final 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.
1: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
2: YFM, segulai sejalai.
0: 12 tengah malam.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagi semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ko papsan ni guess mo bala peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate de pian mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio robukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lawan dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ayah hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan labanuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat. Engkau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa. Nuan ti medak. Nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu. Sikap aku ati ti bakat cermin. Ngambil ke diterang ngenap panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku. Runding ti tau ngubah dunia tu. Nyadi kebun bungai ros. Nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu. Ti pengasih. Nuan Mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak enangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros enangira ni bagi kebun ti endur ia ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat enangira ni bagi penatai ia. Betangga mbak siti lampu wajak dekat nagang kitai ari nerima penampak ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tinggiga pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbuang diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aik penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansiak semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya

ngayan ke penemu petara, semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring petara ke mensia endang pengamat, lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigik siti aja, entik kitai mansia pengamat ke dirimpu, nyiar ketisi semua penemu lama. Mansia kitai sigik nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerinduk bermansia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerekang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap ngau agama petara, ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mansia. Guna agama petara ianya ke pengerindu ngau penyerakup, anang aga ia nyadi kepun dengki ngau penyerekang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. O nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau ke perniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansia ke pendiang kami, serta pemerhati engkau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gagah serta lantang ninga berita pengaga rinuan. O Tuhan, tunjuk ke kami jalan nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan sebut Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami bahasa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perencian ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitih ke nasan nuan, lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. O petara, gempuang semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat benar, nuan mehtik pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah timeruan, serta nak nemu abis tu, ngau penghidup tituci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau abis tu. Nya aja, terima kasih.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
5: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
6: Kami merindang kita nintir ngali bermacam lagu yang

lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku Sam kaban kita ke pagi tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama nang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerintah kita pagi hari 1 tu pihak mega ngau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi kalai bak jam ke 2 tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi Y bakal selama nama nak kini topik kita ke pagi tu tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi Y kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru minggu baru ke Sarito ngau lantang kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu atau ke kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah rupiah muka angka bisik mindah ke Sarito ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan jadi berdawa ku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengrindu Tua.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kudiali, terus menyanyi ke YFM dengan RTMK, YFM, Begulai Sejalai.

Okey, hanya lagu dari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyi Kako tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Tajapan menua kita yang lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita akan kerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisi sekedar orang ke sengah atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga diri empu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelidih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sisi ngajar hari rumah PD PR yang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngomega di Sebau. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Di opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke baru dekat di padah ke Nangkan ke tu ilah. Jadi harap ke kita boleh medak page rasmi dari opis pelajar menua Sarawak empu ya. Andor kita nentu ke penerang ke pemadu paru anang meda hari page bukai lapan bisik page ke mansut ke berita ke ndak amat ya. Lalu upis sekolah mega dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okey, nyok ke berkawal ngau atur nembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan durnya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngaunya meka Chairman Komiti Penyangga Penusah Minyak Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik meka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeban. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di pejalai ke tekat air bakun gau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka Siti hari pengawak tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okey, nyak maka penerang ke pemadu paru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi dengan bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Biar mereka kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Harap ke kita sama likun sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita yang.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyari hari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa

0: rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu menatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enyak niang Luna anak Kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enyak hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Rantau Panjai Batu Burah Penaso Aup Tutus Sebedil Ilas Rasau Pasai Siung Nanga Tebalung Uya. Kaban belayan ba rumah Lisia Nanga Alat rumah Rantai Skuau Dangih Kua Dibalingian Bayan Tasik Muka rumah Ungai Jalai Dijih di Bintulu agak muka kaban belayan ke Bukayang ke nda ulih disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu berdelipun ngagai Susan bak lumur kusung 112-352-6203 atau ke nuju Julia 016-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak Kenawang ya tau ke laki senia anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Suat. Lalu dekat dikubur ke pagi 9 hari bulan 9 2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Taruh Sungai Suat. Pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Suat Balih Dimiri Nanga Nyikau Batarejang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung ngamuka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelipun ngagai Lydia anak Jawa Empu bak lumur 013

012-508-1692. Yang tadi pesan madah ke Jason atau ke Joseph anak cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi ngom ke malam pergi lah ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Juntan nang Ilia Sungai Sud, lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026. Nguyang agai pesan ke Siti tu Ari Cecilia Tum madah ke Indai Sida, nduh anak gurang, nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab, Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sungai Bala Mayuh, malam tau lagi pe rumah Sidampu, ianya pe rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara, Ulu Babu, Babu Sedebau, Babu Jawat, Babu Kerangan, Babu Deliat, Rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Intai Suri Paruh, Rumah Kadir Munggu Bawang, Rumah Huntan Tanjung Sikum, Awas Kerian Ngkala Melupa Seratu, Rumah Uges Kawit, Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan Rabah tu, kita tahu bertelipun ngagai Golden Tum berlumur 019-888-9105 atau kenuju Philip Sangkan 012-606-2493. Ya, tadi pesan madah ke nduh anak gorang ya, udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh, malam tu lagi ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 133 lot 662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Ok, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah tu lagi aku nampung macam pesan ke Bukai. Kelemayang Ben Gau Jacinta Olivia.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih peningah agi awak pengerak pagi di YFM agi ngenatai ke pesan bukai hari peningah kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 telah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Ngayum Sungai Sekerat Niah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sayah Mira, Sayah Putih, rumah Maxwell Libai, di Kapit Miri Bintulu Sibu Sungai Nat, rumah Nyala Saya, rumah Jelani ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 0136037269 atau kenuju Lumur Kadir 0134192753. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 ber rumah Sidampu ianya ber rumah Ngayum Sungai Sekerat Dania. Lalu pesan ke bukai tu pesan ke Siti itu peningah ianya hari Imas anak Surang madah ke Patrick anak Budin tau ke Pile ya. Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang Pile itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas Sana Surang berlumur 0111-571-5066. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbatang Jelaluang Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung maka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai jadi pesan tu madah ke Indai Kulien ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tau ke Inai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan Inai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai madah ke Inai Kulien tau ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke Merutun Serikai okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninggal ya ngagai YFM ke pagi tu. Lalu nguyang ngagai pesan ke bukai tu. Pesan ke Siti tu hari Davis anak Nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond Dula Christy Felicia anak Raymond Dula udah nadai muka lalu niang Christy Felicia anak Raymond Dulah tu dekat di Sungai Pala Mayu Malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lampir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, enggak muka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, anak Remandula. Kristi, Felicia, anak Remandula. Udah anada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam Kristian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke bisi maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: Kinabalu Pagi.
1: Okey tu, Siti lagi pesan bedau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belayau anak terusan. Belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang belayau anak terusan tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Make Valen Karai ngkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila Bak pendam ngkeramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu Bak lumur kusung 19 7 kusung 1 3 7 kusung 9. Tau kenuju Murin anak anggit Bak lumur kusung 112 356 5501. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan Bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selanjan Abu Pangkau Kapit Miri ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Make Valen ngkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah Bak pendam ngkeramut ya. Okey, nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi Pak awak ngelah tengah hari ngah muka Pak awak sedar lemai muka bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey, bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindah ngau lagu hari Sawang Van Kuya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang! Ato ya ulat-lat! Woohoo!
1: Selamat pagi peninga. Dia tu kemenabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Nya dito isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun ba'ari ti kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebuah asap ti seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitiah ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nya kebuah operasi ngaga hujan OPA diterus ke nyentuk ke sar itu lebuh bisi tumpuk remang gau gaya riting keman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisi tumpuk remang ting keman ba tekat air bakun ngau murum ting ujung ke hari bisi hujan. OPA tu meka bisi teori pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah berjalai ke OPA ba tekat air besai ngau kanandor nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabung Gau Roban, Maja Raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanandur. 16 tong air muka udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Jebal dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawak nganjung air ngenak luri tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandang dor ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngagai bilik operasi Jebal ngenak lumur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikena nentu ke rakyat di menua pesisir yang kaum sidak bak kandang tebing sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu ke rakyat ti jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh ke ngabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngenak jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pe 9 buah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tidak kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penamak tunggal ngakai mayuh macam servis digital tidak sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngenak siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mucur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawal ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketuk dikena meri awak ngagai pengawal ngadu ngau mindah ke batang payup ba kandang jematan tu di Pejalai Ngau Likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah Opis Kerja Raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megabisin muai ngemata ke gaya pemansang perujia ngadu ke Jalai Saka Sepawah serta ngaga jematan Sungai Layar ke Baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngaga jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angkai mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ekor rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Nur Mantup Jalai ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbu tidi pelabak ke diambil ngau nadai pemendara hari Taman Negara Sentubuang kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh sedua itu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubuang udahnya meresa barang ke dibaik sedua ya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh, 2 biak sandiak serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansia. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau silik agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bangsa ngau status bangsa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke pengelandia serta mansiak peluang ke besar agi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjung kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum peminta retiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai semina nyadi pengguna teknologi aja tangguasa pengelandia tulis merik penguntung ngakai jemahila. Raban Biak muka diperansang ngulut latih pengelandia tiba kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disedia kengah mayuh pengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soil. Selamat pagi.

0: Celka jako sarito ianya engkuran. ENGKURAN engkuran. Berarti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik tau ke rumah laman deka encuri utai nyerungkai tau ke engkubang. Mayang ngena leka jako tu ianya munyito. Nyalai aman nimiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedeka nyengkuran rumah. Tau ke berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau ketegal rumah sidak tamak orang engkuran rumah demalam. Nyanaka seleka jako sarito ianya engkuran.
1: Seleka jako sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah ni ya. Harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siba nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti nak.